Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: daun.
1: Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.

0: أَلِيمٌ
1: Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?

Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepada-Nya, dan kepada-Nya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang...
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
3: Allahu Akbar,
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
3: Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah,
2: Ashhadu an la ilaha illallah, أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalati alqa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan alwasilata walfadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأتي مندapatkan syafaatku pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar di dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: Salat itu tiang agama kita. Salat itu iman. Salat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang salat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi salat di akhir waktu itu lebah di neraka.
1: Pekerjaan yang menurutmu membosankan.

0: mengesankan menurutmu?
1: Itu sangat dirindukan oleh jomblo.
0: Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu?
1: Itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya.
0: Belum punya istri. Rasanya kita mesti inna apena kal kausan. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fafal sholat.
2: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah

bukan ketika kau tidur di antara dua sujud. Allah berdiri gagah di depan.

Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.

dilihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu.

yang dikumandangkan, para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: takut tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda. Berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi gak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau gak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau gak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau gak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan, sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3. Sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena gak ngerti yang dibaca.
1: Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Gak segampang orang-orang yang dalam keadaan gak ibadah.
2: Allah gak adil dong, Mit. Allah adil. Salah kalau ada yang bilang gak adil. Orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat.
1: Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumul kiamah.
2: Lalu apalagi mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya.
1: Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil.
2: Allah sengaja ngasih dia terus rezeki, rezeki terus, uang, disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita aturkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak, ibu, jamaah salat duhur, juga pemirsa dan pendengar saluran dakwah Islamic Center rahimakumullah, kita lanjutkan ta'lim kita. Qala al-malif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'alami fid dharaini amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ali karramallahu wajhah, ya Ali, wahai Ali, walil mu'minina salasu alamatin, orang-orang mukmin itu, orang mukmin yang sempurna tentunya tandanya ada tiga. Yang pertama, yubadiru fi ta'atillah, dia bersegera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, bersegera melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menunda-nunda, tidak berlambat-lambat. Yang kedua adalah wajitanibu al-maharim, menjauhi yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua macam sudah kita terangkan. Hari ini yang ketiganya adalah wayuhsinu ila man asaa ilaihi, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Artinya apa? Orang ini, tanda orang mukmin tadi adalah silaturahimnya jalan, betul-betul jalan. Dia tidak melihat orangnya, objeknya tidak, tetapi tugas saya seorang mukmin kepada siapapun saya harus tetap hubungan silaturahim. Hubungan persaudaraan tetap jalan. Bahkan di sini sampai-sampai wa yuhsinu ila man asaa ilaihi, dia siap berbuat baik kepada orang yang berbuat curang atau buruk kepadanya. Dan ini adalah akhlak orang-orang surga gitu. Karena dikatakan di antara ahli hikmah mengatakan salatun min akhlaqi ahli jannah, ada tiga macam tanda ahli surga itu. Orang-orang akan penduduk surga itu tandanya tiga. La tujadu illa fil karim, dan itu tidak akan didapat kecuali orangnya memang mulia, orangnya pemurah. Kalau orang-orang biasa yang standar-standar aja mikir, apain aku berbuat baik kepada orang, dia aja jahat sama aku. Oh. Iya. Tapi ini tidak. Yang pertama apa? Yaitu tadi al-ihsan ilal musi, berbuat baik kepada orang yang jahat kepadanya. Kalau dia melihat kejahatan orang, maka itu yang mengantarkan dia ingin berbuat, sampai kapanpun tidak akan jadi orang baik. Yang ada adalah membalas. Kalau sudah pemikiran ingin membalas, maka masalahnya beda sudah. Namanya membalas itu, pikiran seperti itu biasanya hati-hati akan dimasuki oleh bisikan-bisikan setan di kepalanya, di pikirannya. Kalau kamu membalas, jangan tanggung-tanggung. Jarang orang bisa membalas itu sama. Kalau pikir membalas pasti berlebih itu. Tidak ada sama. Kalau dia misalnya pernah menyakiti aku atau mendorong aku satu kali, jangan satu kali, biar dia jera, tidak lagi macam-macam sama orang, cukup aku aja. Jadi balasnya apa? Jangan tangguh-tangguh, berarti itu namanya kan zalim. Nah, jadi di sini dia jauh sekali untuk berlaku zalim, membalas. Tetapi yang ada adalah dia tetap telus silaturahim, berbuat baik kepada orang yang jahat kepadanya. Dan itu adalah tanda orang yang beriman.
mukmin yang kamil, yang sempurna seperti itu. Tidak melihat siapa, enggak. Tapi kalau ada orang berbuat buruk kepadanya, enggak apa-apa. Kenapa? Dia melihat, kalau saya membalas, berarti saya sama dengan dia. Apalagi kalau lebih. Saya yakin Allah melihat, Allah tahu, pengadilan Allah ada. Kalau bicara untuk ingin balasan, tapi dia tidak melihat seperti itu, dia ingin jauh lebih baik daripada orang itu, makanya dia tetap berbuat baik kepada orang yang jahat kepadanya. Tahu ini orang memutus silaturahim kepadanya, yang penyebabnya hanya mungkin dari secara ekonomi sajalah atau rezekilah. Kita keburu, kebetulan diberikan Allah ketentuannya lebih cepat duluan dapat daripada orang itu, sehingga orang itu tidak siap tegur sapa kepada kita, silaturahim tidak jalan. Nah, kita ketika ketemu tetap tidak bicarakan pribadinya, yang penting aku harus jadi orang baik. Iya, kalau aku juga seperti itu, sama jadinya. Dan dia ingin jadi orang lebih baik, maka dia menegur ketika ketemu, minimal afsyus salam, kata Nabi, tebarkan salam kepada siapapun. Assalamualaikum. Urusan dia, tidak tabiyyi masalah, mau nyahut apa enggak, yang penting ketika ketemu langsung kita muka dengan nyaman, assalamualaikum. Tapi kalau kita begitu lihat dengan orang itu, ingat, ini pernah menyakiti aku, itu yang ada di kepala kita, sampai kapan sulit memaafkan orang lain. Yang ada adalah Rasulullah, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala, ada orang berbuat salah kepadanya, diberikan Allah kenikmatan tetapi tidak bersyukur, maksiat, lalu ketika seorang hamba mendekat, sadar, ya Allah, saya minta ampun, saya bertobat, ya Allah, Allah siap memaafkan. Padahal ini orang sudah diberi fasilitas, diberi nikmat, diberi sehat, diberi rezeki, tapi dengan kesehatan, dengan rezeki yang ada, yang dilakukan adalah bukan mensyukuri, berterima kasih kepada Allah, tapi melakukan kemaksiatan. Tetapi ketika dia minta ampun sama Allah, Allah siap memaafkan, mengampuninya. Sementara kita manusia, mikir kadang kita, ya, enak aja kami minta maaf. Padahal seseorang yang berbuat salah kepada kita, yang kurang baik dengan kita itu, kita tidak pernah ada peran untuk dalam kehidupannya. Apa saban bulan ngasih duit? Apa enggak lah? Tapi ketika dia ada salah sedikit kepada kita, kita tidak siap memaafkan. Sementara Allah saja yang memberikan fasilitas kepada hamba itu, ketika dia minta maaf, Allah siap memaafkan. Bukankah hamba ini tidak ngerti agama seperti ini? Nah, orang yang beriman yang sempurna, dia terus kepada siapapun berbuat baik. Lebih dari itu juga, yang buruk pun kelakuannya, sifatnya, yang dengki kepadanya, tetap dia baik kepada orang itu. Itulah orang mukmin yang sempurna. Dia ingin menjadi orang baik tidak karena orang lain. Kalau ketinggalan orang susah, ayo kita ke pengajian, aku nanti aja, itu juga tidak turun katanya. Nah sudah, ayo kita tarawih, aku ndak, si Anu juga turunkan, ndak, aku juga ndak. Kalau orang rami ikut rami, ndak lah. Tetap dia ingin jadi orang baik, tidak melihat siapa-siapa, ndak. Sampai-sampai tadi silaturahim jalan kepada siapapun, termasuk orang yang jahat kepadanya. Kenapa? Dia mencontoh akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul manusia yang paling mulia. Tidak ada yang paling mulia daripada Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sehingga Allah menjunjung, memuliakannya, engkau hai Muhammad berada di akhlak yang sangat tinggi. Siapa yang kita contoh? Rasulullah. Kita tidak ada apa-apanya, lalu merasa sombong, tidak siap. Jadi orang mukmin yang ketiga adalah wa yuhsinu ila man asaa ilaihi, siap berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Kalau kita biasa-biasa ketemu salaman, itu biasa. Orang baik dengan kita, biasa. Ketemuan senyum, biasa. Tapi ketika ada orang yang usil dengan kita, siap tidak kita
baik kepada orang itu. Kalau belum, berarti ini barometernya, keimanan kita belum betul-betul sempurna. Sekali lagi, Allah yang memberikan fasilitas kepada hambanya, ketika hambanya tidak bersyukur, maksiat kepada Allah, maka ketika hamba itu sadar, minta ampun, siap memaafkan, masa kita tidak siap? Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, itulah di antara pesan Rasulullah SAW kepada Ali karramallahu wajhah, tentu juga untuk kita semua insyaallah. Demikian mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم محمد اللهم فنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم فنا في الدين وعلم التاويل ورزقنا فهم الاستقامة إنك على كل شيء قدير وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.

0: saja tanda Allah akan menaikkan derajat seseorang itu. Yang pertama, dihadapkan dengan berbagai masalah. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaikkan derajat hambanya, Allah akan menghadapkan kita dengan berbagai masalah yang akan membuat kita lebih bersabar, lebih bersyukur akan masalah yang sedang kita hadapi. Yang kedua, dihadapkannya kita dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Yang ketiga, mengalami kesedihan yang tiada hentinya. Yang keempat, didorong untuk terus beribadah. Yang terakhir, dibuat tidak bisa bermaksiat.
1: Jadi banyak orang bersedekah karena kasihan. Kamu bersedekah ke pesantren kenapa? Kasihan, mereka enggak belajar. Kamu bersedekah kenapa? Kasihan, anak-anak enggak sekolah. Jadi pandangannya itu ke bawah. Dalam Islam bukan begitu. Kita bersedekah itu bukan kasihan sama orang. Kalau kita kasihan sama orang, berarti rusak tauhid kita. Seolah-olah kita yang ngasih dia. Kita bersedekah itu persiapan untuk kita. Jadi nunjuknya ke sini, bukan ke sana. Saya sedekah sama kamu karena kasihan nanti kamu gak sekolah. Saya sedekah kamu karena kasihan nanti kamu gak makan. Berarti kita sama dengan Fir'aun. Rezeki orang ada di tangan kita. Kita bersedekah karena kasihan diri kita, karena gak punya naungan di padang mahsyar. Begitu mestinya pandangan. Bukan ke bawah, tapi ke diri kita. Karena kita mati tidak bawa apa.
2: Doa itu bisa mengubah takdir. Kata Nabi, tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Dan tidak ada yang bisa memperpanjang umur kecuali amal soleh. Kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Takdir itu kan sesuatu yang Allah tetapkan. Gaib, kita tidak tahu.

kita tidak tahu takdir kita ke depan, takaran ukuran hidup kita ke depan seperti apa. Doa sama Allah agar diberi takdir yang baik. Jadi kata Nabi, tidak ada yang mengubah takdirmu kecuali doa. Maka berdoa yang baik-baik supaya takdir kita baik.

Berita sahabat Nabi yang sangat dicintai Rasulullah dan sangat mencintai Rasulullah, Sayyidina Bilal ibn Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah, di saat Rasulullah, setelah Rasulullah meninggal, beliau menghadap kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, wahai khalifah, aku minta izin. Minta izin apa? Tolong izinkan aku untuk tidak adab lagi. Sayyidina Rasulullah Abu Bakar berkata, wahai Bilal, aku tidak akan menurunkan orang yang pernah diangkat oleh Rasulullah. Diulang lagi, wahai Abu Bakar, tolong izinkan aku untuk tidak adzan lagi. Dijawab oleh Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, tidak, kecuali engkau punya alasan. Alasanmu apa kau minta untuk tidak adzan lagi? Akhirnya Sayyidina Bilal memberikan alasan dibarengi dengan derai air mata. Tiba-tiba Sayyidina melihat ke menara, lalu melihat ke kubur Nabi Muhammad yang dulu adalah kamarnya Nabi Muhammad. Melihat ke menara, lalu melihat ke kubur dan berkata, wahai Abu Bakar, kebiasaanku dulu di waktu Nabi Muhammad hidup adalah sebelum waktu sholat aku membangunkan Nabi Muhammad. Aku datang ke tempat Nabi Muhammad dan berkata, ya Rasulullah, waktu sholat. Dan kadang Nabi Muhammad yang datang ke tempatku lalu berkata, Bilal, waktu sholat. Kemudian setelah itu aku bersama Nabi Muhammad mendekat ke menara dan aku naik, Nabi Muhammad melihatku. Lalu aku menghadap ke kiblat sebelum aku adzan. Aku selalu menoleh kepada Nabi Muhammad yang di tempat itu. Kemudian aku melakukan adzan dan setelah itu aku turun disambut oleh Rasulullah. Dan itu aku lakukan sehari 5 kali dan berulang-ulang. Sehingga sungguh suasana keadaan itu mengingatkan aku kepada Rasulullah. Sehingga aku tidak mampu melakukan lagi azan saat ini, wahai Abu Bakar. Nostalgia dengan Rasul. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun menitikkan air mata dan berkata, kalau memang alasanmu seperti itu, wahai Bilal, boleh, boleh. Akhirnya Sayyidina Bilal pergi ke Syam. Pergi ke Syam beberapa hari, bahkan beberapa bulan yang cukup lama. Tiba-tiba suatu malam Sayyidina Bilal bin Rabah bermimpi ketemu Rasulullah, yang saat itu Rasulullah menegurnya. Ditegur oleh Rasulullah dalam mimpi, ya Bilal, ma hadzal jaba', lima lam tazurni. Cerita ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu, lama kau tidak kunjung kepadaku, wahai Bilal. Saat itu Sayyidina Bilal terbangun menangis dengan tangis yang sangat, sehingga para keluarganya ketakutan, ada apa Bilal, ada apa Bilal, menangis seperti tidak seperti biasanya, menangis yang luar biasa. Sayyidina Bilal hanya bisa berkata, sungguh aku saat ini merasakan rasa takut yang sangat dan aku tidak pernah takut seperti saat ini. Memangnya kamu kenapa, wahai Bilal? Aku bermimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah kenapa? Aku bertemu Rasulullah dan ditegur, wahai Bilal, angkelangkah keras dan gersang hatimu. Mana kerinduanmu kepadaku, lama kau tak kunjung kepadaku. Aku takut ditinggal oleh Rasulullah. Aku ditinggal Rasulullah. Akhirnya para keluarga Sayyidina Bilal mengatakan, Bilal, kelihatannya memang waktunya untuk ziarah pada Rasulullah, maka pergilah. Pergilah Sayyidina Bilal bin Rabah dengan kendaraannya dalam riwayat unta atau kuda, dalam riwayat keledai. Berjalan Sayyidina Bilal bin Rabah ke Madinah dan sungguh perjalanan indah karena perjalanan untuk menuai kerinduan menuju orang yang sangat dicintai, menuju kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjalan Sayyidina Bilal dengan perjalanan yang tidak pernah kenal lelah. Yang tidak pernah kenal lelah berjalan dan tidak mau istirahat karena yang ada di hati Sayyidina Bilal adalah segera sampai ke Madinah. Berjalan dan berjalan hingga di saat Sayyidina Bilal tidak boleh memasuki kota Madinah, maka terlihatlah bukit-bukit, maka di saat itu air mata sudah mulai mengucur. Sayyidina Bilal sadar bahwasanya bukit-bukit itu adalah bukit yang pernah disaksikan oleh Sayyidina Bilal bersama Rasulullah. Mulai menangis Sayyidina Bilal, berjalan dengan
diderai air mata. Dan di saat Sayyidina Bilal memasuki kota Madinah, sungguh tangis semakin keras, tangis Sayyidina Bilal semakin kuat. Sayyidina Bilal tidak melihat pojok kota kecuali terlihat Rasulullah, tidak melihat bangunan kecuali terlihat Rasulullah, tidak melihat hamparan kecuali terlihat Rasulullah. Karena kenangan indah bersama Rasulullah benar-benar membekas di hati Sayyidina Bilal bin Rabah, sehingga tangis dan tangis semuanya yang ada di Madinah mengingatkan Rasulullah. Berjalan Sayyidina Bilal bin Rabah menuju kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan diri Anda bersama Sayyidina Bilal saat ini. Sayyidina Bilal menuju kubur Nabi Muhammad, dan setelah itu Sayyidina Bilal berduduk dan mengucapkan salam, akan tetapi salamnya orang yang sudah kehabisan suara, karena suara Sayyidina Bilal sudah dihabiskan kerinduannya sepanjang perjalanan. Sayyidina Bilal hanya bisa mengucapkan dengan suara lirih parau dan berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Nabi Allah." Sayyidina Bilal terduduk di hadapan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan derai air mata. Dan tiba-tiba di saat itu ada yang menepuk kepala Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal, Sayyidina Bilal bin Rabah menoleh. Ternyata yang dilihat adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Sayyidina Bilal berdiri dan ditegur oleh Khalifah Abu Bakar, "Wahai Bilal, engkau menangis dan tangismu tidak seperti biasa." Lalu Sayyidina Bilal berkata, "Wahai Khalifah, tunggu, aku saat ini merasakan takut yang sangat." "Takut apa, Bilal?" "Aku merasakan takut." "Takut apa?" "Takut ditinggal oleh Rasulullah." "Memangnya kenapa kau melakukan dosa apa?" "Aku bermimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah menegurku, 'Ya Bilal, alangkah keras hatimu, mana kerinduanmu. Lama kau tidak pernah kunjung kepadaku.' Ini kalimat yang aku rasakan, kalimat yang kau fahami dalam mimpi itu. Sungguh aku takut ditinggal oleh Rasulullah." Kemudian Sayyidina Abu Bakar menghibur, "Wahai Bilal, ketahuilah air mata yang pernah menangis karena rindu kepada Rasulullah tidak akan ditinggal oleh Rasulullah. Dan engkau adalah orang yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah. Benarkah begitu, wahai Abu Bakar?" "Ya, engkau adalah orang yang tidak akan ditinggal oleh Rasulullah." Maka bergembiralah Sayyidina Bilal bin Rabah dan merangkul Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan redalah air mata itu. Kemudian setelah air mata reda, ngobrol. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar berkata, "Bilal, mumpung kamu di Madinah, bagaimana kalau kamu azan lagi?" Tiba-tiba Sayyidina Bilal di saat mendapatkan tawaran azan itu, Sayyidina Bilal menoleh ke menara, lalu melihat ke kubur Nabi Muhammad, air mata yang sudah terhenti itu mulai berderai lagi. Melihat ke menara dan melihat ke kubur, lalu menggelengkan kepala, "Tidak, wahai Abu Bakar, tidak, wahai Umar, aku belum kuat untuk azan." Kenangan dengan Nabi Muhammad. Kemudian tidak lama kemudian, ada anak-anak kecil. Dua anak kecil datang kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, membonceng tangan kanan Sayyidina Bilal, yang satu di tangan kiri Sayyidina Bilal dan berkata, "Hai tukang azan, kakekku." Terkaget Sayyidina Bilal lalu menoleh. Ternyata di kanannya Sayyidina Hasan dan di kirinya Sayyidina Husain. Sayyidina Bilal betul-betul kaget dan mengangkat tangan, "Ya Allah, terima kasih. Aku rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad, dan telah kau kirim kepadaku orang yang sangat dikasihi oleh kekasihmu Nabi Muhammad." Kemudian Sayyidina Bilal menghadap kepada Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Hasan diberdirikan, Sayyidina Husain diberdirikan. Lalu Sayyidina Bilal melihat wajah Sayyidina Hasan, kemudian melihat kaki Sayyidina Husain, berpindah kepada wajah Sayyidina Hasan, menoleh lagi ke kaki Sayyidina Husain, karena ketahuilah wajah Sayyidina Hasan sangat mirip dengan Rasulullah, dan kaki Sayyidina Husain sangat mirip dengan Rasulullah. Sehingga Sayyidina Bilal menoleh ke wajah yang sangat mirip dengan Rasulullah, menoleh kepada kaki yang sangat mirip dengan Rasulullah. Sehingga setelah itu dipeluklah dua anak kecil ini. Dua anak ini kecil ini dipeluk oleh Sayyidina Bilal bin Rabah dengan derai air mata dan berkata, "Ya Rasulullah, sungguh bau keringatku aku temukan di cucumu ya Rasulullah." Sampai keringat mengingat kepada Rasulullah. Luar biasa. Itulah makna kecintaan kepada Rasulullah. Tiba-tiba tidak lama kemudian, Sayyidina

Sayyidina Bilal bingung, menoleh ke wajah Sayyidina Abu Bakar dan menoleh ke wajah Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar mengatakan, lakukan, lihat hubungan baik antara sahabat Nabi dengan cucu Rasulullah. Biarpun anak kecil akan tapi dihargai oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Lakukan. Kemudian Sayyidina Bilal menoleh, wahai Hasan dan Husain, sebelum engkau meminta khalifah dan wakilnya meminta aku untuk azan, tapi aku tolak. Tapi karena yang meminta saat ini adalah dirimu, wahai Hasan dan Husain cucu Rasulullah, aku tidak berani menolak sebab aku takut jika aku menolak permintaanmu saat ini, aku takut nanti ditolak untuk azan di depan Rasulullah di surga nanti. Salah. Hubungkan dengan Rasulullah. Sehingga ditentukanlah waktu azannya Sayyidina Bilal bin Rabah. Waktu sudah ditentukan, beberapa orang sudah pada datang menunggu. Kapan Bilal mulai azan? Datanglah waktu. Dalam riwayat waktu sahur, waktu subuh. Orang pada nunggu, mana Bilal? Tiba-tiba ada orang yang berdiri di saat sudah masuk waktu sholat. Ada orang berdiri, orangnya memang hitam tetapi memancar dari kehitamannya ini penuh kecintaan kepada Rasulullah. Orang pada melihat Sayyidina Bilal yang berdiri di tempat yang biasanya dulu berdiri Sayyidina Bilal bin Rabah. Maka suasana itu telah mengingatkan kepada Rasulullah sehingga mulai berjatuhan air mata dari orang yang hadir di tempat itu. Kemudian Sayyidina Bilal berjalan dan jalannya Sayyidina Bilal tidak berubah seperti dahulu. Maka semakin kuat kenangan mereka kepada Rasulullah sehingga yang hadir di masjid pada mulai menangis dan berjalan Sayyidina Bilal memecah barisan kemudian menuju ke menara. Dan di saat naik menara mereka semakin kuat bahwasanya seperti inilah yang pernah disaksikan dulu bersama Rasulullah. Sayyidina Bilal di atas rupanya, di atas Sayyidina Bilal berdiri dengan derai air mata lalu melihat ke tempat yang biasanya Rasulullah ada di tempat itu. Sayyidina Bilal hanya bisa menutup air mata, menutup matanya dan memburus membasuh air matanya. Di situ dulu aku pernah melihat Rasulullah.

0: sehingga disebutkan tidak ada tangkis di Madinah lebih banyak, lebih dahsyat daripada saat itu. Akhirnya Sayyidina Bilal memulai azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara ini terdengar di mana-mana dan sungguh berbarengan dengan suaranya Bilal ini serempak orang yang ada di situ terdengar suara dari jamaah, suara tangis yang korban. Sayyidina Bilal pun melanjutkan azannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, para jamaah sambil menjawab azan Sayyidina Bilal. Tangis semakin kuat, bahkan ada di antara mereka yang berjatuhan pingsan. Apa yang menjadikan mereka menangis? Apa yang menjadikan mereka seperti itu? Ingat Nabi Muhammad SAW. Karena semua yang terjadi di saat itu mengingatkan kenangannya kepada Rasulullah. Hingga orang yang di luar masjid pun, ibu-ibu yang belum sempat datang mendengar suaranya Sayyidina Bilal bin Rabah, bergegas menuju masjid lalu berkata, apakah Rasulullah dibangkitkan lagi? Karena dulu di saat mendengar suara Bilal pasti ada Rasulullah. Jadi di saat mendengar suara Bilal yang sudah lama hilang, seolah-olah Rasulullah hadir kembali, sehingga mereka bertanya, apakah Rasulullah dibangkitkan lagi? Dijawab oleh orang-orang yang ada di situ, tidak, itu suaranya Bilal. Kemudian orang-orang itu sambil menundukkan kepala, oh, suaranya Bilal. Sayyidina Bilal melanjutkan azan beliau dan sampailah azan beliau, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Suara tangis semakin ramai hingga sampailah Sayyidina Bilal berubah kepada kalimat asyhadu anna Muhammad. Hilanglah suara Sayyidina Bilal. Ternyata Sayyidina Bilal terpingsan saat itu di saat menyebut kalimat Muhammad. Dan ternyata saat itu pun dibarengi dengan orang-orang yang seperti Sayyidina Bilal tak ada jatuh. Hingga di saat tersadar Sayyidina Bilal hanya bisa berkata, lanjutkan, aku tidak mampu melanjutkan. Masya Allah, ini adalah makna kecintaan. Tinggal kita melihat di saat kita membaca nama Nabi Muhammad disebut seperti apa kerinduan kita kepada Rasulullah. Ini hanya sebagai perbandingan, biarpun tidak sebanding. Minimal kita mengoreksi bagaimana di saat disebut Nabi Muhammad. Bagaimana kalau kita sebut tentang Nabi Muhammad? Kita nomor satu kan? Kita utamakan di rumah kita. Kita utamakan di dalam kehidupan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-mar'u ma'aman ahabba, al-mar'u yusharu ma'aman ahabba, anta ma'aman ahbabba. Seseorang nanti akan bersama yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah benar-benar menjadikan kita orang-orang yang dicintai Rasulullah.
1: Istidraj itu Allah udah sampai ke tahap ngebiarin dia. Dan ini adalah paling bahaya dalam hidup seorang hamba, ketika dia dicuekin sama Allah. Kalau Allah masih perhatian sama dia, ketika dia salah, Allah tegur. Ketika dia salah, Allah kasih kesempatan. Ketika dia salah, Allah kasih ujian. Supaya apa? Supaya dia insaf, terus dia balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang masih dikasih ujian, masih dikasih musibah, masih ditegur sama Allah dengan niat supaya dia balik, sebetulnya Allah masih perhatian sama dia. Justru ketika ada orang yang bikin dosa terus Allah biarin aja, gak ada masalah setelah dia bikin dosa dan seterusnya, kayaknya hidupnya tuh lempeng, nyaman. Sebetulnya Allah lagi nyuakin dia. Dan dicuakin Allah itulah seburuk-buruk kondisi seorang hamba.

0: Makanya salah satu adab dalam membaca suratul Fatihah, jangan sambungkan ayatnya. Harus merasakan setiap ayat yang kita baca Allah jawab. Masa tidak bangga Allah menjawab kita? Beda sama orang, apalagi salat tarawih buru-buru. Allah, anda tidak tahu saya ini kenapa ini. Separuh-paruh. Pas saya dengar takbir begitu panjang, oih, nampaknya imam ini khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah, saya kaget. Ku ada apa? Baru enak, kenapa buru-buru? Satu nafas habis surat Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah ini berdialog sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Meneladan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam merupakan agama yang sempurna. Seluruh aspek kehidupan manusia telah diatur sedemikian rupa. Hal ini karena Islam datang membawa kasih sayang dan rahmat bagi semesta alam. Di antara bentuk rahmat agama ini bahwa dia telah sejak dahulu menggariskan kepada pemeluknya agar berbuat baik dan menaruh belas kasihan walaupun dia seekor binatang. Prinsip yang telah ditancapkan jauh sebelum munculnya organisasi atau kelompok pecinta dan penyayang binatang. Pendengar sekalian, karena menyayangi binatang adalah bagian dari ajaran agama ini, maka sepanjang sejarah umat Islam, mereka menjaga dan menjalankan prinsip ini dengan baik. Namun ada perbedaan yang mendasar sekali antara keumuman kelompok pecinta binatang dengan kaum muslimin dalam menyayangi binatang ini. Ya, kaum muslimin melakukannya karena sikap patuh terhadap perintah agama dan adanya harapan yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari menyayangi binatang tersebut, serta takut dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala bila sampai menzalimi binatang tersebut. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma lam yarham la yurham." Orang yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya ketika di tengah perjalanan seorang laki-laki mengalami kehausan yang sangat, dia turun ke suatu sumur dan meminum darinya. Tatkala dia keluar, tiba-tiba dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan sehingga menjulurkan lidahnya dan menjilat-jilat tanah yang basah. Orang ini berkata, sungguh anjing ini telah tertimpa dahaga seperti yang telah menimpaku. Ia turun lagi ke sumur untuk memenuhi sepatu kulitnya dengan air. Ya, kemudian dia memegang sepatu itu dengan mulutnya lalu naik dan memberikan minum kepada anjing tersebut. Maka Allah berterima kasih kepada perbuatannya dan memberikan ampunan kepadanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapatkan pahala bila berbuat baik kepada binatang? Maka beliau bersabda, pada setiap yang memiliki hati yang basah, maka ada pahalanya. Nah, perhatikan wahai pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa mendalamnya sikap belas kasihan seorang laki tersebut, di mana dia harus bersusah payah turun ke dalam sumur, lalu mengisi sepatunya dengan air dan dibawanya dengan mulutnya, sedangkan kedua tangannya digunakan untuk naik memberikan minum sampai memberi minum kepada anjing yang malang tersebut. Coba Anda perhatikan hadis ini. Apa yang mendorong rela bersusah payah memberikan minum seekor anjing? Ya, sesungguhnya pengamalan pahit dan kondisi sulit yang pernah dia alami mendorong untuk memberikan pertolongan kepada yang mengalami nasib yang serupa, walaupun dia binatang. Oleh karena itu, pendengar sekalian, di antara faedah puasa adalah menumbuhkan sikap suka berderma dan menyantuni orang yang kesulitan. Orang yang berpuasa merasakan beratnya lapar dan dahaga di siang hari, padahal di malam harinya dia makan dan minum. Lalu bagaimana kiranya ketika orang-orang fakir yang setiap harinya mereka merasakan kelaparan dan kehausan? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang tadi kita jadi tahu bahwa suatu kebaikan sekecil apapun tidak boleh kita remehkan. Karena siapa tahu satu suapan makanan yang kita berikan kepada orang yang lapar dengan ikhlas, atau satu teguk air yang dengannya menjadi basah kerongkongan orang yang kehausan, ternyata diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab yang ringan ini, kita diberi pahala dan diselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam surat Al-Zalzalah, ya, yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Dan bila orang yang berbuat baik kepada binatang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebaliknya orang yang menzalimi binatang akan diancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasul mengatakan ada seorang wanita yang disiksa karena kucing yang dikurungnya sampai mati. Dengan sebab itu dia masuk ke dalam neraka. Dia tidak memberikan makanan dan minuman ketika mengurungnya, dan dia tidak pula melepaskannya hingga dia bisa memakan serangga yang ada di muka bumi. Ya. Nah, pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umatnya. Sebagaimana ya, tiada kejelekan apapun kecuali umatnya telah diperingatkan darinya. Kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah diutus kecuali membawa rahmat, membawa kasih sayang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya, ya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya, tidaklah kami mengutus engkau, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Di antara nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiyyu Rahmah, yaitu nabi yang membawa kasih sayang. Rahmat beliau tidak khusus untuk manusia, untuk alam semesta termasuk binatang. Ya. Dan berikutnya adalah hak-hak binatang yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah memperhatikan pemberian makanan. Ya, hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sirtum fil ardi khasbatin fa'atu ad-dawab haddaha, wa idza sirtum fi ardin mazdabatin fanju 'alayha." Bila kamu melakukan perjalanan di tanah yang subur, maka berilah binatang tungganganmu itu haknya. Dan bila kamu melakukan perjalanan di muka bumi yang tandus, maka percepatlah perjalanannya. Nah, pendengar sekalian, ini memberikan isyarat, memberikan petunjuk bila seorang yang melakukan perjalanan dengan mengendarai binatang serta melewati tanah yang subur, banyak rumput, agar memberikan hak hewan tersebut dari rumput dan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Namun bila dia lewat tempat yang tandus sementara dia tidak membawa pakan binatang, ya, serta tidak menemukan pakan di jalanan, hendaknya dia mempercepat perjalanan tersebut agar dia sampai tujuan sebelum binatang itu capean atau kelelahan. Nah, kemudian yang kedua yaitu tidak memeras tenaga binatang secara berlebihan. Harus kita perhatikan hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah masuk pada suatu kebun dari kebun-kebun milik orang Ansar untuk suatu keperluan. Tiba-tiba di sana ada seekor unta. Ketika unta itu melihat Nabi Muhammad SAW, maka dia datang dan duduk di sisinya, ya, dalam keadaan berlinang air matanya. Nabi Muhammad SAW bertanya, siapa pemilik unta ini? Maka datang pemiliknya seorang pemuda dari Ansor. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan kepadanya, tidakkah kamu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam memperlakukan binatang ini yang Allah Subhanahu Wa Taala menjadikanmu memilikinya? Sesungguhnya unta ini mengeluh kepadaku bahwa kamu meletihkannya dengan banyak bekerja. Masya Allah. Hak binatang yang ketiga, pendengar sekalian, adalah menajamkan pisau yang akan digunakan untuk menyembelihnya. Nah, pendengar sekalian, pisau yang tumpul dan tidak ditajamkan akan sulit digunakan untuk menyembelihnya, sehingga binatang yang akan disembelih akan tersiksa. Ya, hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menajamkan pisau, ya, di mana Rasul mengatakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fahsinu qitlah wa idza dhabhtum fahsinu dhabhah falyuhidda ahadukum shafratahu falyurih dhabihatahu. Ya, Rasul mengatakan sesungguhnya Allah telah menentukan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Bila kamu membunuh, maka baguskanlah dalam membunuh. Dan bila kamu menyembelih, maka baguskanlah dalam penyembelihan tersebut. Hendaknya seorang di antara kalian menajamkan belatinya atau menajamkan pisaunya dan menjadikan binatang sembelihannya cepat mati. Pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun janganlah, ya, seseorang mengasah belatinya, pisaunya di hadapan binatang yang akan disembelihnya. Karena hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, ya, bahwasanya dulu Nabi SAW pernah menegur orang yang melakukan demikian dengan sabdanya, mengapa kamu tidak mengasah sebelum ini? Apakah kamu ingin membunuhnya dua kali? Ya, jadi jangan sampai kita mengasah belati atau mengasah pisau kita di hadapan binatang yang akan kita sembelih. Kemudian hak yang keempat adalah tidak memberikan cap dengan besi atau besi yang dipanaskan pada wajah binatang. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati seekor keledai yang dicap pada wajahnya, maka beliau mengatakan la'anallahu allazi wasamah. Allah melaknat orang yang memberikan cap ini. Ya, namun boleh memberikan cap pada binatang pada selain wajah, gitu. Dan hak binatang yang terakhir yaitu menjadikan binatang yang hidup sebagai sasaran atau latihan memanah atau yang semisalnya, ini tidak boleh. Ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis, ya, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa dia mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang yang menjadikan sesuatu yang padanya ada ruh, ya, sebagai sasaran untuk dilempar. Ya, inilah sekelumit dari sekian banyak petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah ini, apakah masih ada orang-orang non-muslim yang mengatakan bahwa Islam menzalimi binatang? Sesungguh sangat keji dan amat besar kedustaan mereka yang keluar dari mulut-mulut mereka. Dan ingat pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keharusan menyayangi binatang bukanlah berarti kita tidak boleh menyembelih binatang yang halal untuk dimakan. Karena agama Islam adalah berada di tengah-tengah antara mereka yang mengharamkan seluruh daging binatang dan di antara orang-orang yang memakan binatang apapun meskipun babi, ya. Demikian pula dibolehkan membunuh binatang yang jahat, ya, dan banyak mengganggu orang, yang merusak tanaman dan memakan ternak, ya, seperti burung gagak, burung rajawali, kalajengking, tikus, anjing dan semisalnya, ya, jika itu mereka mengganggu, ya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khamsun minadh dhawabi kulluhunna fasiqun yuqtalna fil haram, al-ghurabu والهدأه والأقرب والفأرة والكلب والعقور. Ya, lima binatang yang semuanya jahat boleh dibunuh di tanah suci, yaitu burung gagak, burung rajawali, kalajengking, tikus, dan anjing yang suka melukai. Ya, nah pendengar sekalian, demikianlah pembahasan kita yang bisa bahas pada kesempatan kali ini. Masih banyak lagi yang jenis binatang yang mungkin boleh dibunuh karena mereka mengganggu, namun membunuhnya juga dengan cara yang bagus, tidak boleh dengan cara dibakar dengan api, dicincang, atau diikat sampai dia mati, ya, dan sebagainya. Tentu saja di dalam Islam memiliki adab yang sangat baik untuk memperlakukan mereka sampai cara membunuhnya pun. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Apa artinya punya segalanya kalau nggak bisa menikmatinya? Syukuri yang kita miliki, nikmati yang ada, maka hidup akan benar-benar menjadi anugerah buat kita. Kita nggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia bukan karena dia nggak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, sedang nikmatnya sendiri nggak dipikirkan. Dia selalu merasa seakan-akan rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri. Padahal belum tentu. Yo kuwi sing marake atimu sumpek ora iso ayem.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seseorang yang memiliki akhlak paling mulia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang mulia. Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani berkata, "Andai kata semua pujian manusia dalam segala macam bentuknya yang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkan, maka sesungguhnya tidak dapat menandingi pujian Allah terhadap akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang akan mulia apabila memiliki akhlak yang tinggi, namun sebaliknya seseorang akan terhina apabila memiliki akhlak yang buruk. Seseorang yang berprofesi hanya sebagai petani, pedagang asongan, penyapu jalanan, namun memiliki nilai moral dan akhlak yang tinggi, maka orang itu akan dimuliakan oleh masyarakat. Begitu pula sebaliknya, walaupun orang tersebut berprofesi sebagai pejabat publik, bergelar dan berpangkat tinggi, namun tidak memiliki

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanukum khuluqan." Seseorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Seseorang akan terjaga akhlaknya apabila memiliki tiga hal. Yang pertama, dia memiliki keluarga yang baik, yang mendidik dengan penuh kasih sayang, serta menanamkan nilai-nilai akhlak dan sopan santun. Yang kedua, dia memiliki ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Dengan ilmu agama, dia mampu untuk memperbaiki adab, akhlak, serta tingkah lakunya. Yang ketiga, dia memiliki rasa takut kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan rasa takut itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagakan hati orang tersebut agar memiliki akhlak yang mulia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan pada malam hari ini. Kita melangkahkan kaki menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian bersama kita dengarkan kajian taklim setiap hari Selasa malam Rabu dalam kajian Sirah Nabawiyah. Dan kajian sirah kita pada malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Saidi SH MPDI, dosen UNC Samarinda, alumni Pondok Pesantren Nurul Amin, Pamangkih, Kalimantan Selatan. Dan kajian pada malam hari ini membahas tentang nasihat daripada Khalifah Utsman bin Affan. Dan sebagai biasa, di penghujung waktu sebelum waktu isya nanti beliau memberikan kesempatan kepada para jemaah untuk kita nanti perdalam dalam sesi tanya-jawab kepada para jemaah sekalian. Tak lupa kita berniat itikaf, berniat untuk menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita simak kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Allahumma salli alaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat minal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa nakhussu khususan limasyayikhina wa limu'allimina wa liwalidina anna Allah yudkhilu niyatana fi niyatihim wa qira'atana fi qira'atihim wa amalana fi amalihim وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيق والزلل وأن الله يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويجيرنا من المضلات الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا الصحة والرحمة والبركة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, الحمد لله, kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan kudrat, iradat, taufik, hidayah serta inayahnya kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang barakah ini, di majlis dan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dalam rangka kita ingin terus menambah ilmu, kita ingin terus menambah amal saleh kita, sambil di tempat yang mulia ini kita berniat beriktikaf, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan segala bentuk amal saleh kita amal saleh yang diridhoinya, amal saleh yang mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan menjadi wasilah sampainya nanti kita berada di syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat perjuangan beliau sampai detik ini alhamdulillah kita masih merasakan nikmat iman dan Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini terkait dengan tema kita As-Sirah An-Nabawiyah, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu bahasan yang dimuat oleh Al-Imam Mutawalli Sya'rawi di dalam buku beliau Al-Asharatul Mubasyaruna Bil Jannah, yakni 10 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi kabar gembira dengan posisi yang mulia yakni surga. Nah, salah satu daripada 10 sahabat yang digambarkan oleh Rasulullah dengan kabar gembira berada di surga, salah satunya adalah sahabat Rasulullah khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah yang menjadi khalifah yang memimpin kaum muslimin lumayan lama, sekitar 12 tahun. Maka dengan kearifannya, keteguhan hatinya dalam memimpin kaum muslimin sebagai khalifah Rasulullah, maka para ulama mencatat beberapa daripada nasihat-nasihat Utsman bin Affan baik kepada bawahannya gubernur atau ila qadatil junud, bala tentaranya, yang pada waktu itu pasukan Utsman bin Affan terus bergerak

baik menyebarkan Islam atau mempertahankan wilayah-wilayah yang sudah dikuasai kaum muslimin. Ada kebiasaan Uthman bin Affan yang diabadikan oleh para sejarah dan ditulis oleh Al-Imam Mutawalli Syahrawi di dalam kitab beliau ini adalah kebiasaan beliau mengirim surat kepada orang-orang yang terkait dengan kekhalifahan beliau, baik gubernur atau panglima-panglima perang. Kebiasaan Uthman bin Affan ini ditulis, yaitu menulis surat dan dikirim kepada orang-orang yang terkait dengan bawahan beliau. Nah, ini Uthman bin Affan begitu perhatiannya kepada orang yang dipimpinnya dan kaum muslimin. Tidak hanya itu, Al-Imam Mutawalli Syahrawi juga mengabadikan bagaimana Uthman bin Affan memiliki kebiasaan menulis surat yang khusus dibacakan kepada kaum muslimin secara umum. Nah, ini istilahnya kalau ada acara kayak 17-an, acara-acara negara, biasanya dibacakan surat dari gubernur atau surat dari presiden. Nah, Uthman bin Affan terbiasa mengirim surat seperti itu agar kaum muslimin merasakan bahwa ada kepemimpinan dari Uthman bin Affan. Nah, berikut ini kita akan baca bagaimana Uthman bin Affan menulis beberapa risalah, kemudian beliau utusan untuk dibacakan kepada kaum muslimin secara umum. Di antaranya, kata beliau, Al-Imam Mutawalli Syahrawi mengutip, "Amma ba'du fa innakum innama ballagtum ma ballagtum bil iqtida' wal itba'. Fala taltafitannakum ad-dunya an amrikum fa inna amra hadhihi al-ummah sa'irun ila al-ibtida' ba'da al-ijtima'i thalath fikum." Jadi kata beliau, wahai kaum muslimin dimanapun berada, sesungguhnya apa yang telah kita capai sekarang bukanlah dengan kehebatan Uthman bin Affan, bukan pula kehebatan para gubernur di bawah Uthman bin Affan, bukan pula dari kehebatan daripada qadatil junud, bala tentara yang mempertahankan wilayah muslimin. Tapi keberhasilan kita sekarang berada pada puncak posisi ini, kata Uthman bin Affan, bil iqtida wal itba, karena kita mengikuti Rasulullah dan khalifah sebelumnya. Nah, ini Bapak Ibu menunjukkan bagaimana Uthman bin Affan mengaitkan keberhasilan kekhalifahannya, karena kekhalifahan Uthman bin Affan ini sudah menyebar setelah diperjuangkan oleh Umar Ibn Khattab, terus menyebar sampai ke Syam, bahkan ke timur daripada Eropa. Nah, bahkan sampai ke selatan Yaman. Tapi dengan rendah hati Uthman bin Affan memproklamirkan keberhasilan ini, kata beliau, bil iqtida wal itba, karena kita mengikut Rasulullah, karena kita mengikut khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, ini hebatnya Uthman bin Affan. Fala taltafitannakum ad-dunya an amrikum, jangan sampai keberhasilan ini mengalihkan kita lupa kepada Rasulullah, lupa kepada para sahabat, justru kita merasa hebat dan dunia mengalihkan kita dari semua ini. Ini pesan Uthman bin Affan. Jadi mencerminkan betapa Uthman bin Affan umara sekaligus ulama. Nah, jadi bergabungnya pada diri Uthman bin Affan ini, Bapak Ibu, sosok ulama dan umara. Oleh sebab itu, andailah seorang umara bukan ulama, tapi dia harus dekat kepada ulama. Jadi umara

bicara, tapi bukan ulama. Jangan sampai meninggalkan para ulama agar tergabung kedua ini. Nah, Utsman bin Affan sosok yang lengkap umara dan ulama. Fa inna amra hadzal ummah sa'irun ila al-ibtida' ba'da ijtima'. Ingat kata Utsman bin Affan, agama kita ini atau urusan agama kita ini akan terjadi pergeseran kalau sudah terkumpul tiga yang ada pada kalian. Nah, ini yang kita akan ambil i'tibar nanti. Utsman bin Affan dengan ketajaman bisyarahnya, basirahnya, beliau mengatakan kalau terkumpul tiga ini, hati-hati, agama ini akan tergeser, agama ini akan pelan-pelan jadi asing kalau terkumpul tiga ini. Hati-hati kaum muslimin. Itu nasihat pada zaman Utsman bin Affan, apalagi zaman sekarang. Pertama kata beliau, takamulun ni'am wa bulughu auladikum minas sabaya wa qira'atul a'rab wal a'ajim al-Qur'an. Pertama kata beliau, hati-hati, agama ini akan mulai bergeser kalau terkumpul tiga. Satu aja ada bahaya, belikan tiga-tiganya. Pertama, kalau sudah nikmat itu bergelimpangan sempurna berada pada kaum muslimin, ini berbahaya kata beliau. Kalau sudah nikmat terkumpul, semua serba ada, jabatan, harta, semua ada pada kaum muslimin, ini bahaya. Jadi luar biasa Utsman bin Affan ini mewanti-wanti, dan ini terbukti bagaimana baik itu kerajaan ketika sudah berada di posisi yang paling puncak, mereka terbuai dengan kenikmatan. Ketika semua serba ada, maka biasanya akan berada di puncak dan siap-siap tuh turun. Ah, model kayak perputaran dunia ini seperti roda. Wa tilkal amsal nudawiluha bainan nas. Jadi kata Allah, kehidupan dunia ini memang kami putar. Berbahaya kalau sudah berada di puncak, lupa segalanya, maka siap-siap akan tuh turun. Begitu juga Utsman bin Affan mengatakan bahaya. Ini Islam sudah tersebar kemana-mana. Tanah-tanah kaum muslimin sudah dikuasai, semua serba ada. Nah, bahaya ini. Nikmat terasa banyak sudah, kalau tidak ada pengendalian diri, maka akan jatuh, bergeser nanti agama ini. Wa bulughu auladikum minas sabaya. Yang kedua kata beliau, hati-hati, urusan agama kita ini akan mulai tergeser tergerus ketika anak-anak kalian daripada wanita-wanita tawanan itu sudah mulai balik. Jadi maksudnya kalau kita lihat konteksnya ini, biasanya ketika dalam peperangan pada zaman Rasulullah itu, ketika dimenangkan oleh kaum muslimin, harta-hartanya dikuasai, termasuk apa orang-orang ditawan dan wanitanya menjadi budak. Nah, sebagian daripada wanita yang dijadikan budak ini adalah diperistri oleh pasukan-pasukan. Jadi apa, laki-lakinya dari kaum muslimin, wanitanya dari budak-budak. Dan mereka memiliki anak. Setelah lahir generasi berikutnya akan terjadi pergeseran. Kenapa? Satu, boleh jadi kecintaan kepada Islam tidak sama dengan bapaknya, tapi sama dengan ibunya. Hanya ada pergeseran. Biasa ketika generasi awal perjuangannya luar biasa, tapi kalau generasi kedua dan ketiga, ini berbahaya, akan berbeda rasa cintanya. Iya kan, kita memperjuangkan sesuatu,
memperjuangkan apa, suatu lembaga, memperjuangkan masjid ini. Generasi awal itu pasti generasi yang sangat kuat, karena mereka adalah generasi awal. Nah, berbahaya kalau sudah pindah ke generasi 2, ke generasi 3. Inilah yang dimaksud wa bulughu auladikum minas sabaya. Jadi kata Utsman bin Affan, perhatikan bala tentara yang memiliki budak daripada tawanan-tawanan apa musuh dahulu, mereka memiliki anak. Kalau sudah balik, anak-anak mereka ini berbahaya kalau tidak ada bimbingan, karena kecintaannya kepada Islam akan luntur kalau tidak ada bimbingan dari bapaknya. Nah, karena ibunya nanti membimbing ini, ibunya sama tidak cinta kepada Islam seperti bapaknya, belum tentu. Nah, ini yang diwanti-wanti oleh Utsman bin Affan, hilangnya ghirah kepada agama. Generasi pertama luar biasa, bapaknya pembela Islam, pemerhati Islam. Nanti melahirkan generasi berikutnya berbeda. Utsman bin Affan mewanti-wanti ini, kalau sudah terkumpul harta banyak, generasi berikutnya sudah tidak se apa fanatik daripada generasi awal, ini berbahaya, kata Utsman bin Affan. Qira'atul A'rab wal A'ajim al-Qur'an, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-kufru fil 'ujmah, fa idza ista'jama 'alaihim amrun takallafu wabtada'u. Yang ketiga, jadi kata beliau, hati-hati nih wahai rakyatku, ini di zaman Utsman, kalau sudah terkumpul ini agama ini nanti akan bergeser nanti. Satu, kalau sudah sempurna nikmat. Yang kedua, kalau orang tua pertama luar biasa cintanya kepada Islam, anak berikutnya belum tentu. Apalagi dilahirkan oleh orang-orang yang tidak sama. Ini budak, ini konteks ini kan budak. Istrinya daripada tawanan perang yang dahulu memusuhi Islam, sekarang jadi budak, memiliki anak, belum tentu sama dengan bapaknya. Ini bahaya, kata Utsman bin Affan. Yang ketiga, ketika sudah orang-orang Arab Badawi yang memiliki perbedaan karakter dengan Arab-Arab Quraisy. Arab Badawi ini keras, kasar. Di sini sebutkan fajah, memiliki hati yang keras, ada Badawi. Tapi sudah masuk Islam, wal ajim atau orang-orang ajam di luar sudah bangsa Arab, Islam tersebar kemana-mana, dan mereka sudah bisa membaca Al-Quran. Ini bahaya, kata beliau. Cuma maksudnya ini apa ini? Kan bagus, orang-orang Arab Badawi sudah bisa baca Quran. Orang-orang ajam, Islam tersebar, tidak hanya di Arab, tapi jadi orang-orang ajam ini di luar Arab sudah bisa baca Quran. Bagus seharusnya. Tapi justru diwanti-wanti oleh Utsman bin Affan. Nah, nanti ada sebabnya, kata Imam Mutawalli Syarawi. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kufru fil 'ujmah, fa idza istajama 'alaihim amrun takallafu wabtada'u. Kata Rasulullah, berhati-hati nanti bagaimana penyimpangan daripada ajam, orang yang di luar Arab, mereka sudah bisa baca Quran, hati-hati. Faidza istajama 'alaihim amrun, karena mereka apabila sudah merasa bisa baca Al-Quran, ada sesuatu yang sulit atas mereka, takallafu, mereka akan memberat-beratkan sesuatu, wabtada'u awibtada'u, atau mereka justru membuat hal-hal yang belum ada di zaman Rasul. Nah, artinya apa? Orang-orang yang membaca Al-Quran daripada ajam atau Arab Badawi, mereka tidak bersambung kepada sahabat Rasulullah. Mereka baca Al-Quran, mereka sudah merasa hebat. Nanti ada perkara yang sulit,

Oh ini ada di Riyadhus Salihin. Jadi datang tiga sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini sedang semangat. Islamku ini sedang tinggi-tingginya. Ibadahku ini sedang semangat-semangatnya. Mau konsultasi dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Islamku ini lagi hebat nih. Boleh enggak ya Rasulullah? Aku ini tidak makan ya Rasulullah. Karena aku lagi semangat, karena kalau aku makan nanti akan menyulitkan aku beribadah. Setumat-setumat ke WC susah itu. Boleh enggak tiap hari aku berpuasa atau puasa dahar nih, enggak ada stopnya. Nah, apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, lupa siapa namanya ini, jangan seperti itu. Aku ini sudah sebaik-baiknya Nabi, sebaik-baiknya Rasul, aku juga tetap makan. Nah, ini nyama takallapu, giliran semangat memberat-beratkan. Ini bahaya. Nah, sahabat yang lain baju lagi, ya Rasul, aku juga ya Rasul, aku ini lagi semangat-semangatnya belajar, semangat-semangatnya beribadah, Islamku ini lagi tinggi-tingginya. Boleh enggak ya Rasul, aku ini tidak berguguringan, aku nak ibadah semalaman aja, lezat rasanya ibadah nih. Nah, apa kata Rasul? Jangan seperti itu. Aku ini sudah sebaik-baik Nabi, sebaik-baik Rasul. Aku pun tidur. Aku pun tidur. Nah. Yang satunya lagi datang, apa? Maju, ya Rasul. Aku juga nih ya Rasul, lagi semangat-semangatnya ibadah nih. Tinggi-tingginya himmahku nih. Boleh enggak aku nih kada berkawinan, mengalihi munnya kawin ini ya Rasul? Karena saya tumat ada mengurus keluarga, mengurus anak, mengurus bini. Aku nak beribadah aja. Nah, apa kata Rasul? Sama aku juga. Aku kata Rasul sebaik-baik Nabi, sebaik-baik Rasul, tapi aku memiliki keluarga. Nah, ini namanya takallaf, memberat-beratkan diri. Nah, yang dimaksud Utsman bin Affan ini apa? Ketika orang ajam atau orang badawi sudah bisa membaca Al-Quran, mengakibat takallafu ini. Nah, itulah pentingnya kita ini memiliki sanad keilmuan yang kita pahami sekarang ini sama dengan guru kita. Kemudian guru kita ini sama dengan pahamnya dengan ulama-ulama yang mu'tabar, agar ittisal apa yang kita paham dan apa yang kita laksanakan. Nah, makanya ujar ulama, isnad itu minad din, tersambungnya sanad kita dengan ulama itu bagian daripada agama. Nah, kalau tidak kada suah digawi ulang bahari. Nah, berbeda. Ini yang dikhawatirkan oleh Utsman bin Affan. Kalau sepintas Utsman bin Affan ini, oh nah, pajar, maka sudah bagus orang Badawi asalnya kada tahu di Quran, bisa membaca. Yang dikhawatirkan Utsman bin Affan bukan membacanya, tapi hasil daripada pemahaman terhadap apa yang dibaca daripada Al-Quran. Han, itu pentingnya kita terus belajar. Terus belajar. Samakah apa yang kita pahami, yang kita praktekkan dengan apa yang dilakukan oleh ulama terdahulu? Atau wabtada'u, membuat hal-hal yang baru, tidak ada landasannya. Ini juga dikhawatirkan oleh Utsman bin Affan. Kenapa? Karena Utsman bin Affan mengerti setiap daerah, setiap bangsa memiliki apa? Di sini Al-Imam Mutawalli menyebutkan sudah ada tradisi asli mereka. Nah, jadi kata Mutawalli Syahrawi, hal ini wajar dikhawatirkan oleh Utsman bin Affan. Setiap Islam masuk kepada satu daerah, mereka sudah memiliki tradisi yang asli. Nah, hal inilah yang dikontrol oleh ulama. Agama kita mengontrolnya. Kalau tidak, maka akan mengakibatkan apa?
yang disebut wabtada'u, takallafu wabtada'u.

manajer kita ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu terlalu berat, ekstrim kiri lepas sama sekali. Wa fi hadzal khitab nulahid anna Utsman ragiba ammatul ummah fil ibtida wa fil itba wa tarki taqallub wal ibtida. Jadi kata Imam Mutawalli Syarawi, kalau diamati nasihat Utsman bin Affan kepada khali apa kepada kaum muslimin pada waktu itu, bagaimana kekhawatiran Utsman bin Affan dan ingin sekali Utsman bin Affan agar supaya kaum muslimin tidak melupakan al-itba, terus mengikut Rasulullah, terus mengikut Umar bin, terus mengikut Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk kalau kita lihat juga ketika suratnya kepada gubernur, suratnya kepada kepala bala tentara, Utsman bin Affan selalu mengutip agar mengikuti daripada Syekhaini. Jadi Utsman bin Affan menyebutkan Syekhaini, yang dimaksud adalah Abu Bakar wa Umar. Jangan ditinggal, kata Utsman bin Affan. Watarkut takallub apa wal ibtida, jangan sampai ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ini istilahnya, ini istilah Waihini. Wa annahu hadarahum taghayyur al hal idza ijtama'at lahum thalathu khilal takamul ni'am alladhi yabturu nufus wa yadbuha ila tarab. Dan Utsman bin Affan mewanti-wanti agar supaya berhati-hati kalau sudah terkumpul tiga ini, yaitu apa? Takamulun ni'am alladhi yabturun nufus wa yarpauha ila tarat. Ketika kaum muslimin sudah diliputi dengan nikmat yang banyak sehingga merasa hebat. Karena punya semuanya. Dan inilah yang menjatuhkan Qarun. Qarun ini merasa hebat, sudah datang sepupunya Musa, tidak diindahkan. Ngapain, kata Utsman bin Affan, kata Qarun, aku mengikuti Musa, aku sudah punya semuanya dan ini hasil jerih payahku. Nah, ulama mengatakan di antara bentuk kesombongan seseorang terhadap hartanya apabila dia mengatakan ini adalah hasil jerih payahku. Ini adalah hasil jerih payahku, mengenyampingkan Allah. Ini kok Qarun. Dan apabila terus nikmat Allah Subhanahu wa taala itu diberikan, terkadang nikmat itu tidak dipandang nikmat lagi, lupa bersyukur. Itulah. Lupa bersyukur karena nikmatnya banyak. Terus dicari karena lupa bersyukur. Kan ada kisah, Bapak Ibu. Raja ini melihat tukang kebunnya ini. Dilihat tukang kebun, Masya Allah, tenang. Karena gelisah itu, dia panggil penasehatnya. Wahai penasehatku, ini kata raja nih, aku lihat tukang kebun di bawah itu, nah aku perhatikan, Hidupnya kok nyaman betul. Padahal gajinya itu tidak sekira-kira, paling dikit sudah. Kok kelihatannya tenang saja hidupnya ini. Jadi ujar penasehatnya, Coba tes dengan yang banyak. Kalau datang yang banyak, dia akan gelisah. Ujar raja, caranya kayak apa? Kita kasih duit 99 dinar, kita buat di kotak, cuma kita tulis di luar tulisannya 100 dinar. Yang diberi berapa? 99 dinar. Buat di kotak, cuma kita tulis di atasnya 100 dinar. Dicoba. Kok dijulung nih. Ini dari raja.
kotak isi. Setelah dibuka, masya Allah tulisannya 100 dinar. Kepingan uang itu ternyata dihitung. 2, 3, 4, 5, 6. Sekalinya kurang 1, 99 dinar saja. Kurang berapa? 1. Nah, akibatnya apa? Digulagainya lah kotak tadi, kulupnya terselip. Nggak ada. Dia coba lagi, jangan-jangan ini jatuh di tengah jalan. Jalan mondar-mandir. Sampai tukang kebun ini gak bisa tidur gara-gara yang 1 dinar. Padahal dapat sudah berapa? 99. Sampai gak tidur, diintip oleh raja dari atas. Bolak-balik mencari yang mana? Yang 1 tadi. Padahal sengaja ini. Padahal sengaja. Jadi dipanggil oleh apa, raja penasihat Tujuliati. Kada berguguringan. Nah, kata sang penasihat, wahai raja, ketahuilah dia dapat 99. Yang dia cari berapa? 1. Yang dia cari 1. Itulah iktibar. Ketika Allah memberi, mengelimpahkan sesuatu yang banyak, belum tentu orang itu tenang. Dia akan mencari lagi, mencari lagi yang lain. Jadi intinya apa? Bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, ini kata Utsman bin Affan, bahaya nanti akan mengarah kepada kesombongan. Kalau sudah terjadi kesombongan, maka siap-siap, tidak ada yang lagi yang mengoreksi, tidak ada lagi yang mengontrol. Itu karena sudah sempurna. Itu ciri kejatuhan satu rezim, gitu. Istilahnya gitu, satu rezim itu ciri kejatuhannya kalau tidak bisa dikoreksi lagi, merasa hebat sudah, merasa sempurna, takamulun ni'am, maka akan jatuh. Dan ini dibuktikan kekhalifahan kita jatuh, Bapak Ibu, karena sudah merasa sempurna. Sedangkan musuh terus mencari kelemahan-kelemahan. Nah, oleh sebab itu orang-orang sekarang itu mengerti, perusahaan-perusahaan sekarang itu makin sempurna, mereka mencari apa istilahnya itu, dari eksternal itu, nah, mengontrol kira-kira salah kurang kami apa, dicari memang. Karena mereka sadar kalau orang dalam yang mengoreksi kadang tidak terlihat. Apa istilah sekarang itu, gajah di pelopak mata nih, depan bongkar kelihatan. Tapi semut yang jauh kelihatan. Orang sekarang yang ingin berhasil gitu, disuruh orang yang melihati kesalahanku ini di mana. Itu tanda akan berhasil. Tapi kalau sudah tidak ada lagi yang mengontrol dari luar, apa istilahnya itu, pengontrol eksternalnya, dicari malah orang sekarang itu. Karena mereka sadar kalau tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang melihat, maka biasanya borok itu tidak akan kelihatan. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Utsman bin Affan itu. Wa yadfa'uha ila tarab wa yasudduha 'anil ijtihad wal amal. Orang yang sudah merasa sempurna segala yang diberikan, akan terhalang dia untuk terus berusaha dan bekerja. Karena merasa sudah puas. Wa yasrifuha ilal farag wal kasal, dan akan mengalihkannya kepada bersantai-santai dan bermalas-malasan. Ini bahayanya kalau sudah merasa takamulun ni'am, sempurna semua nikmat ini. Hatta tabtura hayawiyatuha wa nakhuru azaimuha, sehingga makin lemah tekadnya. Yang kedua, wa bulughu auladaha min sibaya, demikian pula kata Utsman bin Affan, kalau sudah anak-anak daripada budak tawanan itu sudah mulai besar, sudah mulai balik mereka, maka pendirian mereka kepada Islam tidak sama lagi seperti ayahnya. Nah, ini berbahaya. Artinya apa? Berbahaya kalau sudah semangat Islam itu mulai kendor. Berbahaya ini. Yang ketiga, waqiraatul a'rab wal a'ajim,
Al-Qur'an. Wa innama yuridu Utsman bidzalika ma fi tabail Arab min jabbah wa ghalzil akhbat. Hal ini dimaksud Utsman, kata Imam Mutawalli Syahrawi, karena kebiasaan orang Arab Badawi itu daripada jabwah kasarnya wa ghalzil akhbat, kerasnya hati. Sehingga tidak mengikut lagi apa yang ada dalam Al-Qur'an, tapi mengikuti hawa nafsu. Bahkan kata beliau, waqad dhahara athal a'rab fi firqatil khawarij alladhi kanat kathratu min haula'ikal jabah. Bahkan dari golongan Arab yang seperti inilah nanti akan muncul yang namanya khawarij. Hafal Quran, yang membunuh Utsman bin Affan hafal Quran, tapi mereka menggunakan Al-Quran untuk kebatilan. Kata Imam Ali tentang khawarijnya apa? Kalimatul haq urida bihil batil. Ketika mereka apa mengarahkan massa untuk membunuh sahabat, apa kata mereka? La hukma illallah. Kita tidak mengikut Ali, kita tidak mengikut Utsman, kita hanya mengikut Allah. Hukum hanya untuk Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulai kaumul fasiqun. Bila tidak berhukum dengan Allah, fasik. Maka di Qur'annya tidak ada. Di Qur'annya tidak ada. Itulah kata Imam Ali, kalimatul haq urida bil batil. Kalimatnya betul, tapi diarahkan untuk berbuat batil. Ini yang dibahayakan daripada al-ajim wal-a'rab. Orang ajam, orang Arab membaca Quran tapi mereka tidak berilmu. Nah ini. Jadi kalau kita lihat konteks sekarang, hati-hati dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, bisa mengendurkan kita kepada agama. Yang kedua, kita lihat generasi di bawah kita. Kita oke aja lah, rajin sholat, rajin ibadah. Lihat di bawah kita, sama apa enggak dengan kita. Nah, ini. Dan yang ketiga, kita lihat apa yang kita baca dari Al-Quran, apa sama dengan ulama-ulama terdahulu. Nah, mungkin itu. Mungkin ada yang cukuplah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan dalam ibadah adalah hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah sampainya nanti kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah. وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعة والعبادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

belajarlah ilmu agama yang benar. Waktuhu haqqah. Dan lowongkan waktu untuk itu, kasih haknya. Lowongkan waktu, harus setiap hari dengar ilmu. Innakum in takunu shighara qaumin. Kalau seandainya hari ini kalian menjadi orang yang kecil, fa'asallahu an yaj'alakum bil ilmi kubara al qaum, maka satu waktu pasti Allah jadikan kalian orang yang besar karena ini. Wasau'atan, hal fi dunia akbah min syekhun jahil? Dan sungguh buruk sekali. Apakah ada yang lebih buruk dari orang tua yang bodoh, tidak mengerti agamanya? Kemudian dia mengatakan, ya baniya, wahai anak-anakku, idza ra'aytum min rajulin fi'latal khair, kalau kalian melihat dari seseorang perbuatan baik darinya, fa'aminu bihi khaira, maka pasti jadikan orang itu baik. Sangka baiklah kepada orang itu.

Kita hidup di dunia ini memiliki tugas mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada yang lain. Ini tugas utama. Fokus kepada tugas utamamu, bereskan tugas utamamu, bakal semua urusanmu beres. Nafkah, cari rizki, cari pekerjaan, ini semua tugas sampingan, bukan tugas utama. Tugas utama, fokus ibadah kepada Allah. Selesai, tunaikan kewajibanmu kepada Allah. Waktu salat, tinggalkan segala dan tunjukkan yang terbaik dalam salatnya. Ada seorang guru, dia marah sama muridnya ketika dia datang masuk masjid sesudah azan. Langsung berkata guru sama dia, selama ini kamu belajar dan belum tahu bintingnya datang sebelum azan, kamu dah pantas jadi murid saya. Muridnya kaget, saya bukan sengaja melakukan, cuma saya keluar ambil air wudu. Apa kata guru? Biar kamu tahu, azan itu adalah panggilan untuk orang yang lalai. Karena dia suka lalai, malah dipanggil supaya datang. Sekarang pertanyaan saya, kira-kira pernah enggak berupaya, misal satu minggulah, saya mau minggu ini mau datang ke masjid tapi sebelum azan. Cuba aja satu minggu. Maksud saya kenapa? Supaya Bapak Ibu kenal diri, sejauh mana saya bisa melakukan yang terbaik. Paling tidak saya mau datang ke masjid tapi insyaallah tidak boleh terlewat takbirah pertama sama imam. Itu paling tidak. Wallahi Bapak Ibu, tidak sama di sisi Allah orang yang saf di saf pertama, salat di saf pertama sama salat yang di saf di kedua. Tidak sama. Orang yang bisa takbiratul ihram sama imam sama yang masbuk, wallahi tidak sama di sisi Allah, walaupun dua-duanya dapat pahala salat. Allah Maha Adil. Kita masuk surga karena karunia dan rahmat dari Allah. Tapi nanti di dalam surga, ini tergantung perjuangan masing-masing. Yang datang duluan di saf pertama, derajatnya tinggi daripada yang di saf kedua. Yang aku heran pas hari Jumat, orang datang lebih awal, masjidnya kosong, tapi duduk di belakang. Heran aku, pas masuk masjid, saya lihat masjidnya kosong. Tapi justru lebih ramai duduk di belakang daripada di depan. Dia lupa Rasulullah SAW pernah berkata, Allahumma arham as-saffil awal, ya Allah rahmati ahli saf pertama. Sambil sahabat kata, ya Rasulullah terus saf yang kedua. Rasul jawab lagi, ya Allah rahmatilah saf pertama. Ya Rasulullah gimana saf kedua? Ya Allah rahmatilah saf pertama. Sambil tiga kali mendoakan. Sambil sahabat masih tuntut, terus ya Rasulullah bagaimana saf kedua? Kata Rasul, ya udah sekalian saf yang kedua. Tapi habis apa? Tiga kali doa dapat saf pertama. Dan ini jemaah sekalian, saya tidak membicarakan masalah boleh atau tidak boleh. Salat di masjid, di saf pertama, di saf kedua, di saf terakhir, menurut saya semuanya boleh. Tapi ini menunjukkan perlombaan yang terbaik di antara kita. Makanya kalau kita ingin diberi oleh Allah yang terbaik, bahagia yang terbaik, sehat yang terbaik, berkah rezeki yang terbaik, keturunan yang terbaik, kita juga harus punya tugas memberi yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbaik tahajud, terbaik salat sunnah qabliyah ba'diyah, terbaik duha, terbaik sunnah salat hajat, semua amalan-amalan walaupun hukumnya sunnah, kita lakukan yang terbaik. Supaya apa? Allah membalas yang lebih baik. Dan kita yakini Allah tidak akan membalas yang sama, tapi justru akan Allah membalas yang lebih. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

0: Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, ah, bakar jari sebentar. Nah, berapa lama kau tahan? Ah, boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
1: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati, jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Iza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah.
4: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
3: Qafidatun rafi'ah.
4: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
3: Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa.
4: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
3: Fakanat haba'an munbassa.
4: Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
3: Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah.
4: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.

0: dan orang-orang yang paling dahulu beriman. Merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
1: Sulatum minal awalin wa qalilum minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala surin mawdunatin muttakin alaiha mutaqabilin.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan.
1: Ya Tuhan.

0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyaruna wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jazaan lima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas, dan air yang mengalir terus-menerus. Dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah, dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal, lagi empuk. Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'allahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Urban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya
1: li'ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Sullatun minal awwalina wa sullatun minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
1: Okay.

Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?

0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.
1: Summa innakum ayyuhadh-dhallun al-mukadzibun.
0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Fama'li'una min halbutun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasyaribuna alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasyaribuna syurban hin.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hada nuzuluhum yawmaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnuna antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.
1: Ala an nubaddila amthalakum wa nunsi'akum fima la ta'lamun.
0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: Walaqad alimtumun nasyatal ula falawla tadhakkarun.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: Afara'aytum ma tahrusun.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: A'antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Law nasha'u naj'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun.
0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun bal nahnu mahrumun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?
1: A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun.
0: Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun naran lati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?
1: A'antum ansa'tum sajaratana am nahnu munsyi'un.
0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil-muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala

0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karimun fi kitabin makun.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afabihadal hadithi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Dan kamu ketika itu melihat. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.

Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.

0: Nain.
1: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah. Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki, serta surga yang penuh kenikmatan.

Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih. Dan dibakar di dalam neraka. Sungguh, inilah keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Besar.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah Rasulullah.
2: Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu lah.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sambil bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad hafita amalihi." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amal.

0: tidak gitu.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
2: Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum bil-laili wa malaikatum bin-nahari wa istami'una fi salati subhi wa salati al-asri thumma ya'ruju alladhina batu fikum wa yas'aluhumullah. Ada malaikat yang ta'akabuna berganti-ganti dan tidak ada hentinya. Yang ta'akabuna, akibat itu ada sesuatu, ada akibatnya. Yang ta'akabuna bergonta-ganti. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah naik turun berganti. Ada malaikat pagi, ada malaikat sore, sip-sipan. Ada pagi dan sore, pagi sore. Kemudian mereka berkumpul di mana malaikat-malaikat itu? Di tempat-tempat sholat. Jadi kalau sholat asar itu malaikat menyaksikan semua berkumpul di situ. Anda tidak tahu. Alhamdulillah tidak kelihatan. Allah menutup itu semuanya. Dan itu untuk ujian bagi kita. Iman malaikat di kiri kanan kita tidak melihat. Kita tidak melihat. Dia tak mampu dan bergonta-ganti mereka. Tidak ada hentinya dan berkumpul di sholat subuh, di sholat subuh, sholat al-asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan sholat subuh, sholat asar. Kalau sudah selesai sholat, pergi. Kalau waktu sholat, pergi. Jadi maksudnya, tengnya, sipnya, ganti sipnya itu waktu sholat. Jadi kalau lagi sholat subuh, malaikat yang itu turun. Ya kan? Kemudian, malaikat yang menjaga, pergi. Faizaluhumullahu. Kemudian Allah bertanya. Kalau pertanyaan Allah itu bukan pertanyaan karena Allah tidak tahu. Akan lebih kita sunnah Allah bertanya. Bukan pertanyaan itu selalu

ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah Ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz, Ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allah alam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahu ibadi? Kaifa tarabtu ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan yang tinggal sengawal hambaku melihat hambaku yang dari bumi sana. Kemudian kamu naik. Ganti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah. Apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Baruknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat. Waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. Sholat isya asarnya sholat. Subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah yang menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

0: belajarlah ilmu agama yang benar. Waktuhu haqqah. Dan lowongkan waktu untuk itu, kasih haknya. Lowongkan waktu, harus setiap hari dengar ilmu. Innakum in takunu shighara qaumin. Kalau seandainya hari ini kalian menjadi orang yang kecil, fa'asallahu an yaj'alakum bil ilmi kubara al qaum. Maka satu waktu pasti Allah jadikan kalian orang yang besar karena ini. Wasau'atan, hal fi dunia akbah min syekhun jahil? Dan sungguh buruk sekali. Apakah ada yang lebih buruk dari orang tua yang bodoh, tidak mengerti agamanya? Kemudian dia mengatakan, ya baniya, wahai anak-anakku, idza ra'aytum min rajulin fi'latal khair, kalau kalian melihat dari seseorang perbuatan baik darinya, fa'aminu bihi khaira, maka pasti jadikan orang itu baik. Sangka baiklah kepada orang itu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha bil qabul wa tamami kull rasul wa husan ila ruhsan al-Syaikh Bakar bin Salim Syaikhul Qadir Jailani Syaikh Ahmad bin Isa Syaikh Bagot Muhsin Habib Abdullah bin Ali al-Haddad wa husan al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habshi wa husan al-Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Attas wa husan al-Habib Abu Bakar bin Gersik wa husan al-Habib Sayyid Maulana Ma'dhum Ibrahim Sunan Banu wa husan al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith وأوصل الحبيب أحمد بن أهل أحمد بن زين الحبشي وأوصل مفور يا مغسل سيد عبد الوهاب الشعراني وأوصل سيد النووي الجوي البنتني وأوصل مفور يا مغسل جميع المسلمين في هذه البلادة من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأوصل مفور أن الله درجاته في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحوزن بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفات في الدين والدنيا والآخرة وعلى هذه النية الصالحة وبنية الشفاء على كل داء وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين اما بعد الحمد لله رب العالمين segala puji bagi Allah jalla jalaluhu azamatuh atas limpahan rahmat karunia hidayah yang telah Allah berikan kepada kita sehingga di malam hari ini di tempat yang mulia ini Allah masih memberikan taufik hidayah inayahnya kepada kita sehingga langkah kaki yang kita miliki jasad yang Allah tiupkan ruh ke dalamnya senantiasa untuk melakukan daripada aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan di malam hari ini di tempat yang mulia ini Allah turunkan keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya untuk kita semua. Dan mudah-mudahan maghfirah ampunan Allah diberikan untuk kita yang hadir pada malam hari ini. Tak terkecuali mudah-mudahan langkah kaki yang kita keluarkan atau selesai daripada majelis ini, semua dosa-dosa, kesalahan, khilaf kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, pemimpin daripada umat segalanya, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Dia adalah kekasih Allah, manusia yang disempurnakan oleh Allah, tamma ma'nahu wa suratuhu, jasad ruhaninya, sikap perilakunya, tak ada manusia yang sempurna daripada beliau, yaitu sayyidil wujud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan hanya kepada beliau lah nanti kita meminta daripada syafaat, kepada beliau lah kita hanya meminta daripada pertolongan. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini, Allah jalla jalal wa azamatu memberitakan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pada malam hari ini kita mengagungkan daripada beliau, kita mengingat daripada beliau, kita menuntut daripada ilmu beliau, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan daripada syafaat, pertolongan nanti di yaumul qiyamah dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam itu pun tak lupa kita berikan dan kita haturkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin hadirat, mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat yang telah Allah berikan, hidayah yang telah Allah berikan, di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, bertatap muka kembali, melanjutkan daripada kajian ilmu agama yang kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana agar manusia hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Ada empat yang menyebabkan manusia mudah untuk meraih cita-cita bahagia dunia dan juga akhirat. Mungkin kita sedikit mutola'ah kembalikan, kita ingatkan bahwasanya kemarin kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir Al-Qurtubinya menjelaskan agar kita hidup berbahagia di atas dunia itu caranya ada empat, kiatnya, caranya. Yaitu yang pertama, raihlah rezeki yang halal, karena rezeki yang halal akan menjadikan kemaslahatan. Dari rezeki yang halal akan mendapatkan keberkahan. Dari keberkahan itulah yang akan menarik manusia berbahagia di atas muka bumi Allah. Sedikit banyak kalau menjadi berkah akan menjadikan kemanfaatan yang luar biasa. Kemudian yang kedua kata Imam Qurtubi, ini juga berkaitan dengan apa yang disampaikan Nabi besar Muhammad. Yang kedua yaitu taufiquhu ila ta'ah, raihlah daripada pertolongan Allah. Bagaimana cara meraih pertolongan Allah? Yaitu kemarin kita bahas, yaitu menolong agama Allah. Bagaimana menolong agama Allah? Hadir majelis taklim, hadir sembahyang berjamaah, hadir bersama orang-orang soleh, tampakkan syiar agama kepada umat manusia. Nah itu tanda-tanda kita itu menolong agama Allah. Apakah Allah perlu ditolong? Sebenarnya tidak. Yang butuh pertolongan itu yaitu kita. Caranya menolong diri kita sendiri dengan cara yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dan dijelaskan juga oleh Imam At-Tabari dalam kitab tafsir Jamalul Bayan. Itu cara menolong agama Allah. Yang ketiga, agar hidup bahagia di atas dunia apa? Yaitu bersifatlah qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir yaitu halawatul iman, rasakan, raihlah, ciptakanlah kemanisan dalam beriman kepada Allah. Maka orang yang sudah dapat empat kiat ini, empat cara ini, maka insya Allah di atas dunia dia akan berbahagia. Dan mudah-mudahan kita yang hadir juga akan meraih daripada kebahagiaan dunia dan juga akhirat, karena sebab kita menuntut daripada ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita bahas bagaimana cara hidup di atas dunia bahagia dunia dan akhirat. Kemudian kita akan bahas pada malam hari ini yaitu pembahasan tentang efek yang ditimbulkan daripada rezeki atau makanan yang kita konsumsi pada hari-hari yang bisa kita lewati. Disebutkan dalam kitab Matan Zubat bahwasanya beliau mengatakan yarzuqu man syaa'a wa man syaa'a harama wa rizqu ma yanfa' walau muharrama. Rezeki itu yang mengatur Allah. Rezeki Allah akan memberikan ke siapapun yang beliau kehendaki, dan Allah tidak akan memberikan rezeki tersebut kepada siapa yang Allah kehendaki. Yarzuqu man syaa'a wa man syaa'a harama wa rizqu ma yanfa' walau muharrama. Dan ketahuilah, rezeki itu tidak hanya ada rezeki yang halal, tapi rezeki juga ada yang haram. Yang disebut oleh rezeki yang haram yaitu rezeki yang tidak bermanfaat, atau rezeki yang nanti akan membuat kemudaratan bagi orang yang meraih atau mendapatkan daripada rezeki tersebut. Yang jadi pertanyaannya, apa efek, apa yang akan ditimbulkan daripada rezeki yang telah kita dapatkan kemudian kita konsumsi untuk keseharian daripada kehidupan kita di atas dunia. Tayib, kita sebutkan di dalam kitab Wasiyatul Mustafa karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani bahwasanya di bab yang pertama beliau menukil atau mengambil dari lisan Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Wasiyatul Mustafa ini berisikan wasiat-wasiat Nabi kepada menantunya yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajha. Siapa? Sayyidina Ali karamallahu wajha atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wasiat yang pertama, Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Ali bahwasanya au kama qol ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man akalal halal, siapa manusia yang telah mendapatkan rezeki, yang sudah mendapatkan daripada hasil daripada pekerjaannya, gampangannya sudah dapat uang, sudah dapat gaji, sudah dapat penghasilan, kemudian gaji, penghasilan, uang tersebut dikonsumsi untuk membelikan makanan, yang nanti makanan tersebut akan dikonsumsi oleh dirinya, akan dikonsumsi oleh anak-anaknya, akan dikonsumsi oleh keluarganya, akan dikonsumsi daripada tetangga-tetangganya kalau dia ingin berbagi kepada tetangganya. Makanan tersebut dikonsumsi oleh dirinya. Dilihat rezeki yang dia dapatkan, pekerjaan yang dia lakukan, hasil yang dia dapatkan, itu dari rezeki yang halal, dari rezeki yang syubhat, atau dari rezeki yang haram. Maka masing-masing daripada rezeki tersebut akan menimbulkan efek kepada orang yang mendapatkannya. Tiga, efek daripada rezeki yang halal. Kita akan sebutkan satu persatu, namun yang paling terpenting terlebih dahulu kita akan bahas tentang rezeki yang halal. Rezeki yang halal akan memberikan efek kepada orang yang telah mendapatkannya, yaitu tiga efeknya. Apa kata Nabi besar Muhammad? Man akalal halala, siapa orang yang telah makan dari rezeki yang halal, sudah memakan. Di sini kalimatnya akala, fi'il maudhi, sudah ditelan, sudah dimakan, sudah dimasukkan. Nanti dari makanan yang sudah dikonsumsi, makanan yang sudah dimasukkan, makanan yang sudah dicerna oleh tubuh, nah nanti di situ akan ada efeknya. Apa efeknya kata Nabi Muhammad? Tiga. Perhatikan baik-baik. Shallu ala Nabi Muhammad.
2: Man akalal halala, siapa orang yang telah makan daripada rezeki yang halal, maka efek yang akan ditimbulkan oleh orang tersebut, tiga kata Nabi. Yang pertama, sofa dinuhu, agamanya akan menjadi lembut, agamanya akan menjadi mudah, dia akan didorong, diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah agar selalu senantiasa melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menggiring dia, Allah yang memberikan taufik, Allah yang memberikan hidayah, Allah yang akan menjadikan jalan yang dia raih, jalan yang dia tuju, jalan yang dia pijak adalah jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rezekinya, makanannya adalah makanan yang halal, rezekinya rezeki yang halal, makanannya makanan yang halal. Nah, di situ nanti akan Allah dorong bagi dirinya ibadahnya mudah, aktivitas ibadahnya gampang, ibadahnya kepada Allah enggak banyak alasan. Maka yang jadi pertanyaan, kenapa saya banyak uang, saya banyak pekerjaan, saya banyak rezeki diberikan, tapi Ustadz susah sekali saya mau hadir majelis taklim, susah sekali saya ingin hadir ke tempat-tempat orang soleh, susah sekali saya ingin dekat dengan ulama, susah sekali saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Maka cek yang pertama kali, jangan minta saran sama ustadz, jangan minta saran langsung kepada kiai, jangan minta saran langsung kepada habaib. Cek terlebih dahulu rezeki apa yang telah kita ambil. Rezeki ini halalkah? Rezeki ini syubhatkah? Rezeki ini haramkah? Maka kita harus cek dulu, introspeksi dulu, dicek benar-benar. Bisa jadi kalau orang tersebut banyak hartanya, jabatan yang luar biasa yang dimilikinya, kesibukan di mana-mana, tapi enggak ada waktu untuk pendekatan diri kepada Allah, tidak ada waktu-waktunya untuk bisa dekat kepada Allah, tidak ada waktu-waktunya untuk bisa ibadah kepada Allah. Maka yang perlu dicek di sini, makanan yang telah dikonsumsi atau rezeki yang sudah dia dapatkan. Dilihat dulu, ini rezekinya halal kah syubhat? Ini rezekinya halal kah haram? Kalau rezeki yang halal, Allah enggak bakal mau memberikan kesesatan kepada orang tersebut, enggak mungkin. Kalau Allah ridho kepada seorang hamba, ridho kepada seorang manusia, maka Allah di situ akan memberikan taufik hidayah inayahnya kepada dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siapa orang yang sudah makan dari rezeki yang halal, maka otomatis Allah akan membuat agamanya itu kuat, pondasinya kuat, sehingga dia kalau ibadah kepada Allah enggak banyak alasan. Enggak ada satu ibadah pun yang dia lakukan karena terpaksa, enggak ada. Karena apa? Semua aktivitas ibadahnya itu adalah hakikatnya Allah lah yang memerintahkan dan Allah yang mempermudah. Maka hadirin yang dirahmati ada Allah, perlu dipertanyakan ketika kita ibadah kepada Allah kok malas, ketika aku ibadah kepada Allah kok susah, ketika aku hadir majelis taklim kok enggak mau, ketika aku sudah mau hadir majelis taklim kok banyak godaan, kok banyak yang halang, kok banyak daripada rintangan. Maka lihat rezeki yang kita hasilkan pada hari itu, rezeki yang halalkah, yang syubhatkah, atau yang haram. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberitahuan kepada kita, rezeki yang halal Yang pertama efeknya yaitu membuat orang tersebut yang menghasilkan rezeki halal, mereka akan mudah untuk melaksanakan aktivitas ibadahnya. Yang kedua, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika manusia itu sudah menghasilkan daripada rezeki yang halal, kemudian dia konsumsi, dia makan, dia bagikan kepada tetangganya, kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada dirinya, maka efek yang kedua kata Nabi, waraqqa qalbuhu, hatinya akan lapang, hatinya akan dibersihkan, hatinya akan menjadi hati yang mudah menerima nasihat, hati yang menjadi hati yang qalbun salim, hati yang selamat. Hati yang selamat itu bagaimana? Hati yang enggak mudah tersakiti dengan penyakit-penyakit hati. Kalau orang qalbun salim, mau dicaci kah, mau dimaki kah, mau diganggu kah, mau dizolimi kah, mau dia diapakan dengan manusia di atas dunia, maka hatinya tidak akan ada rasa dendam, rasa amarah, rasa benci, rasa ingin membalas dendam kepada manusia yang lain, karena hatinya diberikan oleh Allah hati yang selamat. Yang jadi pertanyaannya itu bagaimana mendatangkan hati yang selamat? Bagaimana cara untuk menarik hati yang selamat? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan tips bagi kita agar penyakit hati itu akan dihilangkan oleh Allah. Rasa sakit hati, rasa benci, rasa iri, rasa pendendam, rasa menjadi orang yang selalu ujub, sombong, angkuh. Bagaimana caranya untuk dihilangkan? Maka makanlah daripada rezeki yang halal. Makanlah rezeki yang betul-betul halal, rezeki yang betul-betul bagus, rezeki yang betul-betul baik. Maka otomatis kalau makanannya sudah bagus, makanannya sudah baik, makanannya sudah top, makanannya sudah halal, otomatis hati yang tadi sakit, hati yang tadi mati, hati yang tadi gelap, karena makanan yang dimasukkan ke dalam perut itu adalah makanan yang halal, itu akan menjadi cahaya yang membuat hati itu detik demi detik, waktu demi ke waktu akan dicahayakan oleh makanan tersebut, karena makanan tersebut adalah makanan yang diridhai oleh Allah. Maka hati tersebut lama kelamaan akan mendapatkan hidayah, inayah, taufik dari Allah, sehingga hati tersebut menjadi hati yang selamat, karena sebab rezeki yang dimakan adalah rezeki yang halal. Maka perhatikan baik-baik makanan. Mungkin di hadapan kita makanan ini maka masalah sepele. Mungkin di hadapan kita makanan ini adalah makanan yang mungkin enggak perlu kita pertanyakan dari mana, yang penting masuk ke dalam perut, yang penting kenyang, yang penting enggak kelaparan. Hati-hati. Jangan sembarangan makan, jangan sembarangan minum, jangan sembarangan ngambil daripada hak orang lain, karena itu akan menimbulkan efek kepada kita setelah daripada mengkonsumsi hal tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga efek kata Nabi apa? Walam yakun lidawatihi hijabun, tidak akan ada penghalang, tidak akan ada satir, tidak akan ada yang membuat doanya itu tidak dikabulkan oleh Allah. Pasti dikabulkan oleh Allah kalau rezekinya halal. Maka banyak orang minta banyu, minta berkah, minta doa sama kiainya, habibnya, ustadznya. Ampun maaf, kalau pian minta doa, pian minta banyu, pian minta air, enggak ada yang melarang, enggak ada yang membatasi, enggak ada yang membuat pian itu terhalang dari minta doa, minta berkah. Tapi ingat, perbaiki dulu diri kita agar ridho itu mudah masuk kepada kita. Berkah dari orang lain bisa kita dapatkan, tapi keberkahan yang sudah didapatkan itu akan mental, akan keluar, akan ditangkis, akan ditolak. Karena sebab apa? Kitanya menolak daripada keberkahan. Makanan-makanan haram, makanan-makanan subhat, bagaimana berkah mau didapat? Minta banyu kemana-mana, minta air kemana-mana, minta berkah kemana-mana, sampai bertanya-tanya, Ustaz, ana minta doa sama antum gak pernah dijabah sama Allah. Ustaz, saya minta banyu kepada antum, saya minta berkah sama antum, saya minta doa sama antum, gak pernah diijabah sama Allah. Jangan salahkan ustadznya, jangan salahkan kiainya, jangan salahkan gurunya. Introspeksi dulu, pian menghasilkan rezeki yang halal kah kada? Kalau berkah sudah ada, sudah didoakan, sudah dikasih makanan, sudah didoakan diberikan keberkahan, tapi tempatnya kotor, bagaimana berkah mau turun? Bagaimana berkah mau didapatkan? Sekarang dikasih gambaran saja ya, sudah. Kasih gambaran. Ini air. Nah, ini gelas. Gelas ini bersih, Pak. Gelas ini bersih. Gelas ini bersih kalau dimasukkan apapun enak enggak kelihatannya. Dimasukkan air bisa diminum. Dimasukkan es teler lebih nyaman. Dimasukkan cendol, enak. Gelas bersih dimasukkan apapun tergantung dengan kesukaan, pasti enak. Ada yang biasa saja. Kalau dimasukkan air ya biasa saja ya rasanya ya, ya seperti air. Gelasnya bersih dimasukkan apapun pantas. Dimasukkan apapun pantas. Mau dimasukkan sirup, ekstra jus segala macam, diminum dalam gelas yang bersih, pasti bisa diminum, pasti bisa dimanfaatkan. Betul. Mau dimasukkan es cendol tadi, es teler nggih, mau dimasukkan teh, kopi, bisa diminum karena gelasnya bagus. Gelasnya bersih. Gelasnya suci. Tapi sekarang coba kita balik. Sekarang kita kasih gambaran. Gelasnya kotor. Jamuran, lumutan, bekas kopi selama 10 tahun enggak dibuang. Ada jangkriknya, ada cicaknya, ada kelabangnya. Kalau ada dinosaurus masuk juga di situ. Saking kotornya gelas tersebut. Sekarang yang jadi pertanyaan, pernah ke Mekah? Belum. Pernah umroh? Belum. Yang belum naik haji, yang belum umroh, mudah-mudahan cepat naik haji, cepat naik umroh. Nggih. Air yang paling berkah, air yang paling istimewa, air yang sampai didoakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, air yang sangat memberikan manfaat untuk manusia di atas dunia. Apa? Air Zam-Zam. Air yang paling bersih, air yang paling berkah. Siapa yang enggak mau minum air Zam-Zam? Siapa yang enggak mau minum air Zam-Zam? Pasti maulah air Zam-Zam, air keberkahan. Hah? Air yang digali sama Abdul Muthalib dengan anaknya yaitu Ismail, dengan Abdullah. Untuk apa? Untuk menjadi prasarana orang-orang yang datang ke Mekah untuk meminum daripada air tersebut. Air yang suci, air yang bersih, air yang luar biasa. Siapa yang menolak, mau menolak minum dengan air Zam-Zam? Gak ada yang nolak. Cuman sekarang jadi pertanyaan, nih gelas tadi kotor, ini gelas tadi gak bagus, ini gelas, ampun maaf, najis. Gelasnya kotor, gelasnya merigat, ujar orang Banjar. Ah, kemudian tempat ini dikasih dengan air Zam-Zam, air yang paling suci, air yang paling luar biasa di atas dunia. Dimasukkan air Zam-Zam. Yang jadi pertanyaannya gini, mau enggak sampean minum? Ini gelasnya kotor. Wih, tapi air yang masuk air Zam-Zam loh. Air yang masuk air yang suci.
3: air yang masuk, air yang berkah. Kenapa enggak mau minum? Ustaz, orang gila gini mikir mau minum apa? Tempatnya kotor, ada jangkriknya, ada kelabangnya, ada cicaknya, ada air zam-zam diminum, bukan makin sembuh, malah makin sakit. Karena apa? Di dalamnya ada sesuatu yang kotor. Begitu juga wahai ikhwani yang dirahmati oleh Allah, kita ingin dapat keberkahan, kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, kita ingin mendapatkan ridho dari Allah, kita minta doa sama guru, kita minta doa dengan kiai, minta dengan habaib, minta keberkahan dari kita. Tapi hati kita kalau masih kotor, berkah yang beribu-ribu banyaknya kalau masih kotor tempatnya, itu susah diterima oleh hati. Ini ibaratkan hati tadi pak. Ini diibaratkan hati. Kalau berkahnya banyak tapi hatinya kotor, bukan maslahat yang didapatkan tapi mudarat. Dan Allah pun tak rela meletakkan sesuatu keberkahan di dalam tempat yang khabath, atau tempat yang najis, atau tempat yang kotor. Bagaimana caranya untuk membuat hati ini bersih? Maka makanlah daripada rezeki yang halal. Rezeki yang halal pertama sudah kita sebutkan, yaitu sofa dinuhu, akan membuat kita rajin ibadah. Kemudian yang kedua, dilapangkan hati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, doa-doa kita enggak bakal ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rezeki kita semuanya adalah rezeki yang halal, dan mudah-mudahan segala apa yang kita hajatkan, apa yang kita minta, apa yang kita munajatkan, apa yang kita sampaikan kepada Allah, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki yang halal sudah kita bahas. Rezeki yang halal sudah kita bahas. Berapa efeknya rezeki yang halal? Rezeki yang halal efeknya 3. Sudah kita jelaskan tadi. Kemudian sekarang kita beranjak kepada rezeki yang syubhat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki syubhat, rezeki yang syubhat itu adalah rezeki bainal halalu wal haramu, antara rezeki yang halal dan rezeki yang haram. Syubhat itu di tengah-tengah. Rezeki yang syubhat itu berada di tengah-tengah. Rezeki yang halal, rezeki yang haram, di tengah-tengah antara rezeki halal dan haram, itu rezeki yang syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat itu sesuatu yang masih samar-samar, yang masih abu-abu, yang enggak diketahui ini hukumnya apa. Nah, itu yang dinamakan syubhat. Contohnya, bertemu duit di jalan, bertemu uang di jalan, enggak tahu punya siapa, enggak punya milik siapa, hukumnya itu masih syubhat. Tapi di dalam ilmu fikih atau di dalam kaidah fikih, kalau kita mau mengetahui itu rezeki yang tadi syubhat, mau kita ketahui ini halal atau haram, gampang. Bagaimana caranya? Ulima ridhohu, ketahui dulu itu barang punya siapa. Kalau barangnya itu punya orang yang dermawan, kalau barang tersebut punya orang yang murah rezeki, ringan tangan, orang yang mudah memberi kepada orang lain, bisa jadi itu menjadi halal. Tapi ampun maaf, siapa yang tahu uang yang di jalan itu punya orang kaya, uang yang jatuh itu punya orang yang dermawan, uang yang ketinggalan itu adalah punya orang yang ringan tangan? Tidak ada yang tahu. Nah, sehingga dihukumi barang tersebut, uang tersebut adalah uang yang syubhat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang ulun jadikan pertanyaan, ulun berikan pernyataan. Kita kasih contoh rezeki yang jelas haram, jelas halalnya, dan perkara yang masih syubhat. Ada uang di anggapan di sinilah tempat ini. Ada uang 100 ribu jatuh. Menurut sampean ini halal kah haram kalau diambil? 100 ribu. 100 ribu, Pak. Halal kah haram? Halal kah haram? 100 ribu kalau kita lihat bisa enggak beli beras? Bisa. Beli telur sepiring, bisa? Bisa. 100 ribu manfaat nih. Apalagi kalau orang yang kehilangan uang tersebut orang yang ekonominya standar atau ekonominya ya berkecukupan, pasti dia cari 100 ribu tersebut. Nah ini jelas 100 ribu sangatlah berharga. Kalau kita ambil, enggak usah ditanya lagi itu perkara subhat atau haram atau halal. Nyata haramnya karena 100 ribu itu bermanfaat untuk dirinya. Kalau kita ambil, orangnya pasti cari. Kalau kita ambil, orangnya pasti mencari karena itu masih manfaat. Kalau ilahnya, kalau pian berdalih, di dalam kitab fikih kan ulimaridahu, saya ambil ini saya yakin orang yang saya ambil uangnya itu adalah orang yang dermawan, orang yang baik, orang yang berkecukupan. Jadi rezeki yang jatuh itu tadi mungkin dia ikhlas, mungkin dia ridho, ya sudah saya ambil ganti dengan batu. Wah. Ternyata datang orangnya, waduh mana uang saya 100 ribu nih? Saya tadi perasaan sholat di sini, uangnya 100 ribu di sini, kok nggak ada? Orangnya sudah di tembok sana, cari apa Pak? Cari uang saya 100 ribu nih, hilang. Oh ikhlaskan aja sudah Pak, nggak apa-apa itu, mudah-mudahan diganti sama Allah. Padahal yang ngambil dia, yang ngambil dia, suruh apa? Suruh ikhlas. Itu jelas haram kalau orang tadi cari. Dan harus dikembalikan uang tersebut. Kalau tetap diambil, haram hukumnya. Yang jadi perdebatan itu kalau uang 10 rupiah. Uang 10 rupiah bermakna enggak? Bisa beli ikan, bisa beli bebek 10 rupiah? Enggak bisa. Nah itu enggak usah ditanya lagi halalkah haramnya. Kalau 10 rupiah pian ambil, boleh, kenapa? Pasti halalnya. Siapa yang mau cari 10 rupiah? Ada orang yang meditnya luar biasa. Gak ada 10 rupiah, gak bisa jadi sejuta. Saya cari 10 rupiah. Oh ini kebacut. 10 rupiah dicari Pak. Tapi misal kita ambil 10 rupiah, ternyata punya orang yang paling miskin di atas dunia. Gak ada uang selain 10 rupiah, kita ambil. Hukumnya tetap haram. Tapi muktamad, maklumat, uang 10 rupiah kalau jatuh gak bakal dicari lagi. Uang 1000, 1000 koin jatuh, apakah perlu dikembalikan lagi cari uang 1000 tadi? Biasanya ditinggal aja, ikhlaskan aja kalau 1000. Nah kalau itu bisa jadi itu halal, bisa jadi itu syubhat. Tapi yang nyata haramnya tadi yaitu uang 100 ribu. Nah yang jadi pertanyaan, makanan syubhat ini kalau kita konsumsi apa efeknya kepada kita? Apa timbal baliknya kepada diri kita ketika kita mengkonsumsi daripada makanan yang syubhat? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man akalal syubhat, siapa orang yang sudah makan atau sudah mengkonsumsi daripada perkara syubhat, dapat duit 10 ribu di jalan, dapat duit 20 ribu di jalan, dapat uang 30-50 ribu di jalan, dilihat jalannya kompleks perumahan terkaya di Samarinda, jatuh 50 ribu gak bakal dicari sama orang kaya. Diambil kemudian dikonsumsi sama dia. Apa efek dari makanan syubhat? Uang yang dihasilkan daripada perkara syubhat, dua efek kepada manusia yang telah mengkonsumsi daripada makanan syubhat. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akalal syubhat, siapa orang yang makan daripada perkara syubhat, makanan yang dia raih adalah makanan yang syubhat, istabah alaihi dinuh, maka agamanya akan rancu, agamanya akan bimbang, dia punya agama bingung, kadang maksiat, kadang taat. kadang majelis taklim, kadang kelayapan, kadang jadi orang min ahlil khair, kadang menjadi orang yang min ahlil syar, kadang jadi orang baik, kadang orang jadi buruk, kadang dia jadi orang soleh, kadang dia jadi orang yang toleh, kadang dia menjadi orang yang ijtihad di dalam ibadahnya, tiba-tiba jadi ahli maksiat. Paginya majelis taklim, tiba-tiba malamnya karaokean, malamnya maksiat. Nah, ini perlu dipertanyakan masalah rezekinya ini bagaimana, wa ikhwani. Kalau orang imannya dinaikkan oleh Allah, karena iman itu adalah sesuatu yang relatif, yang universal. Al-iman yazidu wa yankus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Yazidu bit ta'ah, akan bertambah karena sebab ta'at. Wa yankusu bil ma'asiat, akan berturunlah iman seseorang karena sebab ma'asiat. Yang membuat dia paginya taat, kok bisa maksiat malamnya? Itu dipertanyakan dari mana rezeki yang dia dapat. Pagi suami kerja, dipesangoni sama suami, nih makan nasi padang, nasi uduk, nasi kuning, nasi ulek, nasi lontong sayur, makan, dimakan sama dia. Setelah makan ada ajakan, Bu Aja, iya, ayo ada majelis taklim jam 9 sampai jam 11, ikut. Ayo, saya ikut. Di mana majelisnya? Di Masjid Islamic Center. Ayo, berangkat. Pagi luar biasa ibadahnya. Kemudian pas mau malam maghrib, suami datang. Aku dapat uang nih. Nah, 50.000. Makan ya. Akhirnya ketika selesai makan, minta lagi sama suaminya. Pak, minta uang lagi. Untuk apa? Untuk karaokean. Lah, pagi tadi ibadah, pagi tadi majelis taklim, kenapa jadi malamnya berkarokean ini? Kenapa malamnya jadi maksiat ini? Lalu ditanyalah oleh sang istri, Pak, saya tadi pagi toat, kenapa malam ini jadi kendor ini? Bapak tadi rezekinya dari mana? Oh, tadi uang 50.000 itu taulah, ding, ulun dapat dari mana? Ulun di depan Islamic Center tuh ada duit 50.000, nah, berkeliling-keliling, ku ambil lah ya. Nah, itu jadi rezeki ikam. Nah, karena rezeki yang tadi dia dapat adalah rezeki yang syubhat, enggak tahu itu halal atau haram, diberi ke istri, diberi ke anak, diberi ke keluarga, maka istibah alaihi dinuh, agamanya akan rancu, agamanya akan bimbang, kadang taat, kadang maksiat, tapi alhamdulillah masih tomat, masih tobat, masih maksiat alhamdulillah, daripada mat maksiat mati. Nah, ini yang jadi permasalahan. Nah, maka dari itu makanan syubhat ini luar biasa efeknya kepada kita. Tapi insyaallah mudah-mudahan di lain waktu kita akan bahas lagi bagaimana sih efek makanan syubhat ini daripada kita, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah, mudah-mudahan diberkahi umur kita oleh Allah, mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala aktivitas kita diridhai oleh Allah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah, mudah-mudahan Allah berkahi daripada keluarga kita, sanak family kita, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakit daripada keluarga kita, saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, mudah-mudahan ada yang sakit diantara kita disembuhkan oleh Allah, apabila ada yang seret rezekinya mudah-mudahan ditambah oleh Allah, apabila ada dari keluarga kita yang mungkin belum dapat hidayah, inayah, taufik dari Allah, mudah-mudahan ya Allah berikanlah taufik hidayah kepada mereka sehingga mereka menjadi min ahlil khair, orang-orang yang baik, orang-orang yang diridhai oleh Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, walbarakah fid dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini tidak hanya dikumpulkan oleh Allah di atas dunia, mudah-mudahan nanti kelak dikumpulkan juga di akhirat bersama Sayyidul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik ya Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk pian seberataan. Ampun maaf, minta ridha, minta halal. Apabila ada kesalahan ucapan, perbuatan, tingkah laku daripada al-fakir yang disengaja ataupun tidak disengaja. Apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Jalla Jalal wa Azamatu. Ulun tutup. Wallahu alam bisawaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Thumma salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.

kerajaan saja bermasalah dengan kerajaannya, rakyat saja bermasalah dengan persoalan hidupnya. Intinya, dunia adalah tempat masalah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengabaikan, telah memberikan satu jawaban dari seluruh masalah itu.

akibat dan balasannya. Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu kenyataannya sebagaimana yang saya ungkapkan? Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menghibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah kamu ikut setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina.

kalian gak pernah cium tangan. Mau wali sekalipun yang kalian cium kakinya, tapi orang tua kalian gak hormati, percuma hidup kalian. Suksesnya kita di dunia, makmurnya kita di akhirat kelak, tergantung bagaimana sikap kita terhadap orang tua kita. Durhaka jangan sama orang tua, sayangin orang tua. Ingat, setiap apa yang dilakukan anak kepada daripada orang tuanya, sekalipun orang tuanya telah wafat, dosa yang kita lakukan di atas dunia, maka saat itu pula orang tua kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata Imam Syafi'i, barang siapa seorang anak dengan kaya raya memberikan nafkah kepada orang tuanya, memberikan hadiah dalam sehari 1 juta sekalipun atau 10 juta sekalipun, apabila mereka pernah menyayat hati orang tua mereka sampai meneteskan air mata, haram.

Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.

0: membosankan menurutmu? Itu sangat dirindukan oleh jomblo. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Rasanya kita mesti inna apena kal kausan. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
2: Karena itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya, mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Karena itulah persepsi kita mesti diubah. Jangan-jangan selama ini kita abaikan perintah-perintah ibadah, sibuk mengerjakan larangan-larangan, sementara kita menuntut kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita.
3: Ya, baik pendengar Radio Da'wah Islam yang terkini, kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh

0: Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu.
1: Oh.

0: Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian, kamu masih meragukannya.
1: Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun.
0: Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan.

0: حَافِظِينَ.
1: Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya.

Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan.

0: Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka.
1: Wal

0: mubin.
1: Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu." Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikitpun.

Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian, pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu.

Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

0: Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.
1: وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Dan miliknyalah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.
1: قُلْ أَعْلَمُ.

0: yakin.
1: Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.

Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.

Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata.

0: Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Wahai Qahir fawqa ibadih, wahai Hakimul Khabir.
0: Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya, dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya. Mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak beruntung.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, "Di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami?"

Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, "Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah."

0: Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka.
1: Oh, amin.

0: Amin.
1: Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, "Ini Al-Quran tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu."

Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman.

Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta.

Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini, dan kita tidak akan dibangkitkan.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, "Bukankah kebangkitan ini benar?" Mereka menjawab, "Sungguh benar. Demi Tuhan kami." Dia berfirman, "Rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya." قَدْ خَسِرَ

0: يَعْلَمُونَ.
1: Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu.
0: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sungguh, kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.

Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh, telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu.

Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh.

Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian kepadanya mereka dikembalikan.

Dan mereka orang-orang musyrik berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat." Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian, kepada Tuhan mereka dikumpulkan.

Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu, atau hari kiamat sampai kepadamu. Apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah, jika kamu orang yang benar?

Tidak, hanya kepadanya kamu minta tolong. Jika dia menghendaki, dia hilangkan apa bahaya yang kamu mohonkan kepadanya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu. Siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berpaling.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu secara tiba-tiba atau terang-terangan. Maka adakah yang dibinasakan Allah selain orang-orang yang zalim?

para Rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan ditimpa azab karena mereka selalu berbuat fasik, berbuat dosa. Qul

Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya?

Bacakanlah dengannya Al-Quran itu, orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah, agar mereka bertakwa.

Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keridoannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim.

0: Demikianlah, kami telah menguji sebagian mereka orang yang kaya dengan sebagian yang lain orang yang miskin, agar mereka orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya?
1: Wa

Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum. Selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertaubat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran, agar terlihat jelas jalan orang-orang yang saleh, dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa.

0: المعتدين.
1: Katakanlah Muhammad, aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah, aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat demikian, sungguh tersesatlah aku. Dan aku tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk.

Katakanlah Muhammad, seandainya ada padaku apa azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya, tentu selesailah segala perkara antara aku dan kamu. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim.

dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

0: tahun.
1: Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: Dialah penguasa mutlak atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya.
1: Thumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq, ala lahul hukm wa huwa asra'ul hasibin.
0: Kemudian mereka hamba-hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu ada padanya, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut? Ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati,

hati dan dengan suara yang lembut, dengan mengatakan, "Sekiranya dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur."

0: Katakanlah Muhammad, Allah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Namun kemudian kamu kembali mempersekutukannya.
1: Qul

0: Katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami, agar mereka memahaminya.
1: وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ.
0: Dan kaummu mendustakannya, azab, padahal azab itu benar adanya. Katakanlah Muhammad, aku ini bukanlah penanggung jawab kamu.
1: لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: Setiap berita yang dibawa oleh Rasul ada waktu terjadinya, dan kelak kamu akan mengetahui.
1: Oh,

Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim.

orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka, tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa.

Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran, agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Disebabkan perbuatan mereka sendiri, mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu.

Katakanlah Muhammad, apakah kita akan memohon kepada suatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan? Kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, "Ikutlah kami." Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam."

0: يَخْشَرُونَ.
1: Dan agar melaksanakan sholat serta bertakwa kepadanya. Dan dialah Tuhan yang kepadanya kamu semua akan dihimpun.

Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak benar. Ketika Dia berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar, dan milik-Nyalah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha teliti.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya, aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata."

Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin.

Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam."

Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat."

0: yakun.
1: Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh, aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan.

Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik.

Dan kaumnya membantahnya. Dia Ibrahim berkata, "Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran?"

Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah? Padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepadamu untuk mempersekutukannya. Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka jika kamu mengetahui?

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman, dan mereka mendapat petunjuk.

Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya, Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan sebelum itu, kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya, Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya. Oh, amin.

Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus.

0: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
1: Itulah petunjuk Allah. Dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan.

Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmah dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya.

Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam.

Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya, dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian setelah itu, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Wahai.

Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya Al-Quran, dan mereka selalu memelihara solatnya.

0: الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
1: Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya, sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan, sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini, kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya.

Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami, sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya, dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah.

Sungguh, Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling?

menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.

Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Oh.

Dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Maka bagimu, ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui.

Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun, dan delima yang serupa, dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.

Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin sekutu-sekutu Allah, padahal Dia yang menciptakannya jin-jin itu. Dan mereka berbohong dengan mengatakan, Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, tanpa dasar pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat.

قال الله أكبر الله أكبر.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbi da'wati tammati wassalatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin alwasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأبى أن يدفعك شفاعة بعد هذه القيامة.
2: يا pendengar semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, wa la 'udwana illa 'alal zalimin, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-'azizul karim 'adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Qala radiyallahu anhu, yajibu 'alaika an tu'mina anna wuqu'al asya'i tabaqan li'ilmillahil azaliyyi biha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib masjid Baitul Muttaqin, dan seluruh pemirsa yang istiqamah mengikuti tayangan ini dimanapun anda berada, dan kita semua semoga semuanya senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa dipelihara akan Allah, dijagakan Allah dari fitnah dunia, fitnah akhirat, bala dunia, bala akhirat. Sehingga dengan sebab ini, dengan sebab kita hadir di masjid ini, dengan sebab kita hadir mendengarkan ilmu ini, menjadikan wasilah kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Para ulama menjelaskan bahwa beriman dengan takdir itu mengandung empat hal. Jadi masih pembicaraan kita tentang nasihat Ibnu Athaillah bahwa tidak bisa kita merubah daripada takdir. Kita hanya memohon semoga Allah yang bisa merubahkannya. Disinilah ketidakberdayaan si hamba, ya maksudnya kita ini. Maka dari itu kita meyakini bahwa beriman dengan takdir ada empat hal. Yang pertama, yajibu alaika an tu'mina anna wuqu'al asya'i tabaqan li'ilmillahil azaliyyi biha. Wajib atas engkau bahwa engkau beriman bahwa terjadinya sesuatu itu sesuai dengan ilmu Allah yang azali. Jadi apapun bagaimanapun di muka bumi ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ada saudara kita di Tenggarong kena musibah, itu bukan terjadi dengan sendirinya, tapi memang sudah Allah mentakdirkan bagi mereka sejak azali. Azal itu sejak sebelum apa-apa diciptakan sudah Allah Maha tahu, dan tanggal dan kapan dan tempat dan sebagainya. Apakah itu bisa berubah? Umpama ya, kita semua hanya memohon kepada Allah, mudah-mudahan takdir yang terjadi dengan diri kita takdir yang baik. Makanya doa. Nah, doa inilah yang bisa menjadikan Allah sifat Sidin Rahman dan Rahim bisa merubahkan. Karena doanya siapa yang menyuruh? Rasulullah. Dan Rasulullah orang yang paling disayangi Nabi. Jadi ketika kita berdoa dalam hati kita, Rasulullah yang menyuruh. Apabila doa yang dibaca berasal dari Rasulullah, pasti Allah sayang. Dan kesayangan Allah tidak mustahil Allah ingin merubahnya. Allah sayang banyak lawan Nabi Muhammad.
Masa ada sayang jawan kita. Tapi ada juga guru berdoa terjadi juga. Nah itulah namanya la haula wala. Ya. Yang penting ada ikhtiar doa dan fikir kita bertafakur betapa besar keagungan Allah. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ditinggalkan diberikan Allah kekuatan, diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah sabar dan mudah-mudahan rezeki yang banyak sehingga mereka beratan bisa membangun rumahnya yang lebih bagus dari yang dulu, rezekinya lebih bagus daripada yang dulu dan keadaan mereka lebih bagus daripada yang kemarin-kemarin. Yang sudah menghadap Allah tentu kita berharap mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau. Yang mungkin karena ada musibah, luka bakar dan sebagainya, mudah-mudahan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita wajib percaya apa aja yang terjadi itu sudah Allah tentukan sejak zaman azali. Apa saja kejadian yang terjadi baik dari diri kita atau orang lain dan seluruh kejadian di alam semesta ini sesuai dengan ilmu Allah, karena Allah wasi'un, luas betul, alim, maha mengetahui betul. Kita enggak tahu nanti apa rahasia yang terjadi dari setiap kejadian-kejadian itu, enggak tahu. Kalau kita memandang secara zahir, mungkin di sana ada ini, ada itu, ada maksiat, mungkin. Kalau kita memandang secara kemanusiaan, mungkin ada yang lengah, mungkin ada yang ini dan sebagainya, disebabkan sambungan itu ini, itu namanya asbab. Tapi kalau kita kembali kepada Allah, itulah sudah ketentuan Allah. Pertanyaannya kayak apa kena ketentuan untuk diri kita. Nah, tentu kita berharap mudah-mudahan ketentuan yang baik seluruh keluarga kita, yang baik di mana aja keluarga kita berada, yang baik. Nah, sesuai dengan apa yang diputuskan Allah pada masa azali. Ini cuman kelanjutan, cara ibarat kisah tuh kelanjutannya aja. Ya, pada hakikatnya. Jadi kelanjutannya sudah dirancang sedemikian rupa, si pulan begini begini begini, bertempat begini, keadaan semua sudah. Kita sebagai orang beriman wajib percaya itu semua. Terjadi begini, terjadi begitu, sudah Allah tentukan. Nah, berarti kita sebagai hamba wajib untuk sabar, wajib untuk berusaha, wajib untuk selalu memperbanyak doa. Karena al bala la yuraddu illa biddu'a, bala tidak bisa ditolak kecuali dengan banyak-banyak berdoa. Banyak kejadian-kejadian karena Allah sangat sayang kepada kekasihnya, yang seharusnya terjadi Allah robah lewat yang lainnya. Ya, banyak kisah-kisah. Salah satu kita kisahkan mudah-mudahan mendapat barokah, yaitu cerita Syekh Hammaduddin Dibbas dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Abdul Muzaffar seorang pedagang. Lalu beliau ketika hendak berdagang atau berniaga meminta restu kepada Syekh Hammaduddin Dibbas. Ini cerita menakib karamatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika Abdul Muzaffar menemui Syekh Hammaduddin Dibbas, begitu sampai di rumahnya, apa kata Syekh Hammaduddin Dibbas, apa yang kau hajatkan? Saya minta pendapat dan doa, saya mau berangkat berniaga. Orang bahari berniaga tuh, berdagang tuh bertahun-tahun baru pulang. Apa jawab Hammaduddin Dibbas? Kamu beruntung nanti hasil daganganmu, kamu sehat, cuman nanti kamu habis daganganmu itu di curi atau dirampok orang lain. Intinya kamu tidak selamat menurut batinku, kata Syekh Hammaduddin Dibbas. Jadi sama dengannya kan tidak diizinkan.
Orang bahari kalau apa-apa minta izin dengan guru, minta izin dengan orang-orang yang soleh. Dah. Sepulangnya dari rumah Syekh Hamadu Dibas, beliau kebingungan karena barang sudah siap mau berangkat. Ibaratnya truknya ini sudah siap dan barang sudah penuh. Ketika beliau duduk-duduk, ada orang bertanya, kenapa anda jadi berangkat kah? Ah, dikisahkan begini, oh, cobalah kamu minta doa sana. Ada sana seorang wali besar namanya Syekh Abdul Qadir Jailani, anggaplah di desa sebelah. Oh iya kah, coba kamu minta petunjuk dan minta arahan beliau. Baik. Lalu Abdul Muzaffar ini berangkatlah menuju Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika sampai di sana, Syekh Abdul Qadir Jailani dengan tersenyum dan menerima kedatangan Abdul Muzaffar dan ditanya apa maksud dan tujuannya, lalu ceritakan apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Abdul Muzaffar, berangkat kamu, selamat kamu, beruntung kamu dan kembali tetap selamat. Seakan-akan kan berbeda pendapat nih. Syekh Hamadu Dibas melarang, Syekh Abdul Qadir Jailani mempersilahkan. Berangkatlah Abdul Muzaffar, berdaganglah dia, banyaklah untungnya, habislah semua dagangannya. Begitu pulang, di pertengahan jalan beliau istirahat, tertidur. Dalam tidur Abdul Muzaffar bermimpi bertemu dengan perampok atau penyamun, sehingga semua barang-barangnya habis. Karena begitu laku beli-beli macam-macam juga untuk keperluan di rumah, habis, bahkan uangnya pun habis. Dan salah satu anak buah penyamun itu menebaskan pedangnya di leher Abdul Muzaffar, sehingga Abdul Muzaffar terbangun. Kan mimpi, terbangun. Begitu dipegang, ada darah. Dilihat ontak kudanya, masih ada. Dilihat barangnya apa macam, masih ada. Oh, aku bermimpi. Dah, pulanglah ceritanya Abdul Muzaffar. Begitu pulang, sebelum dia masuk rumah, beliau berkunjunglah ke guru Syekh Hamadu Dibas. Syekh Hamadu Dibas ini orang yang kasyaf. Apa kata Syekh Hamadu Dibas, wahai Abdul Muzaffar, firasatku dengan firasat Syekh Abdul Qadir Jailani sama. Firasatku melarang kamu untuk berangkat, tapi dengan doa mubarak, karena Syekh Abdul Qadir Jailani disebut ya mubarak, saking ketinggian derajat beliau, makamnya dipanggil ya mubarak, orang yang paling diberkahi. Jadi apa yang didoakan Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah terima. Kejadian yang sebenarnya terjadi, Allah robah lewat mimpi. Nah ini masya Allah, berarti kawala dirubah guru. Kalau Allah yang merubah, bisa nang kada kawa merubah PRT. Nggak bisa kalau PRT merubah. Biar ada surat SP-nya bapaknya, kada bisa. Nah kalau Allah yang merubah, semua la haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, jadi sedikit pun tidak ada sesuatu yang di luar pengetahuan Allah. Lalu yang kedua, kita beriman kepada takdir mengandung empat. Yang kedua apa? Yajibu alaika an tu'mina annallaha ta'ala khalaqa af'alal ibadi kullaha min khairin wa syarrin wa imanin wa kufrin. Wajib atas engkau beriman bahwa Allah Ta'ala itulah yang menciptakan perbuatan hamba seluruhnya, yang baik dan yang jahat, iman dan kafir. Memang sabarataan Allah yang menciptakan. Apa yang diciptakan sini, nang baikkah Allah jua, nang jahatkah Allah jua, nang beimankah Allah jua, nang kafirkah Allah jua yang menciptakan. Jadi kayak apa guru? Allah mengutus pulang. Siapa yang diutus sidin? Rasulullah. Rasulullah nang malajari. Ya, Allah menciptakan empat tadi. Ada nang baik, ada nang kada baik, ada nang beriman, ada nang kafir. Lalu Rasulullah lah diutus.
Apa tugas Sidin? Basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Tugas Nabi Bashir memberikan kabar gembira dengan sorga, dengan amalan-amalan yang bisa menghantarkan ke sorga. Nazir, peringatan dengan neraka, dengan gawian-gawian yang wajib dijauhi. Nah, jadi Nabilah mengajak umat ini untuk beriman. Cakap bahasa kita tuh malah jarinya. Nah, Nabi ada Rasulullah. Nah, yang kedua, kita Allah beri akal. Nah, orang yang bakal bisa memilih-milih dan memilah-milah. Wah, aku sudah Allah takdirkan jadi Islam, harus yakin beriman kepada Allah. Bagaimana aku dalam Islam mengikuti aturan? Bagaimana aturan Islam? Wah, ini boleh, wah ini kada. Nah, itulah pentingnya agama. Ya, asalnya empat ini memang dari Allah. Apa tadi? Iman baik, jahat, iman kafir. Allah mengutus Nabi Muhammad. Lalu adanya agama. Dengan kita beriman, lalu kita percaya. Dengan percaya, lalu kita tahu di dalam agama kita ada aturannya. Karena setiap sesuatu kan pasti ada aturan. Di kepolisian ada aturan. Halo, guring sih Din. Di kantor manapun ada aturan masing-masing. Ada sama aturan kepolisian dengan Satpol PP, beda dikit. Ya kan? Nah, aturan itulah yang memadahi kita. Ini jangan digawilah, ini gawilah. Disebut namanya agomo. Agomo itu yo aturan. Singgowo agomo kisopo yo kanjeng Nabi. Nah, jadi itulah supaya kita selamat. Umpati Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu cinta dengan Allah, fattabi'uni. Umpati Rasulullah. Amun hendak selamat, umpati Rasulullah. Amun hendak selamat, umpati bis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bebuat hadi bis sidin amandah. Bis kan ada 20, ada 25 bis, yalah. Bisnya 25 Adam no Isa no Muhammad. Nah, umpati sekarang musimnya zamannya bis Nabi Muhammad. Umpati nang bis-bis lain sudah tulakan nya. Jangan nang umpat bis lain pian dalam ketinggalan. Paham enggak? Sekarang bis Nabi Muhammad, umpati di bis Nabi Muhammad. Kayak apa guru cara mengumpati bis Nabi Muhammad? Umpati apa nang diajarkan Rasulullah. Selamat. Nah, itu aja. Jadi logika kita main, hati kita tenang, gawian kita baik. Jangan sampai aku juga umpat Nabi Muhammad tapi beremi. Nah, kayak apa umpat Nabi Muhammad beremi ini nih? Nah, beremi. Eh, enggak sembahyang kah? Kayaknya ada waktunya loh. Lah ini saatnya jor. Loh, sampean agama apa? Islam. Lah sing diindhereke sapa? Ya kan sing Nabi kok. Loh, Nabi sampean sapa? Ya Muhammad. Loh, ke Muhammad iki enggak sore ke piye loh. Lah kok nderek Kanjeng Nabi Muhammad ya saiki ya salat lah Pakde. Loh iya, aku saiki dumeno ae. Lah. Iku yo agama niki sapa sing nggo ke Memet bukan Muhammad tok. Udah kalau setiap repot logika aja mainakan. Nah, innallaha khalaqal khaira wa syarra tubali man khuliqa li khairin. Nah, Baji Sirin, Allah menciptakan kebaikan dan kejahatan. Beruntung orang yang diciptakan Allah untuk kebaikan. Jadi bila kita kawa beribadahkah, kawa apakah untuk baik-baik? Alhamdulillah, aku diciptakan untuk nang baik-baik. Ada boleh juga kita menghina orang, gawian nang macam-macam, itu urusannya. Yang penting bagi diri kita alhamdulillah. Jadi memantapkan iman kita, memberi motivasi kepada kita. Kada usah menyambati orang, kada usah. Ayo aja orang silakan. Yang penting aku diciptakan alhamdulillah. Majlis ke majlis, masjid ke masjid. Nah,
kadadan nang dikisahkan kebaikan, kadadan nang dibakumpul-kumpul nang dikisahkan kebaikan. Dah bersyukur kita bisi kawan-kawan orang baik, bersyukur bisi kawan-kawan orang majlis. Nah, tajak di mana-mana pasti kawan orang baik-baik. Dah. Jadi tuba liman khuliqa li khair. Beruntung orang yang diciptakan dalam keadaan baik. Allah ada membikin surga dan neraka. Lalu Allah ciptakan manusia, ada yang diciptakan untuk menghuni surga, ada yang diciptakan untuk menghuni neraka. Jadi di zaman Nabi Musa, umat Nabi Musa ini protes. Wahai Musa, ya, katanya Tuhanmu itu adil. Lah, iyalah adil. Lah, mana keadilannya? Loh, maksudnya, lah, kita ini kan manusia, wahai Nabi Musa. Iya, manusia ini kan ciptaan Allah, semua makhluk dan lain-lain. Iya, tapi kenapa Allah kok memasukkan manusia, ada yang ke surga, ada yang ke neraka? Oh, begitu. Lah, kan semuanya diciptakan Allah. Kalau semuanya diciptakan Allah, tentu kayak apa aja kelakuan masuk akan ke surga pengennya. Lalu mana adilnya? Oh, begitu, kata Nabi Musa. Lalu Nabi Musa lapor kepada Allah, ya Allah, begini begini begini. Oh, ujar Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, suruh umatmu itu menanam padi. Dah, cari tanah, digemborkan, kasih pupuk, cari bibit yang bagus, ya Allah. Lalu ditanam, lalu dijaga, lalu dipelihara, lalu dipupuk, lalu disiram, prat, sampai berbuah. Si padinya tadi sampai berbuah. Tanahnya sama, pupuknya sama. Kasih sayangnya petani dengan si apa? Padi sama semua. Artinya pemeliharaan apa macam, untuk airnya semua sama, sampai panen sama semua, tidak ada beda-beda. Anggaplah ibaratnya tanamannya 100 tanaman, 100 apa? 100 pohon, bukan 100 tanaman gitu ya. Dipelihara semua, berbuah semua. Nah, ketika berbuah dikatam, jangan banyak dikatam. Begitu dikatam, dipisahkan. Ya kalau Pak, dipisahkan tak? Tinggal benihnya aja. Benihnya. Benihnya ini pun nanti ada dua lagi. Ada nang berisi, ada nang hampa. Paham ya? Nah, kalau yang berisi tentu di mau digiling kalau bahasa kita. Kalau nang hampa ini apa? Ya pada dibakar aja lagi. Nah, begitulah gambaran Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia. Allah kasih sayangnya sama semua, tidak ada beda-beda. Nah, Islam kah? Kada Islam kah? Apa kah? Menyembah sidin kah? Kada kah? Apa kah? Sama semua. Nah, cuman nanti di antara manusia, kita bicara manusia saja dan seluruh makhluk tentunya, ada yang beriman, ada yang enggak. Ada padi tadi, ada yang berisi, ada yang enggak. Tentu yang enggak berisi ini ya dibuang lah, paling tidak dibakar. Nah, begitu juga si manusia. Yang beriman tentu Allah tempatkan yang baik. Padi yang bagus tadi nang beisi, nah lo bahasa kami Banjar ada kindainya, tahu kindai ya, ditempatkan bagus, nah disimpan, nanti bila perlu digiling. Nah, begitulah gambarannya. Nah, akhirnya umat Bani Israel, oh masya Allah, itulah adilnya Allah kepada hambanya. Innallaha khalaqal khaira wa syartu baliman khuliqa li khair. Allah bikin tadi, ujar Nabi, tuba liman khuliqa li khairin. Beruntung orang yang diciptakan untuk kebaikan. Ya. Sembahyang mudah. Beribadah mudah.
menuntut ilmu lancar, yang haram juga mudah menjauhi. Untung untuk orang yang seperti ini karena diciptakan Allah untuk kebaikan. Jadi cakap bahasa kita sirina apa aja kebaikan, enak aja. Nyumbang biar enggak banyak, enak betul. Rewang, gotong royong biar enggak kuat, ikut aja. Itu namanya Allah berikan kemudahan. Majelis, asal beliau bisa hadir, biar hujan enggak, tetap enak aja diberi Allah kemudahan. Nah, disitulah kita beruntung. Tuba liman khuliq tali khair. Beruntung orang yang diberikan Allah, diciptakan Allah yang baik-baik saja. Ada jua nang macam-macam. Ya. Kebaikan di samping rumah enggak didatangin. Ada majelis, ada apa macam di nah, kejahatan yang jauh, Pak, didatangin. Bermalaman datangin sirin. Saking panggilan untuk kebaikan enggak ada, panggilan nang di sana lebih kuat. Paraknya majelis enggak datang. Dekatnya rumah dengan masjid enggak kepengen. Sibuknya orang pengajian macam-macam enggak ada apa-apa. Begitu ada cross di Mandalika, wah ayo berapa juta habisnya duit. Nah, itu kan Ustaz urusan orang, nah, kita enggak ngurusin itu, cuman sekadar perbandingan saja. Hah? Sekedar perbandingan saja. Berapa naik pesawat ke sana? Berapa hotel? Apa yang ditihi? Metihi orang benar ya? Bersepeda motor? Di sini gini kawan, metihi sepeda. Ya lah, yang ditihi apa? Itu bang sudah. Ini kira-kira aja ulun lah. Kalau salah ampun maaf. Ya, apa yang ditihi itu aja. Nah, coba gunakan uangnya menyumbang. Masya Allah. Tapi kan sekali-kali Ustaz untuk refreshing, monggo ya silakan. Ini sekedar perbandingan aja gitu loh. Iya. Ada lagi untuk kegiatan kemaslahatan umat nyumbang susah. Ya. Gotong royong susah. Ada artis dari mana, Inggris ke mana? Bayarnya yang di dekat podium apa dekat-dekat apa itu? Yang PVIP sekian puluh juta, nukar aja sirin tiket, nukar aja hotel booking, nukar aja menyumbang untuk pesantren 200.000 aja. Ini kisah orang sugih, ini kisah orang sugih ya. Kalau yang di situ apa melihat burit artis benar ya, iyalah kawalah menjapai bahasa dimen mana rawa anak menjapai bayar pulang ya. Di sini nyumbang 200.000 tapi hendak masuk surga bighairi hisab pulang umai, mantapnya ye. Hendak berkumpul bidadari 40.000 orang lagi, mantapnya. Sempat aja tega aga jokan yang mesti kita tega aga iya aga tega aga kibarakat. Tapi kesiaga pesennya beli aga ha? Masya Allah, ini perumpamaan aja, itu urusannya urusan orang ya. Untuk diri kita ya, kita tidak nyebutin orang, untuk diri kita. Kalau sudah untuk kebaikan, ya Allah alihnya. Jumat, nyata ada Jumat berkah. Iyalah, ada Jumat berkah. Sama laki bini pemalar. Oh iya, yang bini ingat bahaya. Aku kalau dibemasak besokan ini, sampai tengah hari. Ingat ini lah. Ingat kena minta jangan dua aja bahaya, itu tiga buting. Abahnya pengurus masjid juga kira-kira. Nung bini belajar pemalar, ayo menyumbang kada apa kada. Nang bini pulang memberi semangat, ingat bahaya, jangan kada ingat. Apalagi nang laki beluman jumatan empat dah menyimpan di bawah di ruangan sound system kata apa ni bahasa diminta jadi. Allahu Rabbi. Yang paling lucu tu pas di minai orang ramai berbagi khatib kada dapat tiga. Nasib jok sudah. Kulihat
ada ayam mimik jago pininya dapat yore. Nah kayaknya gurunya kali dapat. Aku supan juga pada apa ya, aku handak kayak juga. Bisanya tuh nah, ingatilah pengurus masjid lah. Khatib Bilal, ingatin. Ini banyak khatib kada dapat, Bilal kada dapat. Bilal tuh kada wani berkisah, aku aja yang lantehan. Jadi pernah saya ceritakan, "Oh iya Pak Ustaz, astagfirullahaladzim." Jadi pas ulun jadwal berikutnya hanya masuk ruangan Ustaz, ini untuk Ustaz. Apa apa aja kita orang berbagi, kita mengucap jari aja. Allah Rabbi. Yang ketiga, yajibu alaika an tu'mina anna ma qaddarahu Allahu fi azalihi la budda min wuqu'ihi wa ma la yuqaddiruhu yastahilu wuqu'uhu. Wajib atas engkau beriman bahwa sesuatu yang ditakdirkan Allah itu pasti terjadi, dan yang tidak ditakdirkan Allah mustahil terjadi. Apa yang Allah takdirkan milik kita, apa yang ditakdirkan Allah bagian kita, pasti datang kepada kita. Kalau memang rezeki kita kayak apa aja orang hendak menghalang-halanginya, tetap dapat. Iyalah. Kalau bukan rezeki kita, biar nang sudah di depan mata. Nasi ini nih sudah parak menyuap, datang cucuk teh. Terlempar ke situ iwak, maka dagingnya ya. Anak menyuap sudah nah. Cucu datang behindapang apa basah bepagut, terlempar ke situ. Kada rezeki kita, iwak terlempar ke situ, datang kucing cet, bukahnya neh. Dasar kadar rezeki seorang ya lah. Padahal sudah nah, tinggal membuat saja kemuntung. Dan, tapi yang ngaran rezeki kita biar jauh datang. Alhamdulillah Ustaz, saya baru dari Sulawesi. Oh iya kah? Ini ada oleh-oleh untuk Ustaz. Nah, jauhnya mulai Sulawesi. Insyaallah. Itu kita yakin bahwa rezeki memang sudah Allah tentukan ya. Ya, kena pulang kita lanjutkan, mungkin ada yang batal anak budu dan sebagainya. Mudah-mudahan beratan panjang umur, sehat wal afiat, zahiran wa batinan. Mudah-mudahan kampung kita, kota kita dijauhkan dari bala bencana, mara bahaya. Rumah tangga kita dan rumah tangga anak kita dan keluarga kita dijauhkan bala bencana, mara bahaya, fitnah dunia, fitnah akhirat, sehingga kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Anak cucu kita beriman, soleh-soleha, dan kita pada waktunya mudahan husnul khatimah bi barakatil Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ana ya Karim, wa'ana ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana, Allahumma fa'na bima 'allamtana, Allahumma fa'na bima 'allamtana, wa'allimna ma yanfa'una, Rabbi baqina fid din, wa'allimna rusda, Rabbi zidna 'ulman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana afdah bainana wa baina qaumina bil haqqi, anta khairu badihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina بالنار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الله أكبر الله أكبر.

Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.

engkau anggap salat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah salat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah salat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah salat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah salat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melambai

0: akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menangkap rezekinya. Wal akibatu litakwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah, terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Al-Iman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
2: Pekerjaan yang menurutmu membosankan.

0: membosankan menurutmu?
1: Itu sangat dirindukan oleh Bobo.
0: Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu?
1: Itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya.
0: Belum punya istri. Rasanya kita mesti inna apena kal kausar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Falsa.

orang yang tidak akan bahagia dalam hidup? Satu, orang yang masih menggelisahkan masa lalunya. Dan yang kedua, orang yang sering

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang saya hormati keluarga besar Polresta Barelang, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nama saya Ustaz Abdul Somad, pendidikan dari Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu Riau. Kemudian menyelesaikan S1 di Al Azhar Mesir, kemudian S2 di Darul Hadis Kerajaan Maroko. Kemudian sekarang mengabdi sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru. Hari ini dipertemukan dengan bapak dan ibu di tempat yang paling baik, masjid, bersama orang yang baik-baik dalam keadaan suci setelah berwudu, dan yang akan kita bahas pun juga yang baik-baik, yaitu tentang surat Yasin. 2 minggu yang lalu saya tausiah di Selat Panjang, juga diundang ke kantor polisi Selat Panjang, juga acaranya baca Yasin. Kemudian saya ngantar kawan saya di Hotel Indrayani di dekat Pasar Bawah Pekanbaru. Saya dengar pagi-pagi suara orang baca Yasin pakai mikrofon keras, ramai-ramai. Di mana ini? Ternyata di Poltabes Pekanbaru. Hari ini juga saya dapat kabar tadi surat Yasin mau dibagikan. Ada apa ini Pak Polisi ramai-ramai baca Yasin? Kenapa bisa seragam? Kenapa bisa sama bacaannya? Maka tentulah ini tradisi yang baik. Ada orang nanya, Pak Ustaz, kenapa kita baca Yasin? Pindah rumah baca Yasin. Hari Kamis pagi baca Yasin. Malam Jumat baca Yasin. Kebetulan saya tidak mau jawab panjang lebar. Kenapa baca Yasin Pak Ustaz? Karena kalau baca Al-Baqarah kepanjangan 2 juz setengah. Tapi sesungguhnya dalam surat Yasin itu ada hadis keterangan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a Yasin, siapa yang baca surat Yasin, fi lailatin, pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah dapat ampunan Allah. Hadisnya hadis sahih, bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir, ditulis oleh Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir, namanya tafsir Al-Qur'anil Azim, sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Gema Insani Press, GIP Jakarta. Bapak ibu punya keluangan waktu, lapang rezeki, bagus beli tafsir ini Ibnu Katsir. Buka dalam surat Yasin ada disebut keutamaan Yasin. Saya tak ada waktu beli buku Pak Ustaz, beli aja dulu, nanti simpan di rumah, letak di lemari, sehingga ketika kita mati meninggal dunia, anak kita buka, dia meneteskan air mata, ternyata bapak ibu saya dulu suka beli buku walaupun masih di sampul plastik, belum sempat baca karena kita sibuk. Tapi paling tidak kita sudah meninggalkan amal jariah mengalir walaupun kita sudah mati. Jangan sampai anak kita buka lemari, dia tengok buku 7 manusia harimau, Mutinggo Busi, Koping Ho, dan lain sebagainya. Tapi paling tidak ada tafsir, ada surat Yasin. Pak Ustaz, emak saya meninggal, lalu saya wakafkan surat Yasin, boleh Pak Ustaz? Boleh, pakai foto boleh juga, tak masalah. Tapi lebih bagus wakaf Al-Quran. Yasin sudah banyak berserak-serak di masjid, tapi kalau kita punya budget 3 juta beli Quran yang bagus, namanya The Miracle References, ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya, ada tajwidnya, 300 ribu. Beli 10 biji, wakafkan ke masjid satu, ke MDA satu, ke sekolah pesantren satu, untuk anak satu, untuk istri satu, kantor satu, maka ini pahalanya lebih baik. Saya tidak mengatakan surat Yasin tak ada pahalanya, ada, tapi sudah terlalu banyak. Ini tentang masalah mewakafkan Al-Quran, karena wakaf ini terus mengalir sesudah kita mati. Tapi tadi dikatakan baca Yasin malam, Pak Ustaz. Kalau baca malam, siangnya dapat ampunan. Baca siang, nanti malamnya dapat ampunan. Jadi aslinya baca Yasin tidak nunggu malam Jumat. Tiap malam baca Yasin. Saya enggak sanggup tiap malam, Pak Ustaz. Malam Jumat saja. Bagus. Malam Jumat pun tak sanggup. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Masa seminggu sekali tak ada waktu. Apalagi kita cepat. Karena bapak-bapak di kantor memang sudah tradisi setiap hari Kamis. Ada apa dengan hari Kamis? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nabi sengaja puasa hari Kamis. Ketika ditanya, hadis riwayat Muslim, kenapa engkau puasa hari Kamis ya Rasulullah? Turfa'u fihil a'mal. Amal selama sepekan diangkat pada hari Kamis. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin ketika catatan amalku diangkat oleh malaikat dan saat itu aku sedang berpuasa. Oke, bapak yang sedang mengatur lalu lintas tak dapat berpuasa karena panas terik, tapi paling tidak hari Kamis amal kita baik. Nanti sore malaikat membawa catatan amal ditunjukkan kepada Allah. Allah bertanya kepada malaikat. Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu. Allah Maha tahu, tapi Allah mau kasih tahu pada orang yang tak tahu dan yang tak mau tahu. Hai malaikat, ya, ketika amal hambaku tadi Kamis pagi engkau angkat, apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang duduk di rumahmu ya Allah. Mereka sedang apa? Berzikir, membaca Yasin, mendengarkan tausiah. Maka pada saat itu kita dibanggakan kepada para malaikat. Hai malaikat, ketika dulu aku akan menciptakan manusia, kalian semua komplain. Untuk apa ciptakan manusia? Mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan berperang, mereka hanya akan menumpahkan darah. Tapi pada saat itu ada makhluk-makhluk yang beramal di Kamis pagi, dibanggakan Allah kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan itu insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ketika membaca Quran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ, ketika kau baca Quran, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, minta ampun, lindung kepada Allah. Makanya sebelum baca Quran, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Dan sebelum baca Quran, di luar Quran ada tertulis, لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ, tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci. Makanya tadi saya lihat semua bapak-bapak, ibu-ibu pergi berwudu semua. Iza kuntum ila salat, kalau kamu mau salat, fasilu wujuhakum, basuh wajah. Wa aydiakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu biru'usikum, kepala sampai telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Tidak ada orang yang paling bersih di dunia selain daripada orang Islam. Saya pergi ke rumah sakit Kristen di Pekanbaru. Namanya saya tak mau sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Sampai di lift ada gambar tangan. Di bawahnya tulisan, cuci aku dong, cuci aku dong. Ternyata menurut gambar itu setiap tangan jari mengeluarkan keringat. Keringat dari kelingking menyebabkan batuk. Keringat dari ini menyebabkan flu. Keringat ini menyebabkan demam. Keringat ini menyebabkan tipoid, bakteri, asam. Maka kata dia, cuci aku dong. Begitu melihat, langsung saya berucap, Subhanallah, kalian baru tahu sekarang, Nabi kami 14 abad yang lalu sudah ngasih tahu, cuci tangan. Bangun pagi, cuci tangan. Mau sholat, cuci tangan. Mau masuk masjid, cuci tangan. Makanya kalau kita naik pesawat, tapi kalau lama, kemarin saya dari Pekanbaru ke Batam tak ada. Kalau lewat 2 jam, ke Maroko itu lengkap dengan transitnya sampai 24 jam. Transit di Dubai 6 jam. Lewat 3 jam, datang pramugari, bawa sapu tangan basah. Siapa yang mau? Yang pertama kali naik pesawat, disangkanya roti dikunyah. Karena berasap, hangat.
2: Untuk apa nih?
0: Cuci tangan, karena tangan sudah mulai keluar zat asam. Makanya kadang ada yang bawa tisu Gatsby. Apa? Cuci tangan. Orang Islam diajarkan cuci tangan. Ibu mungkin ingat pernah anaknya minta, "Ma, tolong belikan sabun sama gayung ya." Kata bu guru, "Besok kami suruh bawa sabun sama gayung." Kenapa? Besok hari cuci tangan sedunia. Saya lupa tanggalnya, mungkin ibu ingat. Sekarang baru mereka tahu manfaat cuci tangan. Nanti tahun 2040 baru ada hari cebok sedunia. Orang Islam 14 abad yang lalu, seandainya Nabi Muhammad itu orang India, tinggalnya di tepi sungai Gangga, masuk akal cuci tangan karena tinggal di tepi sungai. Tapi dia tinggal di Madinah yang air sulit. Mana ada sumur di Madinah? Sumur bor baru sekarang ada, air payah. Tapi Islam mengajarkan cuci tangan. Saya Pak Ustaz gak bisa wudu karena dokter sudah memvonis, "Bo, Pak, jangan kena air. Kalau kena air, mati." Tak bisa kena air. Maka alternatif bersuci. Mau baca Yasin juga di rumah sakit, difonis tak boleh kena air. Ambil tanah, ambil debu, ambil pasir yang kering, tak ada bau kencing kucing, letakkan ke atas koran, pukul dua kali. Pukul pertama, tepuk, usapkan ke wajah. Pukul sekali lagi, tepuk, tiup, usapkan ke tangan. Debunya dibagi tiga. Satu, dua, tiga. Yang ini untuk bagian bawah, yang tapak bagian dalam, yang ibu jari untuk ibu jari. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Cukup. Satu kali tayamum untuk satu solat. Baca Quran. Yang maaf-maaf cakap terbaring di rumah sakit, mimpi basah, tak bisa mandi wajib, tayamum saja cukup. Ada sahabat Nabi namanya Abu Darda, ketika musafir di gurun pasir tak ada air, malam itu dia maaf-maaf cakap junub. Akhirnya dia berguling-guling di pasir, jumpa sama Nabi, "Ya Rasulullah, tadi malam begini-begini-begini tak ada air, saya berguling macam ayam berguling di lumpur." Kata Nabi, "Bukan begitu cara bersuci. Cukup tayamum saja. Wajah sekali, tangan sekali. Tidak pakai kumur-kumur." Yang pula masuk kan? Tidak ada kumur-kumur. Dah. Sekali solat, sekali tayamum. Habis solat, tayamum lagi. Habis solat, tayamum. Ini penting. Karena banyak orang sekarang, bapaknya sakit, ibunya di rumah sakit, dia tak tahu mengajarkan cara bersuci. Nengok orang sakit, bawa jeruk 2 kilo. Orang sakit tak perlu dibawa jeruk. Orang sehatlah yang bawakan jeruk. Karena orang sakit bawakan tanah untuk tayamum. Karena dia bingung bagaimana cara beribadah. Menenangkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah suci, buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Atas nama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Allah itu maha menghukum, Allah itu maha kuasa. Tapi yang ditunjukkan ketika buka Quran, dengan nama Allah yang maha kasih. Dosamu banyak, pahala lebih banyak. Silapmu banyak, ampunan Allah lebih luas. Maka serahkan diri pada Allah. Setelah minta lindung

sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustaz, kata jamaah, ya, kenapa kalau baca Yasin kami baca sallallahu alaihi wasallam? Ada ibu-ibu ditanya sama anaknya ikut wirid Yasin. Ma, ya, tadi mama habis baca Yasin kok sallallahu alaihi wasallam? Pokoknya sejak mama kecil sudah gitu, jangan tanya-tanya. Banyak tanya masuk neraka, kata Pak Ustaz. Ini cara ampuh supaya anak enggak nanya. Tapi ini pembodohan luar biasa. Yasin sallallahu alaihi wasallam. Memangnya Yasin itu apa? Yasin itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat

Lah, tuh nama dia banyak. Banyak. Toha, Yasin, Ahmad, Muhammad, Al-Hasyr, Al-Aqib, Al-Ham. Itu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Al-Qur'an ada. Coba kita tengok. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Akan datang Nabi sesudah aku, kata Yesus, kata Isa. Nanti di akhir zaman akan datang seorang Nabi sesudah aku. Ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Inilah yang diselewengkan oleh Ahmad Musaddiq. Dia bawa Quran. Ahmad Musaddiq nyelewengkan orang pakai dalil. Nabi kamu siapa? Muhammad. Yakin? Iya. Yakin tak ada Nabi setelah dia? Tidak ada. Dibukanya surat As-Sab. Tengok nih. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Ada lagi setelah Muhammad. Siapa namanya? Ahmad. Ahmad apa? Ahmad Musaddiq. Ini orangnya. Orang yang tak ngerti bisa dibodoh-bodohi oleh Ahmad Musaddiq. Tapi kalau dia datang ke Poltabes Barelang, tidak akan terjadi. Kenapa? Karena semua sudah tahu Ahmad adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente jangan ngawur. Makanya Ahmad Musaddiq ditangkap oleh Mabes Polri. Ada tiga nabi palsu yang sudah ditangkap oleh kepolisian Republik Indonesia. Pertama, nabi dari Jakarta, perempuan, namanya Lia Eden. Yang kedua, dari Bogor, namanya Ahmad Musaddiq. Terakhir, nabi yang ditangkap dari Bandung, namanya Cecep. Makanya polisi yang paling hebat di dunia, polisi Republik Indonesia, bisa menangkap tiga nabi dalam setahun. Polisi, penegak hukum, mesti bisa berdalil. Datang pengikut Ahmad Musaddiq berkoar-koar, nabi kami ada dalam Quran. Siapa nama nabinya? Mimba bismuhu Ahmad. Ente jangan kegeeran karena cuma namanya Ahmad lalu ngaku itu nabi kalian. Iya, kalau gitu Nasrullah bisa juga ngaku nabi. Ini ayatnya, iza ja'a Nasrullah. Nanti setelah Nasrullah ada lagi nabi terakhir paling ujung. Siapa namanya? Qul wallahu ahad, Allahu somad. Ini orangnya. Artinya apa? Orang tahu dalil, mengerti masalah, mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian syariah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dari pihak berwajib, ia tidak hanya sekedar mengawankan, jangan kelahi, jangan berantem, ini nabi palsu, tenang. Tapi dia juga bisa meluruskan. Bagaimana nih Pak Polisi, Ibu Polwan, katanya ada nabi bernama Ahmad. Itu semua adalah nama-nama dari nabi kita. Dia Muhammad, dia Ahmad, dia Yasin, dia Toha, dia Ami, dia Aqib, dia Hasyr. Itu sudah dikaji kemarin oleh ustaz dari Pekanbaru. Lupa saya namanya, Boh Sopoiku. Nama saya mudah ngingatnya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka kita baca, kenapa setiap dengar nama dia bersolawat? Bu'dan liman zukirta walam yusalli alaika. Celaka. Siapa yang celaka? Ketika namanya disebut, dia tidak mau bersolawat. Maka ketika disebut namanya Yasin sallallahu alaihi wasallam, makanya muazzin sebelum azan

berselawatlah kepadanya, berselawatlah kepadanya, berselawatlah kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu disebut nama Nabi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Datang pak polisi di tengah jalan lampu merah, rupanya di bawah jok motornya ada sajadah. Langsung dia bentang sajadah, solat di situ. Dipoto kamera CCTV dari atas, di update status, masuk ke WhatsApp saya. Astaghfirullah, masya Allah. Pak polisi solat di jalan raya. Saya tunjukkan ponakan saya, tengok nih, polisi aja solat, masa kamu tak solat? Tengok nih, polisi aja solat, ini baru jadi satpam udah enggak solat. Mohon maaf kalau ada pak satpam itu sini. Artinya apa? Begitulah orang tidak lihat kantornya di mana, tidak lihat seragamnya apa, karena dia adalah hamba Allah. Dia berjalan di atas bumi punya Allah. Dia bernafas dengan udara dari Allah. Paru-paru yang menyemprotkan, jantung yang menghembuskan, semuanya titipan dari Allah. Saya ini adalah polisi, tapi saya adalah hamba Allah. Bukan hamba atasan, bukan hamba pekerjaan, bukan hamba uang, tapi saya hamba Allah. Luar biasa. Pak Ustaz, ya, Ustaz tahu tak? Kata jamaah ke saya. Apa? Ada di sini orang di Pekanbaru, solat subuhnya selama tugas di Pekanbaru tidak pernah di masjid yang sama. Maksudnya gimana pak? Subuh ini di masjid ini, subuh ini di masjid ini, subuh ini di masjid ini. Selama dia tugas di Pekanbaru, seluruh masjid di Pekanbaru dia pernah solat di situ. Siapa namanya? Anton Bahrul Alam. Jadi dia tak pernah sholat di masjid yang sama. Masya Allah. Tapi ada juga yang lain Pak Ustaz, dia tak pernah sholat di masjid yang sama. Kok bisa? Karena memang tak pernah ke masjid. Begitu cerita yang saya dapatkan. Luar biasa. Apa maknanya? Setiap tempat kening bersujud. Tadi saya lihat pak polisi selesai berwudu masuk sholat, pas di samping saya. Habis berwudu masuk sholat, habis berwudu masuk sholat. Kenapa mereka sholat? Karena semua bekas kening yang di lantai akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dan itu tertulis di dalam surat Yasin. Bapak ibu semua hafal ayatnya. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Wa kulla syai'in, segala sesuatu kami tulis. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, bekas-bekas langkah tapak kaki dari kantor ke masjid, bekas-bekas kening bersujud, kami tulis dan akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bapak ibu pulang kampung, mampir ke masjid, usahakan wudu, salat sunat, tahiyatul masjid. Karena banyak juga orang kalau balik kampung mampir ke masjid, dibuka catatannya, pulang kampung mampir ke masjid, mampir ke masjid, mampir ke masjid, keterangan kencing, kencing, kencing. Sehingga ke masjid cuma buang air kecil aja. Aduh, manfaatkan wudu sebentar, salat sunat. Mau cepat-cepat, enggak usah pakai iftitah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Allahu Akbar. Sah. Kalau napasnya panjang, kalau tidak jangan dipaksa putus di tengah jalan. Yang penting pernah salat sunat tahiyatul masjid. Nah, hukumnya apa Pak Ustaz? Sunat, tidak wajib. Yang enggak salat tahiyatul masjid, ya tak apa-apa. Tapi akan datang, kita ingin ambil kesempatan semua. Kenapa Muhammad yang pertama? Karena kita tidak akan selamat kecuali melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain selain jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau bapak solat,
At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang tidak mengakui Muhammad tidak diakui dunia akhirat. Maka kita semua, ini saya tak tahu bapak-bapak ini datang dari mana. Mau yang Jawa, mau yang Melayu, mau yang Minangkabau, mau yang Batak, semuanya mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memangnya ada yang tidak mengakui Muhammad? Ada. Siapa? Yahudi. Yahudi mau nabinya itu orang Yahudi. Dia tidak mau Muhammad orang Arab. Dia mau nabinya Yahudi. Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Ya'qub. Ya'qub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuda. Yahuda punya anak cucu namanya Yahudi. Jalur ini dia tidak mau. Sedangkan Muhammad bukan jalur itu. Muhammad anak Abdullah. Abdullah anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak Hashim. Hashim anak Abdi Manaf. Abdi Manaf anak Qusay. Qusay keturunan Kilab Lu'ay Fihir, cucu cicit Adnan, keturunan Ismail, anak kandung Ibrahim. Dua jalur mereka tidak mau ikut. Tapi kita hari ini tidak lihat jalur mana. Kita semua mengakui dia, tapi tidak semua orang Melayu mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Melayu yang tidak mau ikut Nabi Muhammad. Orang mana? Sakai, suku Akit, Talang Mama, Talang Perigi, suku Laut. Mereka maunya Nabi Muhammad itu orang Melayu pakai songket. Orang Jawa pun ada juga yang tidak mau ikut Nabi Muhammad. Kejawen. Kata mereka, saya enggak sengaja pergi ke perpustakaan, nemu buku Darmo Gandul Gatolojo. Di situ disebutkan Nabi Adam itu anaknya banyak. Salah satu anak Nabi Adam ada orang Jawa. Itulah nabinya orang Jawa. Dia tidak mau nabinya Muhammad. Ini bahaya kalau begini. Orang Melayu tidak mau Nabi Muhammad. Orang Jawa juga tidak mau. Nanti orang Batak tidak mau ikut Nabi Muhammad. Dia maunya Nabi Muhammad itu yang pakai marga. Muhammad Siregar. Muhammad Nasution. Ini bahaya. Tapi kita tadi semuanya tidak ada. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu ditanamkan setiap Kamis pagi di keluarga besar seluruh polisi di Republik Indonesia yang sudah saya hadiri 3 Polresta Pekanbaru di Selat Panjang di sini, dan saya pernah ceramah di depan Pak Kapolda Riau waktu itu Pak Condro Kirono, ramai di Masjid Mutmainnah di belakang kantor Polda Jalan Sudirman, ramai semuanya, semuanya membaca Al-Quran. Gimana bacaannya Pak Ustaz? Mantap. Kok Ustaz tahu mantap? Saya dengarnya kolektif ramai-ramai. Satu-satu wallahualam. Tapi saya husnuzan. InsyaAllah baik. Karena biasanya kalau baca ramai ini kan yang bacaannya agak C- itu terselamatkan. Kadang tak sampai ke ujung. Pangkal hilang ujung. Ujung-ujung. Turja'un. Fayakun. Ada yang tak berbunyi sama sekali lagi. Itu namanya Yasin Lipsing. Untuk tahap pertama no problem. Mau buka Yasin sudah alhamdulillah. Tapi diam-diam belajar. Ternyata si bapak yang tak pandai baca Quran tadi, kalau di rumah dia tetap aktif. Habis sholat maghrib panggil istri. Istri sini buka Quran. Anak sini buka Iqra. Papa, papa sudah dewasa. Bagus, mantap. Ternyata diam-diam dia datang ke imam.

Lah ibu yang punya suami polisi tapi baca Qur'annya luar biasa, masya Allah, setiap subuh. Pak Ustaz, apa hukum baca Yasin bersama-sama ramai-ramai? Baca Yasin ramai-ramai menurut mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi, mustahab, dianjurkan. Mana tahu nanti ada yang mempersoalkan, apa acara kalian itu di Polres Barelang baca Yasin? Apa itu baca Yasin ramai-ramai? Perbuatan tidak baik. Bapak ibu bisa jawab, menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, baca Yasin bersama-sama mustahab. Menurut Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, baca Yasin bersama-sama la ba'sa bih, boleh. Menurut mazhab Hambali, kata Imam Al-Buhuti, baca Yasin bersama-sama kalau bacaannya bagus semua maka boleh, tapi kalau ada yang tak baik makruh, perbaiki bacaan. Nanti kalau ada yang mempermasalahkan, bapak-bapak, ibu polwan, bapak polisi sudah bisa jawab, kenapa kalian baca Yasin bersama? Tiga jawabannya itu sudah disebutkan Ustaz Somad kemarin. Apa itu? Itulah, tak pula saya ingat tahap yang tiga itu, tapi insya Allah ada rekamannya, nanti buka di YouTube. Bapak ibu buka yang HP Android, www.youtube.com, tulis di situ Ustaz Abdul Somad, enter. Kalau kelihatan ada Ustaz kurus, itu saya. Kalau yang gemuk, bukan. Nah, setelah diikatkan hati dengan Muhammad Yasin sallallahu alaihi wasallam, innaka laminal mursalin, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah salah satu dari rasul utusan Allah. Dia bukan tukang sihir, dia bukan dukun, dia bukan pembohong, dia bukan mitos, dia adalah nabi utusan Allah. Pak Ustaz Somad percaya Nabi Muhammad itu utusan Allah? Ya, mana buktinya? Ucapan dia tidak ada meleset sedikit pun. Ini matahari, di samping matahari ada bulan, Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars, bumi, dan semuanya berkeliling. Itu disebutkan dalam surat Yasin. Bapak ibu hafal ayatnya, la syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar, matahari tidak mungkin melewati bulan, bulan tidak mungkin menabrak matahari. Wa kullum fi falaki yasbahun, semua berjalan di garis edarnya masing-masing. Sekarang baru NASA Amerika tahu bahwa matahari, bumi berputar, bulan berputar. Pertanyaannya, apakah matahari itu berputar atau diam? Surat Yasin menjawab, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim, matahari berputar tapi dia tidak berkeliling, dia berputar di garis, di tempat diamnya, disebutkan dalam surat Yasin. Kenapa yang punya ayat orang Islam tapi yang menemukannya NASA orang barat? Karena orang Islam baca Yasin bukan melihat maknanya, baca Yasin untuk ngusir hantu jembalang tanah. Tapi itu tidak terjadi di kantor bapak ibu, karena bapak ibu baca Yasin sekaligus tengok artinya. Nanti pulang ke rumah, kalau yang belum punya Quran, beli Quran yang terjemahnya potong-potong. Dulu kan Quran itu ini ayat, ini terjemah, sehingga kalau kita baca ayat, baca terjemah, kosa katanya enggak nempel, hilang. Sekarang ayatnya

puasa kama sebagaimana. Oh, kama itu sebagaimana? Selama ini kama kemana? Ah, maka ini kosakatanya bagus. Ibu bapak yang menguasai kosakata di surat Al-Baqarah, automatically dia akan memahami surat yang lain. Kenapa? Kosakata terbanyak dalam surat Al-Baqarah, 2 juz 4 lembar. Kuasai. Insyaallah bapak-bapak polisi lulus Kesatuan Polisi Republik Indonesia itu karena IQ-nya, karena cerdasnya. Sebentar saja dia baca, dia ingat. Oh, kosakata ini maknanya di sini. Amat sangat baik. Dan sekarang enggak perlu bawa-bawa Quran. Kalau sekarang kan bawa, dulu orang bawa Quran. Sekarang tinggal buka HP Android. Apa ini Pak Polisi main-main HP dalam tugas? Sempat suuzon begitu didekati. Astagfirullah. Rupanya Pak Polisi sedang baca Quran. Itu pun ketika dekati tadi, sebelum dekat memang main HP juga. Sedang membaca Al-Quran. Begitulah canggihnya hari ini.

Nah, setelah Ustaz Somad tahu ucapan Nabi Muhammad itu, dari mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buta huruf, tak bisa tulis baca, bisa tahu bahwa matahari beredar, bulan planet mengelilingi, dari mana dia tahu itu? Kita semuanya sadar itu dari Allah, dibawa oleh Jibril sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Pak Ustaz, marilah kita beramal soleh, nanti semuanya kita akan mati. Pak Ustaz, ya, kalau Ustaz Abdul Somad mati, darahnya berhenti, jantungnya stop, maka darahnya membeku, menjadi nanah, berulat, busuk, berbau, dimakan cacing tanah. Abdul Somad hanya setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Saya timbang terakhir di puskesmas, berat saya 50 kilo. Itu sepatu dah ikut dah. Abdul Somad, ini hanya setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Begitu dikubur, yang pertama kali membusuk mata, makanya hitam, lebam. Zaman sekarang jangankan mati, belum mati pun udah hitam. Makanya banyak ibu-ibu takut matanya hitam, sebelum tidur malam tempelnya timun. Tak ada timun, tomat pun jadi. Besok pagi tak ada tomat, mau sambal belacan, itu di sambal. Takut dia suaminya ketakutan hitam. Busuk, karena ini cairan, mengering, membusuk. Setelah sebulan di dalam, yang pertama meletus, menggelembung, pus, pecah. Dimakan cacing tanah. Kalau dimakamkan di sini, radius jarak 1 kilometer keliling, cacing-cacing mencium baunya. Allah Maha Adil. Cacing tak punya mata. Binatang yang tak punya mata, cacing. Kalau Bapak Ibu tak percaya, nanti mau mancing, tengok. Ada tak matanya? Tak ada. Tapi hidungnya tajam. Hai cacing, kau memang tak punya mata, tapi kuberi kau hidung penciuman yang sangat tajam. Cacing penciumannya 1 kilometer. Kalau dimakamkan di sini, radius 1 kilometer mencium baunya. Cacing-cacing menyerbu. Bro, ayo kita serbu. Brownies baru muncul. Mereka menggerogoti habis. Abdul Somad tinggal tulang belulang, rapuh lapuk mati. Apakah bisa Abdul Somad itu hidup lagi? Yasin, lagi-lagi Yasin. Karena yang kita kaji pagi ini tafsir surat Yasin. Yasin menjawab, Abdul Somad akan bangkit lagi. Mana dalilnya? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Nasin datang Asy bin Wa'il membawa tulang kering. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayuhyi rabbuka hadzal 'idhama ba'da ma baliya wa ramma? Apakah bisa Tuhanmu menghidupkan tulang yang kering ini? Sanggup tak Tuhanmu menghidupkan tulang yang sudah kering ini? Nabi Muhammad diam. Dia tak boleh ngomong sebelum datang wahyu. Datang Jibril membawakan wahyu. Jawabannya apa? Surat Yasin. Ibu hafal semua ayatnya. Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli syai'in 'alim. Qul, katakan ya Muhammad, yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah, yang pertama kali menghidupkan dia dari tidak ada menjadi ada, dibuatnya menjadi tidak ada, maka mengembalikan yang sudah ada sangat mudah bagi dia, maka akan hidup sekali lagi. Makanya orang yang sering baca surat Yasin ingat mati. Orang yang baca surat Yasin ingat bahwa dia akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai diulang 3 kali. Bapak ibu pun hafal ayatnya. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina. Jadi yang diulang 3 kali muhdarun. Tapi kalau bapak ibu mau ngetes sama orang yang tak ikut pengajian ini, pasti dia tidak bisa jawab itu. Coba sebutkan yang diulang 3 kali. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Itu kita yang ngulang. Jangankan 3, 10 kali pun bisa. Yang saya maksud Allah yang ngulang 3 kali. Wa in kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'un ladaina muhdarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdarun. Diulang 3 kali.
muhdharun, kamu akan didatangkan. Bapak polisi dan ibu polwan datang. Yang mau datang, yang tak mau tak datang. Yang suka datang, yang tak suka tak datang. Yang siap datang, yang tak siap tak datang. Tapi kalau bapak polisi dan ibu polwan didatangkan, siap tak siap, suka tak suka, ready or not ready, kita akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini datang mau baca Yasin, pagi ini datang mau dengar tausiah, pagi ini datang mau berzikir. Tapi nanti kita datang bukan untuk baca Yasin di hadapan Allah. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan semua yang pernah kita lakukan ketika kita hidup dulu. Sebesar apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sebesar biji sawi, sebesar butiran debu, sebesar ujung rambut, sebesar molekul, akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bapak ibu paling mengerti tentang pengadilan. Yang nangkap siapa? Pak polisi. Yang menuntut siapa? Jaksa penuntut umum. Yang membela siapa? Advokat, pengacara. Yang menjadi hakim siapa? Bapak hakim di meja hijau. Di saat penuntut umum menuntut, ditampilkanlah itu slide pakai infocus tembak ke dinding. Coba perhatikan gambar ini. Benarkah ini gambar saudara? Mirip seperti saya. Nampaknya ini sudah diolah oleh Photoshop. Oke, sekarang kami sadap apinya. Benarkah ini rekaman suara saudara? Coba dengarkan suaranya baik-baik. Assalamualaikum. Suara saudara ini mirip macam suara saya, tapi banyak orang yang bisa niru saya. Oke, rekaman CCTV. Nih, tonton ke dinding. Coba lihat baik. Itu gambar saudara kan? Video tidak bisa dipalsukan. Memang itu gambar saya di Hotel Ritz-Carlton. Tapi saya korban konspirasi politik. Lidah membela. Maka Yasin, lagi-lagi Yasin. Yasin mengatakan lidah tidak bisa membela. Mana ayatnya? Bapak ibu hafal. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut terkunci. Karena mulut inilah yang paling banyak. Mulut ini yang paling pandai. Banyak orang Melayu tak pandai bersilat. Tapi bersilat lidah pandai. Berkelit, berputar. Makanya mulut yang pertama dikunci. Makanya kalau orang baca Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangan yang akan bicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki yang akan bersaksi, bima kanu yaksibun. Makanya orang yang paham tentang surat Yasin, begitu imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Sudais salat tarawih malam, Allahu akbar waladdallin amin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Menangis imamnya, menangis makmumnya. Mereka terbayang nanti menghadap Allah, mulut terkunci, tangan bicara, kaki bersaksi. Apa yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Terisak-isak Syekh Abdurrahman Sudais berhenti. Makmum yang dari Mesir menangis, makmum datang, makmum yang dari Riau nangis. Kamu nangis kenapa? Lama betul imamnya baru ruh. Lah, tapi kalau dari Batam dah, mana dia? Sudah kami kaji semua itu di kantor kami. Loh, kalian kan polisi, masa ngaji? Kami memang polisi, tapi kami ngaji, kami cas, recharge harus tetap full baterai. Tinggi terus. Kenapa? Karena terus dicas dengan Yasin. Bangkit imannya, bangkit semangatnya, hidupnya untuk kerja, kejujuran dalam dirinya. Tidak bisa kejujuran ini dibangun dengan teori-teori, didatangkan pakar motivator dari Jakarta, tim ahli. Tak bisa, karena dia berangkat dari hati. Dan yang bisa menyentuh hati itu adalah agama. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Kan ada lagunya itu. Apa maknanya?
ala fil jasadi mutlaq, dalam diri itu ada segumpal. Idza saluhat, kalau dia baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, yang lain ikut menjadi rusak. Apa dia? Hati. Hati itulah yang disentuh dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Hati itulah yang dibacakan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, ketika ayat-ayat itu dibacakan, zadatshum imana, bertambah iman mereka. Kamis depan bagikan surat Yasin, dibacakan. Begitu dibacakan, bapak ibu semua teringat Ustaz Abdul Somad hari Kamis yang lalu menjelaskan ayat ini. Oh, untuk Ustaz Abdul Somad, mudah-mudahan Ustaz itu diberikan kesehatan, umurnya panjang, sehat walafiat. Maka doa dari hati bapak ibu, tak pun terucapnya di mulut, mengalir ke saya. Hubungan kita terjalin dengan bacaan Al-Quran. Ala bizikrillah, ketahuilah dengan banyak mengingat Allah, dengan banyak baca Quran, tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Dulu orang mencari ketenangan itu dengan apa? Baca Quran. Sekarang kota metropolitan, orang tidak menemukan ketenangan lagi. Makin besar kota, makin banyak diskotik, makin banyak karaoke, makin banyak kafe. Dulu ada anjing gila, rabies. Untuk menenangkan anjing gila, dikasih pil Rohipnol. Sekarang pil itu dimakan orang. Orang yang sudah bingung makan itu, tenang dia, pas macam anjing gila. Dulu kalau ada orang dipakaikan jaket yang diikat pakai baju ke belakang, pak polisi tahu itu, oh, disuntikkan morfin, narkotika, dia pun tenang. Dulu orang gila yang pakai itu, sekarang orang sehat pakai itu. Bayangkan, sebelum dia disuntik pakai itu, kipasnya masih begini, begitu dah disuntik kepalanya error semua sudah otaknya. Saya beberapa kali diajak oleh bapak polisi yang tergabung dalam BNN, Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Dibawa saya ke daerah-daerah, dibawa saya ke pemukiman-pemukiman kumuh, tempat sarang-sarang narkoba. Dikawal saya sampai ke parkir. Pak, saya enggak usah diantar, saya biasa datang tak dijemput, pulang tak diantar. Ustaz mesti kami kawal, nanti banyak orang yang urat kepalanya sudah koslet, putus ditikamnya nanti Ustaz di jalan. Ini tanggung jawab kami bersama. Tidak ada yang mendatangkan ketenangan ini selain balik ke agama. Stres, depresi, tekanan. Di kantor ditekan atasan, di rumah ditekan bini. Stres. Orang kalau sudah stres, bawaannya bodoh. Datang jin masuk, kata jin, bunuh dirimu, bunuh dirimu, bunuh dirimu. Itu kalau sudah bisik jin, nengok Coca-Cola, menengok Baygon macam Coca-Cola. Sebelum minum, update status pula dulu. Akhirnya, ku akhiri segalanya. Tak pula mati, kalau mati masih syukur. Tak mati. Jadi kalau hati kami gundah gulana gimana Pak Ustaz? Buka Yasin, baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Bacanya pelan apa kuat? Kuat. Karena ketika kuat setan lari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika azan, setan lari sampai terkentut-kentut. Begitu dalam hadis sahih. Makanya kalau ada orang kerasukan setan, mana tahu Pak Polisi menangani orang kesambet. Gimana nih caranya? Azan aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada dalam kitab mazhab Syafi'i, al-masru', orang yang diganggu setan, makanya azan itu mesti kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana ada azan pelan? Allahu Akbar. Kata setan, ini serius sebenarnya ini. Azan harus kuat. Ngusir antu jembalang tanah, lari dia pontang panting. Nah, ambil Quran, ambil air wudu, solat sunat 2 rakaat, buka Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Datang kawan sebelah, bro, ayo dugem yuk, Yasin. Insyaallah terbakar dia. Nih, tidak ada jalan lain. Orang sekarang stres pergi ke psikiater. Masuklah ke rumah sakit, nemui psikiater. Pak psikiater, ya, saya sudah depresi nih Pak psikiater. Sudah 2 hari 2 malam enggak bisa tidur, kena insomnia nampaknya. Gimana nih Pak psikiater?
kata psikiater dalam hati, ente masih syukur 2 hari 2 malam, aku sudah 2 bulan gak tidur-tidur. Manusia ini punya masalah semua. Ini dunia ini tempat masalah. Berani datang ke dunia, berani ngadapi masalah. Takut ngadapi masalah, jangan hidup. Takut hidup, mati. Belum waktunya mati, Pak Ustaz. Nanti kalau lewat jenazah, lewat ikut. Permisi sama keluarganya. Pak, boleh saya ikut? Oh, boleh, boleh, boleh. Masuk, masuk. Masih ada 2 seat lagi, silakan. Jadi hidup ini harus dihadapi. Menghadapinya dengan apa? Allahu Akbar. Masalah ini besar, tapi ada yang maha besar. Siapa dia? Allahu Akbar. Saya kalau ketemu Pak Polisi, insya Allah saya akan angkat tangan. Buka kaca, ten-ten, Pak. Satu tangan, tapi kalau kepada Allah, Allah. Mana pernah kita ketemu kawan? Halo, hai. Artinya apa? Engkau maha besar ya Allah. Hidup ini penuh dengan masalah, tapi semuanya kuadukan kepada Engkau. Allahu Akbar. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillah. Semuanya kuserahkan pada Engkau ya Allah. Tapi tangannya jangan buat nanti gara-gara saya nyampaikan inna salati wa nusuki. Apa ini? Kata Ustaz Somad gitu, oh, saya dibilang orang aliran sesat nanti. Tetap inna salati wa nusuki. Pak Ustaz, saya sudah bolak-balik sholat, kenapa enggak mendatangkan ketenangan? Tidak merenungkan bacaan sholat, tak merenungkan bacaan ayat. Kalau direnungkannya, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Masalah apapun yang kau hadapi hai saudaraku, kalau Allah berkehendak, kun, selesai, kun, habis, kun. Tidak ada jalan lain kecuali kembali ke agama. Orang-orang yang merasa dirinya besar, hebat, kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau matahari itu sebesar bola basket, matahari sebesar bola basket, maka bumi sebesar kacang hijau. Begitu skalanya. Skala matahari dengan bumi, matahari sebesar basket, bumi sebesar kacang hijau. Lalu kita sebesar apa? Sombongnya bukan main. Malaikat itu kalau sayapnya dia bentangkan di timur, maka satu sayapnya di barat. Besar, tapi dia berserah kepada Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami senantiasa bertasbih, bertahmid kepada-Mu. Maka kita pun juga. Sebetulnya malaikat itu sudah lama gemas. Gemas melihat manusia yang sombong ini. Kata malaikat, gimana ya Allah kalau kusentil? Kata Allah, jangan. Mungkin dia nanti baca Yasin. Gimana ya Allah kalau kucampakkan dia ke dalam neraka Jahannam? Dasar, jangan. Karena Allah itu Rahman dan Rahim. Maka kembali kepada ajaran Islam. Bersihkan jiwa. Saya ini bergelimang dosa, Pak Ustaz. Sedangkan Nabi Adam saja berdosa, apalagi kita. Pokoknya semua manusia ini berdosa. Sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, berdosa semuanya. Saya Ustaz tidak pernah salah, tidak pernah silap. Siapa yang mengatakan saya tak pernah salah, tak pernah lupa, tak pernah silap, maka saat itu dia sedang salah, lupa, dan silap. Ustaz itu siapa? Manusia. Manusia itu diambil dari kata apa? Nasya. Nasya itu artinya apa? Lupa. Kalau Bapak Ibu mau ngetes lupa habis ini, cobalah tanya. Tolong ceritakan ceramah Ustaz tadi 1 jam. Lupa aku entah apa. Lupa. Jangankan Bapak Ibu, saya aja tak ingat apa yang sudah saya cakapkan. Lupa. Kita ini lupa. Makanya orang yang lupa itu diingatkan. Kamis pagi, bersyukur. Nikmat paling besar bukan mobil, nikmat paling besar bukan duit, nikmat paling besar adalah tinggal di kantor, punya kesatuan, punya atasan, tapi peduli kepada agama. Kepada seluruh yang beragama Islam, arak ke masjid. Saat itu turun rahmat, ketenangan. Jiwanya sudah seperti gurun pasir kering, kerontang. Datang embun pagi menetes. Ketika datang tetesan air, tumbuh benih-benih yang hijau. Datanglah kuntumnya, berbuah, mekar. Dia pun menjadi segar lagi dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Tadi saya tausiah jam 9, jam 8 kurang 15, sekarang jam 9 kurang 20. Pas ceramah saya ini lebih kurang 60 menit. Di mana-mana saya ceramah memang 60 menit. Kalau Bapak perhatikan di YouTube itu rata-rata 60 menit. Sesuai dengan yang tertulis di botol aqua 600 ml. Lebih daripada itu tumpah. Oleh sebab itu, jika ada cakap saya ini, saya yakin, karena kata pepatah Arab, man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak ngomongnya, banyak salahnya. Di antara bapak ibu ini semua, siapa yang paling banyak salahnya? Ustaz Abdul Somad paling banyak salahnya, karena paling banyak ngomongnya. Yang baik-baik ambil, yang buruk menyinggung perasaan, tak berkenan di hati. Saya hamba Allah yang dhaif, Abdul Somad, mohon maaf kepada bapak ibu sekalian. Di akhir majlis, berdoa. Mari kita bermunajat kepada Allah. Nanti kalau bapak ibu diajak berdoa, sesungguhnya yang berdoa itu adalah kita semua. Adapun yang memimpin itu mewakili. Karena kata Nabi, la yajtami'u mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang diaminkan oleh yang lain, Allah mengabulkan doa. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena Abdul Somad, tapi karena ada bapak polisi yang istiqomah dalam dunianya. Ada ibu-ibu yang lidahnya bersih karena makan yang halal, tak pernah makan yang haram, tak pernah mengucapkan yang batil. Ada bapak-bapak yang lidahnya senantiasa basah berzikir. Gara-gara itulah doa ini dikabulkan. Ala hazihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana alaika tawakkalna, kepada engkau kami bertawakal. Wa ilaika anabna, kepada engkau kami berserah diri. Wa ilaikal masir, kepada engkau kami semua akan kembali, ya Allah. Allahumma la sahla, tidak ada kemudahan, illa ma ja'altahu sahla, kecuali engkau menjadikannya mudah. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla, segala kesulitan dalam hidup kami, keluarga kami, istri kami, anak kami, masyarakat kami, pekerjaan kami, berikanlah kemudahan, ya Allah. Allahumma syrah sudurana, lapangkan dada kami. Wa yassir lana umurana, mudahkan urusan kami. Wa ufir lana zunubana, ampunkan dosa kami. Rabbana ufir lana zunubana wali walidaina, ampunkan dosa kedua orang tua kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, ibunda kami yang sudah mengandungkan kami 9 bulan 10 hari lamanya, meneteskan air mata, bersimbah darah melahirkan kami, tak dapat kami membalas budi baiknya, ya Allah. Wali ikhwanina, saudara-saudara kami yang masih dalam kubang kemaksiatan, selamatkan kami, selamatkan mereka, ya Allah. Wali azwajina, istri, anak, menantu, sahabat, kerabat kami. Allahumma ghafir lana zunubana, ampunkan dosa kami, walahum, dan dosa mereka yang sudah mendahului kami. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu, ya Allah. Wala taj'al kuburahum ufratan min ufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu, ya Allah. Allahumma ja'alil qur'ana rabi'a qulubina, jadikan Al-Quran sebagai penenang hati kami. Allahumma ja'alil qur'ana zihaba hammina wa humumina wa humumina, jadikan ketika kami membaca Yasin, membaca Al-Quran, terasa ringan beban kami, hilang segala kesulitan, segala nestapa, segala kenistaan. Allahumma rzuqnal istiqamah, berikan kami istiqamah sampai akhir hayat kami, ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, ketika ruh keluar dari jasad kami, ketika raga kami ini akan membusuk dimakan cacing tanah, ketika Israel mencabut nyawa kami, izinkan yang terakhir keluar dari mulut kami nanti, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saat anak kami, istri kami, keluarga kami melihat kami terbujur kaku, saat itu lidah tak dapat berkata. Saat Israel mencabut nyawa kami, izinkan yang keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Saya beritahu rahasia besar ya dalam Al-Quran. Tapi ini di antara kita saja. Istighfar itu kunci paling cepat mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling cepat. Dan istighfar itu di antara tanda mengikuti Nabi yang paling utama, sehingga dengan mengikuti itu cinta Allah diturunkan. Buka Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika umatku itu kalian mencintai Allah dengan benar, cinta yang tulus, bukan cinta di lisan. Orang yang sering minta ampunan kepada Allah untuk mengikuti sunnah Nabi, kata Nabi banyakin istighfar, ya fattabi'uni, kita sering istighfar, maka turunlah ampunan Allah kepadanya. Yang kedua, cinta Allah turun kepadanya.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kolait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu. Dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulassalam.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

0: Mirin.
1: Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

0: khalidun.
1: Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja.

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

0: Alamin.
1: Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: zalimin.
1: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

0: يفلحون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: حَلِيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

0: الصادقين.
1: Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

0: يَتَّقُونَ.
1: Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kandaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka." Oh, ya.

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: Ampun.
1: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, "Kami telah beriman," padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka

ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: يقتلون.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

0: Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.
1: Laqad

sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberi manfaat? Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

0: يَعْبُدُونَ.
1: Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

0: يَفْعَلُونَ.
1: Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat.

banyak di antara mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

0: يَكْبِرُونَ
1: Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, Sesungguhnya, kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu, karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."

Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami? Padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

0: Amin.
1: Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: mustaqim.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

0: ingin.
1: Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya, dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir.

Rasulullah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, saibah, wasilah, dan ham, tetapi orang-orang kafir

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi."

Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya.

Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu."

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

0: Alamin.
1: Allah berfirman, sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

0: Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.
1: In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim.
0: Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas
1: mau usia berapapun, mau 40, 50, 60, 70 tahun, Anda keluarkan zikir ini di pertengahan malam, mohon kepada Allah, maka digugurkan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu yang buruk-buruk. Allah ganti sisa hidup Anda dengan lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, selama ini salah saya menjalani hidup, saya minta ampun ya Allah. Mohon jadikan sisa hidup saya lebih terukur dan lebih baik dari sebelumnya yang pernah saya jalani.
2: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu. Kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narizukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu littaqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah, terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
3: Tahajud tidak harus 20, 2 rakaat, 7 wujud sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah. Tidak, saya belajar harus tidur dulu, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur mana bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.
1: Ustaz, saya enggak punya alarm. Gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya enggak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun ya Allah setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga, dibangunin jam dua. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya. Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam dua. Anda bayangkan, saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah empat, pasang alarm setengah tiga. Bahkan ada yang tiga kali pasang. Setengah tiga, jam tiga, tiga seperempat. Tiga kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja, bangunnya setengah lima.
4: Subhanallah. Perhatikan surah Muzzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqulu hadha min thulathil layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka wallahu yuqaddiru al-layla wa an-nahara alima an lam tuhsuhu wa taba 'alaykum faqra'u ma tayassara min al-qur'an imani ayat ini. Allah tidak akan meninggalkan salat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang salat malam mulia di hadapan istrinya. seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya, seorang ayah ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya, seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
5: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-Zariyat ayat 15-18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Ketika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya, juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Muttafaqun Alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah?" Beliau bersabda, "Pertengahan malam yang terakhir, maka sholatlah sesukamu." Karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa." Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Allah menjanjikan empat hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.

sebaik-baik agama kalian adalah sifat wara'. Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan nasihat berharga kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

"Wahai Abu Hurairah, jadilah orang yang wara', maka engkau akan menjadi sebaik-baiknya ahli ibadah. Jadilah orang yang qanaah, selalu merasa cukup dengan pemberian Allah, maka engkau akan menjadi orang yang benar-benar bersyukur. Sukailah sesuatu pada manusia sebagaimana engkau suka jika ia ada pada dirimu sendiri, maka engkau akan menjadi seorang mukmin yang baik. Berbuat baiklah pada tetanggamu, maka engkau akan menjadi muslim sejati. Kurangilah banyak tertawa, karena banyak tertawa dapat mematikan hati." Sangat sederhana sekali apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim mengenai pengertian wara'. Beliau cukup mengartikan dengan dalil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam Madarijus Salikin, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghimpun makna wara' dalam satu kalimat, yaitu

yaitu mencakup perkataan, pandangan, mendengar, bertindak anarkis, berjalan, berpikir, dan aktivitas lainnya, baik lahir maupun batin. Hadis tersebut sudah mencukupi untuk memahami arti wara'. Sahal At-Tursuri berkata, seorang tidaklah dapat mencapai hakikat iman hingga ia memiliki empat sifat. Yang pertama, menunaikan amalan wajib dengan disempurnakan amalan sunnah. Yang kedua, makan makanan halal dengan sifat wara'. Yang ketiga, menjauhi larangan secara lahir dan batin. Dan yang keempat, sabar dalam hal-hal tadi hingga maut menjemput. Dan lihatlah juga bagaimana sikap Imam Nawawi rahimahullah dalam menyikapi apabila ada keraguan-keraguan dalam masalah suatu

tidak ada ijma atau konsensus ulama. Lalu yang punya kemampuan beristihad, ia beristihad dengan menggandengkan hukum pada dalil, lalu jadinya ada yang halal, namun ada yang masih tidak jelas hukumnya, maka sikap warok adalah meninggalkan yang masih meragukan tersebut. Sikap warok seperti ini termasuk

Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki seorang budak yang setiap hari membayar setoran kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu berupa harta atau makanan, dan beliau makan sehari-hari dari setoran tersebut. Suatu hari, budak tersebut membawa makanan, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memakannya. Lalu budak itu berkata kepada beliau,

tergelitar di tikar pembaringan, melihat orang mati. Andai kata aku mati seperti ini, sudah siapkah aku? Kemudian dimandii orang mayit itu, andai kata aku dimandii orang seperti itu, kayak apa? Disembahyangkan orang mayit itu, andai kata aku disembahyangkan, aku nang disembahyangkan, aku ada kita kada inya, aku lawas lagi, uinya inya, aku lawas lagi, oh aku banyak baubat, aku awan nukar ubat, oh aku dokter,

Ini orangnya amalnya soleh, baik orangnya. Kharaja ma'ahu sab'una malakan, keluar ma'umbai lawan inya tuh menyertai 70 malaikat. Allah, ini nang bujur-bujur bapak ngawal ini. Siapa pengawalnya? Malaikat. Berapa malaikat mengawal? 70. Nah, apa pekerjaannya? Menziarahi orang sakit, orangnya soleh. Kita

tahun sudah kami bicarakan, tapi namanya sekali setahun bisa kada ingat. Lalu kita bicarakan malam Sabtu kayaknya. Jadi Ahad itu, malam Ahad itu setengah enam, hari Sabtu itu sudah Pak Umi kita setengah enam kita bimbing istighfar. Tuba liman kana fi akhi sahifati istighfaran, istighfar. Menjelang maghrib itu penutupan buku lama kepada buku baru, penyerahan buku lama Sya'ban. Mun ilmunya ada insyaallah. Ya nang orang Palangkaraya, Perangkaraya itu nah 2 tahun sudah mau undang ulun, tahun ini mau undang pulang, handak benispu menyuruhkan di sana. Ya kada kawa aku Masjid Nurul Islam. Kami hiri guru ajar lawan orang Banjar. Orang Banjar tuh benispu luar biasa antusiasnya. Jadi kami ini nah diberikan juga ilmu pengetahuan supaya benispu tuh rami. Alhamdulillah tahun yang telah lewat rami. Tahun ini minta himbawakan pulang, yaitu malam Jumat, malam besok turun ke Palangkaraya, dari Kapuas langsung ke Palangkaraya pulang. Membicarakan khusus malam nispu Sya'ban. Mailangi orang sakit tuh rasa gembira. Kenapa? Aku berjalan ini sama menuju pintu surga. Aku berjalan ini kada sendirian, beserta 70 malaikat. Rasa gembira, ilmunya ada. Rajin mailangi jopang orang garing tuh, maka ada tahu. Kada tahu nak kayak apa. Dan berkat pada dangar alhamdulillah. Ini hadis pulang, membicarakan hadis Rasulullah. Menurut Imam Nawawi, hadis dalam kitab Tanqihul Qaul ini sahih. Waqala sallallahu waqala alaihi salatu wasallam manada maridan lam yazal fi ghurfatil jannah. Barang siapa mengilangi orang sakit terus menerus senantiasa pada menuju pintu surga. Bustan maknanya bisa. Barang siapa mengilangi orang sakit senantiasa pada kebun surga. Sama orang itu di dalam kebun surga. Waqala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi, a'idul marid yakhudu bi rahmatillahi ta'ala fa idza jalasa indahu in ghamasa fiha. Bersabda Rasulullah, a'idul marid, orang yang menengok orang sakit itu, yakhudu fi rahmatillah, berenanglah ia pada rahmat Allah. Sama lawan orang bakunyung di tengah-tengah rahmat Allah. Allahu Akbar. A'idul marid yakhudu fi rahmatillahi ta'ala fa idza jalasa. Apabila duduk sampai ke rumah orang sakit tadi, duduk iya. Indahu di sisi orang sakit. Kada kau membayangkan bila orang itu dapat rahmat Allah, kasih sayangan Allah. Ya Allah, ulun sudah misalkan pian bailang ke rumah ulun, rumah tu ulun ampunnya, pian nang bailang tu ulun senang nyaman, pian badiam di rumah tu bailang di rumah ulun tu nyaman. Tapi kalau ulun ampunnya rumah tu lawan pian tu ulun kada senang, walaupun sampian bailang itu senang, tapi ulun sarek, ulun marah, kada nyaman pian. Sama contohnya kita badiam di bumi Allah. Ini bumi siapa ampunnya? Bumi Allah. Kalau kita berdiam di bumi Allah ini, Allahnya yang ampunya bumi ini murka, walaupun kaya orangnya, serba cukup, serba ada, kada nyaman. Percaya aja, rasa gelisah kada tenang. Tapi kalau ampunnya bumi, yang punya bumi ini, kita menghuni di dalamnya ini, senang walaupun terjepit kehidupannya, walaupun miskin dan susah, tetap inya senang. Kenapa? Nang ampunnya bumi senang. Maukah dapat rahmat Allah? Mau. Di antaranya pekerjaan kita ziarahi, ilangi, tengok orang sakit. Wa qala alaihi salam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayadatul marid asyaddu alaihi min maradihi.
Waqa

alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyadatul marid asyaddu alaihim min maradi." Menghilangi orang sakit itu lebih bersangatan atasnya daripada pahalanya daripada orang sakit itu. Pahamlah. Pahala orang sakit itu besar. Nang mailangi ganal lagi pahalanya. Wah. Orang dapat musibah sakit. Buktinya besarnya orang sakit pahala. Humiya yaumun wa lailatun kaffaratu sanatin. Meriang, merap dingin, sariana samalaman menebus dosa setahun. Orang nang mailangi orang garing lebih besar pahalanya daripada orang nang garing itu. Jadi apabila orang nang sakit itu keras, berat cobaannya, kita mailangi ganal lagi pahalanya. Nang sakit itu nap besar sudah pahalanya inya dapat. Nang kita mailangi itu menghibur inya, memberikan santunan inya, lebih besar lagi pahalanya daripada nang orang sakit itu. Wa qala alaihi salamu, bersabda Nabi alaihi salam, al-iyadatu fawaqa naqatin. Bermula mailangi orang sakit itu, fawaqa naqatin, seperti memarah susu unta. Sekedar memarah susu unta, artinya jangan lama kita mailangi, nang perlunya aja, jangan lawas. Pawa kanakatin, sekedar memarah susu unta. Orang memarah susu unta itu lawas lah. Artinya kita adabnya sebagai

hinak sasak. Tenang aja pian. Alhamdulillah kayak itu sakit pian. Alhamdulillah insyaallah pian lakas saja kena ambe. Napa pian handak kada tabuka hatiku jika ada tabuka liur ada nang andan ada nang handak dimakan ka pian. Anu ye sidit. Jolong duitnya bulik kayak lagi. Jangan sampai lawas menghilangi orang sakit. Ini apabila kada saudara kita, amundang sanak kita, sapupu kita, keluarga kita, bini kita, laki kita lain pulang itu. Ini nang kawanan biasa aja. Wa qala alaihi salam min tamami iadatil marid ayyana nah. Ayyada ahadukum yadahu ala wajihi aw ala yadihi fayasalu kaifa huwa wa tamamu tahiyyatikum bainakum al musafahatu wa min tamami iadatil

Ya terus kadada kita diadakannya. Setelah ada telanjang kita dipakaianinya. Lapar kita dimari makaninya, haus kita diminuminya. Segala fasilitas diberinya. Orangnya kada suah, kada pernah melihat. Kaya apa zat wajibul wujud nang laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Kada suah kita kada pernah melihat. Dengan mati akan bertemu lawan orang itu. Kalau pekerjaannya baik akan bertemu lawan orang itu baik kita.

Kita waktu itu makam raja, jangan makam khauf. Ini makam dua, khauf war raja, takut lawan harap, takut lawan harap. Makam kita waktu itu jangan lagi makam khauf, makam raja maharap. Satu, yakin seluruh dosaku diampuni Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi. Ini penting, penting, penting. Mudahan kita ingat nen. Seluruh dosaku diampuni Allah. Jangan takutan kita. Allah pengampunan. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Yakin seluruh dosaku diampuni Allah. Jangan mengingatkan macam-macam lagi. Apalagi mengingatkan anak buah, mengingatkan bini, menyajar, maka anum basih. Ibu dia bila orang bini, apakah bini kok? Kenapa anak mati ini, dok? Rumah mirisan. Umahnya pindah betianan pulang, men mati aku siapa mencari akan anak lagi. Seorang anak mati, pikirkan seorang aja seorang. Seluruh dosaku pasti diampuni Allah. Sangka baik. Ana inda dhanni 'abdi bi. Dua. Aku akan mendapat rahmat yang luas. Aku akan mendapat rahmat yang luas. Baik pada dengar. Ngini nang tiga ini nah. Kaji jepian 5 tahun di pesantrenmu nah ada pertemuan. Bola. Adakah dapat nanti ganda? Anda. Yan, adakah dapat nanti ganda ingatkah? Hanya mencatat. Mudahan diingatkan Allah. Mudahan kita husnul khatimah. Ya apakah kena kita lah, tapi yakin aja pang kita. Nah, menwahini alham, wahini alhamdulillah dah duduk di masjid i'tikaf, beramal, tapi manuntunglah sampai ke mati. Manuntunglah sampai ke mati adalah jaminannya. Dada. Orang nak ada karuan tu bang, menjamin majid, dijaminlah sampai ke matinya. Ada tentu. Yang namanya mulia itu sudah mati. Nang namanya terhormat tu sudah mati. Mun di dunia ni balum lagi balum balum. Nang narannya sugih itu bujur-bujur imbah mati. Dunia ni balum. Orang tasawuf tidak tergiur dengan kemuliaan. Orang tasawuf tidak tergiur dengan kekayaan. Tidak tergiur dengan banyaknya pengikut. Balum lagi balum balum balum balum lagi. Nang namanya hebat itu husnul khatimah. Seluruh dosaku pasti diampuni Allah. Baik sangka lawan Allah. Kita lanjutkan kisah Rasul tadi. Jibril, kau mengetahui sebentar lagi aku akan sakaratul maut. Basyirni, habar gembirakan aku. Gembirakan aku agar supaya waktu aku mati aku sedang gembira dan rindu kepada Allah. Artinya jangan mati sedih. Mulailah Jibril menghibur Rasulullah. Muhammad, innal malaikata qad saffan. Innal malaikata qad saffat sufufan minas sama limaji'i ruhika. Sesungguhnya malaikat Muhammad bersaf-saf dari langit ini sampai langit ketujuh menyambut kedatangan roh sampean. Mereka malaikat itu bersaf-saf menyambut naiknya roh pian wahai Muhammad. Belum, kata Rasul, aku belum gembira. Belum gembira, belum gembira lagi Jibril. Aduh, ya Jibril, kenapa lagi menggembirakan Nabi? Kan malaikat menyambut, berarti terhormat banget, belum gembira. Jibril tahu rahasia Rasul. Rasul bisa gembira apabila umatnya digembirakan. Muhammad akan gembira apabila umatnya digembirakan. Lalu Jibril menyambung, inni haramtul jannata, inni haramtul jannata qabla an tadkhula min ummatika.
Ini haram.

tadkhulul jannata qabla an tadkhula min ummatika. Aku di surga tidak bakalan masuk surga, kata Jibril, biar aku pendudian, biar aku terakhir, asal umat engkau, umat engkau berdahulu masuk surga, aku siap membela umat engkau, dan aku biar terakhir, asal umat engkau habis masuk ke surga dulu. Apa dijawab Rasul? Al-an kataba qalbi, sekarang aku sudah gembira, Jibril ikut serta bertanggung jawab atas keselamatan umatku. Hendak mati Nabi memikirkan umat. Dasar cinta Rasulullah lawan umat luar biasa. Ingatkah kita bicarakan pada malam, pada malam kita Isra Mi'raj, lima Rasulullah keingatan lawan umat. Ingat kalian, lima waktunya nyamanannya tu dah ingat lawan umat. Wa huwal abushabiqur rahim bil yatimi wal armala. Aku akan menjemput dan menyelamatkan umatmu Muhammad. Tidak bakalan aku masuk surga amun kada umatmu habis dulu, baru aku terakhir masuk surga. Asal umatmu nah, nang sakit ni kalau kada Nabi, nah, Nabi kada mengakui umat, kada mengakui umat ini nang sakit. Makanya bagaimanapun melaut dan menggunungnya dosa seseorang, selama Rasul mengakui umat, ada harapan ke surga. Walaupun melaut dan menggunungnya ilmu dan ibadah seseorang, selama Rasul tidak mengakui umat, kada harapan selamat. Mudahan kita dikakui Rasul umat. Al-an kataba qalbi, sekarang aku sudah gembira. Allahumma alhiqni bi rafiqil ala. Allahumma alhiqni bi rafiqil ala. Ya Allah, aku sudah rindu hendak berjumpa dengan engkau. Malakal maut, silakan. Aku sudah rindu bertemu Allah. Waktu hati telinga kada mendengar lagi, walaupun banyak orang isak tangis namun tak terdengarkan lagi, mata tidak melihat lagi, walaupun banyak orang di samping kita tak seakan tak terlihatkan lagi, muntung tidak lagi bisa bicara lidah, sudah kembali semula. Mata tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar, lidah tidak bisa. Tapi namun antara kita dengan Allah, tiga yang diingatkan. Pertama, yakin seluruh dosaku diampuni Allah. Makanya di dalam doa malam nisfu Sya'ban, doa permintaan terakhir baca Yasin. Ya, baca Yasin. Ya Allah, ya Rabbi, matikanlah kami dengan iman kepada engkau. Doa, doa yang pertama, ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah yang di bawah isalah umur. Ada nama adakan baca Yasin itu, mana ada hadisnya? Dada malam nisfu Sya'ban hadis, dada hadisnya baca Yasin. Jangan didangari apik-apik kuah ini membaca buku-buku, kan apik-apik baca-baca buku. Baguru apik-apik. Banyak guru, ujar guru, arwah guru sakumpul, siapa nang kita anggap guru kita, itu wae nang kita turuti. Apapun omongan orang lain, jangan. Wae ini banyak guru. Guru kuntau ada, guru karate ada. Dada ajar malam nisfu Sya'ban tuh ada. Baca Yasin tuh mana ada dalilnya. Kada ada pang dalilnya, tapi orang mengambil istimbat itu karena doa malam itu kabul sembahyang hajat. Menambah, supaya menambah kabulnya berdoa, khamsatu awqatin la turaddu fihin ad-du'a, ada lima waktu yang kada bisa ditolak doa, di antaranya lailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, ditambah lagi sembahyang hajat, ditambah lagi baca Yasin, hanyar minta. Ngintung itu orang, ta'alim orang pada saurang.
mencari dalil-dalil tahun aja dia aja kita kada usah nang mencari dalil. Enggak ada hendak berdiam, jangan tulak. Jangan maharu. Kumantar nang apa? Makanya jok sudah padakan wayah ini tuh nyaman aja kita bila hendak bawirit hari Jumat ke masjid raya ini bawirit. Ada nang kada sing wiritan assalamualaikum saya kembuka. Ada masjidnya sama sial. Kada mangali jangan yang betiror-tiroran. Yakin dosa diampuni. Allah mengampuni dosaku. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Dalilnya pengampunan Allah. Satu. Yang kedua, aku akan mendapat rahmat yang luas antara dosaku dengan rahmat Allah yang kudatangi. Lebih luas rahmat Allah, lebih luas rahmat Allah ketimbang dosaku. Allahumma, dalilnya Allahumma maghfiratuka awsau min dhunubi wa rahmatuka arja'indi min amali. Tiga, kedatanganku diterima oleh Allah. Aku tidak diusir Allah. Aku diterima kedatanganku. Kita bulik lo kok wa ilaihi turja'un bulik. Nah, kita nih membulikan kan sampai ke rumah diterima orang bagus aja. Sampai ke rumah bintu akan menerima lagi lo cetam. Nah, apalagi Allah kada menerima kedatangan kita lo cet. Ini kada yakin Allah menerima kedatanganku. Dosaku diampuni Allah. Aku akan mendapat rahmat yang luas dan kedatanganku diterima Allah. Sekali lagi nah. Mudah-mudahan Allah mengingatkan nanti kan. Mengingatkan mati. Tidak ada semua hidup di dunia ini kada. Nang hidup salawasan kada kawa. Berujung dengan kematian. Bagaimanapun canggihnya ilmu kedokteran dan bagaimanapun canggihnya alat kedokteran, tidak bakalan bebas manusia dari mati. Sekarang tambah canggih ilmu kedokteran, tambah canggih alat kesehatan, semakin banyak orang nang mati dan semakin aneh penyakit didatangkan Tuhan. Yalah, makin canggih makin banyak penyakit. Itu menunjukkan kekuasaan Allah bahwa mati itu pasti berlaku. Sudah dipadahkan dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ada kawa pasti kita kembali. Tidak boleh takut dengan mati, tidak boleh berani dengan mati. Makanya ujulun jaga kesehatan, mudahan umur panjang. Jaga kesehatan, jangan digunakan kada karuan. Jangan terlalu berani dengan mati, jangan terlalu takut dengan mati. Takutan benar mati juga. Wani benar baginya lakas. Sering ulun kemukakan. Nang berani mati itu seperti adik-adik main geng-gengan. Kubut-kubutan. Carilah olahraga untuk kesehatan, bukan cari olahraga untuk kematian. Carilah olahraga untuk kesehatan. Jangan cari olahraga untuk kematian. Olahraga untuk kematian misalnya motor cross, tinju, rele, manjat tebing, arum jereng. Arum apa? Jerem. Itu menantang tuh. Kita dengar berita tuh. Caya lucu. Nyanya salah gunakan hidup nih lah. Gina Sunia pembacanya nah, guna Gina Sunia pembacanya dengan orang pina India tuh ya itu. Berita olahraga selengkapnya. Nah, contoh orang nang berani mati.
berita olahraga selengkapnya, 3 orang dari Indonesia naik tebing di Amerika, mati secara mengganaskan. Bungolnya. Nih untukah hidup tujuan? 3 orang dari Indonesia naik tebing di Amerika, mati secara mengganaskan. Disuruh akan enggak manjat tebing dah? Nah, pulang tinju, coba pikirkan, tinju gelar sabuk Indosiar. Nang direbutakan namana abuknya nih tuh. Wah ini bebunuh-bunuh diri Allah. Imbahnya malah manang enak sujud syukur ke. Wahnya salah warahanda bau dokada sujud syukur aja. Kan orang bungol ilmu agama ya Allah. Satu tawa kita salah warahanda bebaju kada sujud syukur. Nah pernah disujud di. Coba lihat tinju. Sabuk nang itu nah bermati-mati diri merebut sabuk nih tuh mempertahankan merebut sabuk itu mati bermatian tuh bermati-mati diri merebut itu aja mempertahankan pulang lalu diambil orang wani bermati diri juga bungulnya kenapa kada mau bermati diri nang merebut surga tepintar amruzi ya Allah tepintar itu Imam Samudra. Tidak usah pikat, tidak usah minta gerasi. Sudah aku nyata yakin masuk surga. Ada orang buan tinju mah. Sabuk tuh payah lo dijual. Payah lah dijual. Di pasarannya ada lo menjual lah. Ada payah. Bermati-mati diri, coba pikirkan. Mempertahankan mati diri pulang. Kenapa maka merebut surga kada mau bermati-mati diri? Cari orang tinju semangatnya itu kemana? Semangatnya itu hebat. Kok petinju itu? Tuh. Kok di sini nah? Maka ujar nih jarna itu. Bila wa-wi-hang jarna. Bilanya rahang ini nah. Karena nenek ini hubungannya dengan urat saraf. Petinju apabila kena rahang lawan jatuh. Karena hubungannya dengan urat saraf kata Bung Samsul Anwar Harab. Itu pengamat tinju. Lain Niagara lain. Nah. Kok jatuh. Datang wasit. Kayak orang mati tuh kata ampar. Satu. Dua. Tiga. Empat, lima, tetap aja nak kayak orang mati ya. Enam, bayah anak delapan, tujuh, aja. Padahal ini nih minik mas ini, bongol ya. Merabut nih itu aja, bermati-mati diri. Kenapa kada mau tengah malam bangun ada mati. Nang kita yakinakan bahwa ibadah itu perbekalan kita ke dalam surga. Semestinya tak lambat ampihan tuh senang. Kada capek lo kerja kada panat lo guru bakar itu jar. Hii. Pasar bab pemangke, esokan pagi di pondok. Pasar bab pemangke, itu di mana di Palehare di sini pulang. Sehari-hari. Turutin tak? Kada mandangar, aku jadi guru bakri itu isa. Urang mandangar. Hari pasang sembilan tu je. Awal waktu abdal. Ayo, ta'alim ikam pada aku. Coba indahkan dari lah. Kita ni supaya mainsapakan diri, melihat orang mati itu nah. Makanya bila orang mana laki nakan orang mati itu. Bila orang membuat orang mati itu ke dalam kubur, kita sunat beparak. Sunat melihat liang lahatnya itu sunat. Kadep. Surangan gelap sendirian. Gelap sendirian. Sempit. Kayak apa andai kata aku dimasukkan orang enggak itu kayak apa?
sudah siapkah aku? Tarik napas. Kadang kalau dibulikan lagi takang. Nah, makanya ranjak dulu bicarakan. Bendera boleh berkibar. 34 bendera berkibar. Silakan. Tolong satu bendera jangan dikeluarkan. Bendera persatuan kematian jangan. Bendera persatuan kematian ini bahaya. Maka orang manajak dong ada sembarang. Kalau bangkap kayaknya juga kan injam kena lawan persatuan kematian tuh injam tajak di rumah ada depan rumah irti Allah. Irtinya tuh orang kandangan lah pulang. Abang teh jisin siapa nama teh? Aturannya sedih ya ini. Aturannya sedih pak. Kenapa bang kita tawaan? Kalau mati sedih pulang. Imbah mati di rumbuh jurang tanah tuh nah. Empat ya kok nama ngadepakan kubur tuh empat. Pertama kain kapan. Kedua tabala. Tabala. Heh. Misa guru sakompol napa? Nang kepala nyanang lalai karena pako tuh dulu kok. Maka tukang talakinan bah lancar benar. Ya tukang talakinan pak idha jakal balakanil muakala nibik. Hai orang mati tenang aja. Jawablah dengan lidah pasih. Apabila datang dua orang malaikat yang diwakilkan kepadamu namanya Munkar Nakir, tenang aja, tenang aja. Ketahuilah bahwa itu ialah makhluk Allah, sama ikam makhluk Tuhan juga sama aja. Kada bapak tenang aja. Jangan nyanang mati itu bisa bersuara menjawabnya mana Tuhan guru tenang-tenang. Sawang bang ada mati belum? Mun mati tak ora satu juga. Ingat situ aja dah. Kukulir menunjuk orangnya anak-anak burikan nih kukulir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إنه صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أرض وأرضين ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي القدر جلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين.